0: untuk kita sampaikan kepada Allah. Lah warid itu sesuatu yang datang dari Allah. Itu untuk menjawab apa namanya adanya sesuatu yang kita sampaikan ke Allah ini. Dijawab oleh Allah. Warid sesuatu yang datang dari Allah. Apa rupa rahasia nur? Rahasia nur itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk rasa takut, rasa khusyuk, rasa ikhlas
1: ke hati kita,
0: ke hati kita gitu. Jadi kalau istilah itu Allah Ta'ala itu maha dekat, ya kan ya. Allah Ta'ala itu maha apa, labil birsot. Allah Ta'ala itu selalu apa, mengintai. Nah karena Allah Ta'ala itu mengintai yang datang dari Allah, kita juga menunggu ya, tadi itu kita tunggu. Oke okay. Ayo aku mau ke karaoke Zanzibar. Udah ya, terus gimana? Kok gak ada jual mie ya? Bisa ngerti? Hah?
2: India.
0: Apa tenur? Wah. Apa, mau tanya? Enggak tanya, enggak
2: paham.
0: Iya, enggak betul. Jangan, jangan. Ini memang betul kok. Kalau yang insya Allah ya, yang penting ya, kita ambil satu jalan pintas ya. Yang penting pokok menjawab pembersihan zahir dengan bersihnya batin, tobat kepada Allah. Itu pokok satu ya. Terus yang pokok yang nomor dua itu bersandar kepada kesungguhan para guru dan ditingkatkan bahwa hakikatnya itu adalah bersandar kepada Rasulullah. Itu yang pokok ya. Terus yang pokok lagi Rabithah ya. Terus baru yang tiga itu pokok. Bukan pokok. Yang lainnya nanti serba diatur, atur, atur, sama kasih itu.
2: Yang dari 20 tadi itu yang pokok.
0: Iya, pokok itu.
2: Nah, itu. Tiga penutup tadi.
0: Ya. Tiga penutup itu perlu. Ini apa? Udah capek? Eh? Belum. Ya apa nih? Tanya lagi, lo kok tuan rumah ini? Kayak ada Mimi, ada Mimi. Nah, panggil.
3: Kalau kebetulan
0: tasbih
3: lupa boleh
0: pakai tangan. Hah? Memang ya, memang tasbih itu jangan sampai lupa lah.
3: Tak terbalik.
0: Hah?
2: Lupa manusiawi.
0: Coba berusaha ya, tidak bawa tasbih dan siwak itu rasanya gelisah gitu loh.
3: Tapi kan pernah lupa ya.
0: Hah? Anu ya, maklum lupa itu maklum ya, karena posisi lain kan posisi itu, karena Anda hidup dalam dua dunia gitu kan, dunia untuk kepada Allah dan dunia untuk kerja. Ya kalau saya insya Allah ya, ya lupa insya Allah, nggak lupa bang, kemana ya kurungan terus gini. Itu ya, itu ya maklum, itu memang maklum itu. Nah, coba ya harus punya serep gitu loh, harus punya serep coba itu. Jadi tasbih jangan satu aja. Coba tolong naruh tasbih juga yang di tas kerja itu.
3: Kalau lupa itu lebih baik pakai tasbih belakangan daripada pertama.
0: Anda sebagai orang yang kuat manusiawinya, ya, terganggu sekali deh kalau pakai tasbih, kalau pakai tangan gini-gini itu. Emang gak ganggu lah, gerayang-gerayang lah. Terganggu nih. Enggak anu nih, no. Tuh 50 aja udah terganggu ini ya, ganggu ah.
2: Ya,
0: ya, ya, ya tasbihnya ditaruh di tas lah satu lah. Ngeyel, bye.
3: Dan mungkin lupa kan gitu.
2: Saya juga.
3: Enggak boleh lupa.
0: Ya. Tapi untung ini enggak ngerokok ya. Enggak ngerokok alhamdulillah ini. Kalau yang merokok itu yang saya sedih, rokoknya enggak pernah lupa. Kadang rokok ke masjid ikut, ke kantor ikut, tasbihnya enggak ikut kalau ke kantor. Rokoknya tetap ikut.
2: Berapa kali pernah lupa?
0: Hah? Punya dua gitu Pak Rizin.
2: Dua-dua lupa lagi.
0: Hah?
2: Buru-buru waktu itu.
0: Enak aja ya, tadi alhamdulillah itu enak. Enggak, yang itu ya. Cuma untuk praktek itulah Pak Yudha. Jadi untuk praktek apa, di jalan itu loh. Coba, berusaha lipat aja. Di mobil kan gak ada kerjaan. Terus aja, jadi ya. Akan... ya dilepas sama saya gak pakai lidah, saya ngomong. Ono mana?
2: Ngomong lipat lagi.
0: Ya iya. Enggak, kadang-kadang kita gini ya, enggak, tanggal itu enggak. Berusaha gitu ya, kan kadang Rasulullah kan memberi satu isyarat kejelasan juga kan. Berzikir dalam pasar itu lebih baik daripada di mana? Di masjid sampai begitu. Loh kenapa masjid itu Baitullah kok tantangannya ini loh yang membuat mahal itu? Loh kenapa Anda enggak berzikir? Coba Anda, enak kan berzikir dapat orang cantik. Ya, di Blok M juga zikir, enak kan rangkep. Para bapak ibu yang saya muliakan, saya kira insya Allah sudah cukup apa yang kami sampaikan. Dengan apa yang kami sampaikan, dengan berkah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam, dan berkah daripada guru-guru kita, dan berkah daripada kedua orang tua kita, dan berkah dari arwahil muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, lebih-lebih berkah dan rahasia nur dari keniatan kita dan ikhlas kita dan kesungguhan kita di dalam hadir ini majlis. Semoga kita seanak tujuh turun hatta ila yaumil qiyamah senantiasa dianugerahi rahmah oleh Allah, senantiasa diberi maghfirah pengampunan oleh Allah, mendapatkan barokah, mendapatkan karamah kemuliaan di sisi Allah, di dalam kita beribadah, di dalam kita berzikir, di dalam kita berjuang kepada Allah. Semoga kita makin istiqamah, makin tumakninah, merasa manis, merasa indahnya beribadah, berzikir kepada Allah, meraih suatu ma'rifah, meraih suatu mahabbah, sampai taqarrub di sisi Allah. Di dalam menghadapi hidup dan di dalam menghadapi kehidupan ini, semoga kita senantiasa diberi selamat, diberi aman dari segala macam musibah, dari segala macam malapetaka, dari segala macam kerusakan, dari segala macam kezaliman, dari segala macam fitnah zahiran wa batinan. Di dalam kita untuk memenuhi kewajiban, untuk memenuhi amanah kita, semoga dilapangkan rezeki kita oleh Allah, dilancarkan, dimudahkan segala urusan rezeki kita oleh Allah, dan terlaksana kebutuhan kita, hajat kita, hajat dunyawiyah wal ukhrawiyah oleh Allah. Dan semoga kita oleh Allah diberi ridha dengan membawa husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, dengan meraih syafa'ah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelak kita di dalam meninggal akan diberi husnul khatimah. Di alam kubur kita akan dijemput oleh wali-wali Allah, oleh hamba-hamba Allah yang saleh, oleh kedua orang tua kita, dan kita akan diajaknya untuk bertemu dengan Rasulullah, dan di situ Rasulullah akan menerima kita semua dengan syafa'ahnya, dengan syafa'ahnya, dengan syafa'ahnya, dan Rasulullah akan mau membawa kita, membimbing kita ke haribaan Allah.
1: Demikian di dalam surga Allah. Telah kita ikuti Mutiara Hikmah. pengajian bersama Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi radhiyallahu anhu, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Dapat Anda dengarkan Mutiara Hikmah setiap hari hanya di Radio Rasika Pekalongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Innaka antal wahhab, yassir alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar wa dakhilnal jannata ma'al abrar wa amidna an-nazar liwajhikal karim ya aziz ya ghaffar يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة.
4: Majelis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Kirim Doa pada hari Ahad malam Senin 20 September 2026 pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di rumah Bapak Agus Susilo, Landung Sari Gang 19 Timur Kota Pekalongan. Majelis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Sewelasan pada hari Selasa malam Rabu 22 September 2026 pukul 6 petang dimulai dengan sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren Al-Fitrah Meteseh Semarang.
5: Rasika FM.
6: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
7: Baik guru.
6: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
6: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
7: Aduh, guru.
6: Kamu kenapa?
7: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Nutella Cookies, enaknya full.
1: Tima Idewe, lare wangi renti mbak.
2: Mbak Siti po?
1: Iya mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: ya di Jalan Brigjen Soedjarto adalah di bawah jembatan Tol Gayam Sari, tapi pagi ini tuh kedengaran ada prit-prit-pritnya. Coba kita dengar lagi deh, biar Anda yakin.
1: Mas Yuda, pagi ini masih ada antri satu truk parkir, tapi ada petugas di bawah jembatan tol. Matur suwun.
0: Nah, itu prit-prit-pritnya kedengeran ya, Kawan Rasika. Tanda kalau ada petugas di sana. Tepatnya di Jalan Brigjen Soedjarto, Kota Semarang. Bawah jembatan tol Gayam Sari. Pak Muslim, selamat pagi Mas Ismat Jamal dan semua Kawan Rasika. Salam sehat selalu, rahayu dan wilujeng untuk kalian semuanya.
2: Amin.
0: Pak Edi Harjono.
3: Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal.
0: Selamat pagi.
3: Izin melaporkan untuk Siliwangi, tepatnya di Taman Madukoro ini gremet ya jalannya ya. Nggak tahu ini karena apa, mungkin sengkedarannya apa, peningkatan volume kendaraan saja. Matur suwun Mas Yuda, Mas Jamal.
0: Woi, kita yang matur suwun.
3: Macetannya hanya di sekitar TL Taman Madukoro saja ya Mas ya. Matur suwun. Setelah lepas dari itu lancar kok.
0: Nah, berarti karena volume kendaraan saja ya kan?
2: Cukup ramai karena volume aja.
0: Yes, Kota Semarang pagi hari ini Kawan Rasika, hari Senin pagi seperti biasa ya. Cerah toh Kota Semarang pagi ini, tidak berawan atau tidak mendung toh?
2: Kayaknya hari-hari minggu-minggu ini masih cerah. Cenderung panas.
0: Cenderung panas, betul sekali. Wah, gobios aku pun.
2: Kemarin itu panas banget.
0: Ih, bener banget, setuju, panas pol ya. Lu kemarin naik mobil kan? Sama aku juga. Menjero mobilnya keras oleh gemberpek kan kalau.
2: Iya, panas, tapi lihat cuaca panas di luar itu memang semalat kelihatan.
0: Mr. Yuli, ada truk mogok di tanjakan Jalan Mr. Wuryanto Karanggeneng arah Gunung Pati.
2: Lengkap ini.
0: Tapi masih belum ada kemacetan katanya Mr. Yuli.
2: Arah ke Gunung Pati ya.
0: Ini benar-benar Senin ketiga jalurnya lancar semua loh setiap hari Senin.
2: Walaupun ada beberapa kendaraan yang macet.
0: Betul. Kok ini memang saat ini kepadatan dan kemacetan dan keramaian tuh nggak cuma terkonsentrasi ben Senin kok Kawan Rasika, tapi kadang Rebo, kadang Selasa, kadang Kemis. Pokoknya nggak sih yang melulu dino Senin ini, anggapan Senin kan pasti macet akan rame padat gitu kan. Ternyata tapi ternyata enggak, kenyataannya ya. Kalau kita lihat beberapa waktu ini, Senin itu justru malah Senin yang lanjar, jadi hari yang menyenangkan. Betul. Pak Mamat Lubis.
4: Hari ini residu dari padamnya lampu trafik yang di Patung Undip tadi Mas ya, ini pukul 7 lebih 5 menit masih dampak sisanya, masih ada kerasa baik yang dari arah Banyumanik maupun yang ke arah Banyumanik sebaliknya. Itu yang dari arah Banyumanik menuju kota, saya menuju arah Banyumanik.
0: Ramai banget ini
2: arah naik bandara ini.
0: Yang arah selatan di Jalan Setiabudi, Kota Semarang.
4: Rapat Mas, sampai mulai dari TL tadi sampai ini, sampai salah satu hotel, sampai ke belakang sana.
0: Bisa nyebrang nggak Pak Mamat? Oh bisa.
4: Sampai ke belakang sana.
0: Soalnya tadi kita dapat info tepat di jam 7.00 kepadatan di Jalan Setiabudi, Kota Semarang yang arah menuju ke Jatingaleh, itu kepadatannya sudah sampai benteng Raiders. Ya, padat sekali pagi hari ini. Dan ternyata kita dapat point of view dari jalur sebaliknya, yang dari Gombel menuju arah ke Banyumanik pun juga sama, gak kalah padat. Simpulnya adalah di Patung Pangeran di Ponegoro itu tadi yang lalu lintasnya cukup padat di Jalan Setiabudi, Kota Semarang, Kawan Rasika. Nah, terus Pak Mamat Lubis. Nih, ada Pak Zainuddin nih.
2: Selamat pagi, Pak Zainuddin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
5: Selamat pagi, Mas Yuda dan Pak Jamal.
2: Iya.
5: Izin melaporkan nih. Saya melontas dari, Cangkiran ke arah kawasan Candi. Alhamdulillah, karena berangkatnya itu saya lihat pantauannya ke arah dari, Lapas Dumpane ke nah itu kecangkiran itu padat banget yang arah turunnya, sehingga saya arah kecandinya saya putuskan untuk lewat ke Dalang Citra. Jadi begitu tiba di sebelum sirkuit Mijen itu, saya langsung belok kanan Dalang Citra, langsung saya tembus ke Purwosari Sodong. Alhamdulillah perjalanan hanya terdapat di pas pertigaan Jatibarang, karena biasa pergantian melintas dari yang dari BSB mau naik atau mau turun, sehingga bergantian hanya di situ aja. Tapi sampai dengan di kawasan Candi, alhamdulillah lancar semuanya. Oh iya, Pak De Jamal dapat salam dari Mas Keswanto.
2: Oh, oke. Okay,
5: sampai okay. Di tahun 95 itu sama-sama rasikannya.
2: Betul.
5: Nyatanya dunia sempit ya Pak De Jamal ya.
2: Iya.
5: Mengapun sangat. Dan saya mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya sepupunya Bu Jamal. Dan kebetulan itu adalah teman seangkatan saya di YN, Mas Mundir. Saya sudah lama Pak Arup-Arup ketemu, malah ketemu-ketemu. Ya, karena saya baru ditemukan oleh teman-temannya. Ya, udah dari 93 saya nggak ketemu dengan Mas Mundir. Sampai saat ini baru ketemu. Ketemunya beliau sudah meninggal. Dan itu pun juga berita yang saya terima malam Ahad. Jadi saya nggak sempat menemui jenazah yang terakhirnya. Tapi ketemu sama Mbak Tuti, di mana Mbak Titik Mujaro adalah teman seangkatan juga yang menjadi istrinya Mas Mundir. Mas Mundir adalah sepupunya Bu Jamal. Gitu, Mas Turun.
0: Okay. Oh gitu garisnya. Kok Pak Zainuddin yang jelaskan kok aku mudeng ya? Tadi yang lu ceritakan kok gue gak masuk. Ya, Mas Turun Pak Zainuddin.
2: Namanya Mas Kuswanto. Cuman Mas Kuswanto dulu pernah bekerja di Rasika juga di
0: tahun 90
2: sekian gitu. Sekarang berdinas di Kemenag Kabupaten Jepara.
6: Kemenag Kota Rasika.
0: Itu kawan, situasi lalu lintas di ibu kota Jawa Tengah tercinta Kota Semarang ini kawan dengan segala dinamikanya, tapi sementara kondisinya overall baik ya kawan. Di wilayah Kota Semarang tidak ada kejadian, tidak ada insiden, tidak ada bencana alam skala besar yang terjadi di wilayah Kota Semarang. Kepadatan-kepadatan hanya kepadatan-kepadatan volume kendaraan pagi dan juga aktivitas-aktivitas masyarakat di jalan raya saja kawan, rasanya tidak ada kejadian atau bencana alam yang signifikan. Kepadatan-kepadatan masih kepadatan biasa pagi hari. Namanya juga Kota Semarang dengan 265.000 mobil pribadinya.
2: Pribadi.
0: Itu di tahun 2024 loh ya. Sekarang sudah 2026. Berapa ini tuh sekarang mobilnya?
2: Dua kali lipat.
0: Coya, masa 300 500.000.
2: Ya, atau 100.
0: Kalau feelingku pasti sekarang sudah 300.000 sih.
2: Nah, oleh karena itu yang kita
0: sudah tembus 300.000 feelingku.
2: Kalau di jalan itu rame, di jalan itu tersendat, semua butuh jalan, semua butuh
0: betul.
2: Untuk melakukan kegiatan di jalan raya.
0: Nah, ini Pak Muftikul Wafa mau menuju arah Demak via Kubro. Sementara Kubro dan Kaligawenya masih baik, Pak Muftikul Wafa. Coba kita buka informasi dari kawan-kawan yang sudah menyusuri jalur antar kota. Pak Pepeng.
7: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi Bung Jamal. Mas Yuda, Bung Jamal melaporkan truk yang di Karangjati sudah tidak ada. Yang mogok itu loh. Ini aku mau perjalanan pulang ke Jepara lagi Mas Yuda. Ripun lali nih. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Nah, ini informasi yang terbaru jam 7.20 ada Pak Andika dari Semarang sampai Jeporo lancar. Nah, nih langsung terjawab semua ya.
2: Pak Andika lancar ya Pak Andika. Semua pada tidur Pak.
0: Menjawab pertanyaan kawan Rasika tadi, Pak Muftikul tekon Semarang Demak, Pak Pepeng tekon Semarang Jeporo langsung ya Allah, terjawab.
2: Okay, ya. Lancar.
0: 7.20 lancar situasi jalurnya. Ini Pak Rizky Septa, tapi katanya kok ada insiden nih di daerah Pecangaan Jeporo. Coba kita buka infonya.
8: Pun sepertinya ini sebelum Pecangaan di depan bekas jembatan timbang Cangaan ya Pun. Sepertinya ada laka ini. Karena tadi lancar, tiba-tiba tersendat barusan kayaknya ini. Masih rame Pun, itu pada nonton. Ini juga rame di lajur kiri ya. Pateng terenjel. Nah itu ya. Belum tahu nanti apa-apa, saya update-kan.
0: Pecangaan ya Pak?
8: Sabar ya Pun ya.
0: Okay.
8: Belum ada petugas, belum ada medis, ini masih ditolong warga aja.
0: Di Pecangaan.
8: Nah itu tergeletak Pun. Ibu-ibu ya Pun ya. Ibu-ibu.
0: Oh, oke. Okay.
8: Tergeletak.
2: Shock tampaknya shock.
8: Yeah. Itu yang satu. Meninggal sepertinya Pun yang satu Pun. Ya tinggi jalan ya kawan Rasika.
0: Motor dan motor.
8: Terima kasih.
0: Baik, matur suwun Pak Rizky Septa. Perjalanannya di kawasan Pecangaan yang ketemu ada insiden di sana.
2: Motor.
0: Yes, betul. Matur suwun Pak Rizky Septa, Pak Khairuddin Fahri.
9: Selamat pagi Mas Yuda. dan Bung Jamal, menyapa dari Kota Kudus di Jalan Markus Manta Kudus. Untuk Kudus hari ini cerah, Mas. Cerah sekali. Semoga hari ini Senin berkah. Thank you.
0: Amin.
9: Oh ya, Mas, izin audio report ya, Mas, di daerah Kudus Kota. Suaranya Rasika agak sedikit kemerset, tapi sedikit, Mas.
0: Oh iya, betul. Nggih, matur suwun Pak Fahri, sudah sejak satu minggu yang lalu ya, warga Kudus nyuwun sewu ya, guys. Karena ada kendala audio di sekitar wilayah Kudus dan sekitarnya. Ini Pak Korin Fahri lagi sarapan dulu. Sarapan dengan view sarapan di lapangan Rendeng Kudus dengan view Kopdes katanya Pak Fahri. By the way, selamat ya yang kemarin sudah pada ikutan seleksinya PB Jarum. Ternyata ada beberapa anaknya Kawarasika loh, ya kan? Baru ngabari minggu lalu pas sudah audisi hari terakhir. Lolos audisi sih.
2: Dan akan menjadi tulang punggung pemain timnas di masa yang akan datang.
0: Selamat ya. Ternyata bener kan feelingku mesti ono anak-anak Eka Warasika sing welo audisi PB Jarum.
2: Taufik Hidayat di masa yang akan datang.
0: Amin. Asik. The next Taufik Hidayat. Yes. Jare. Pak Yohan Wahyudi.
10: Salam kenal kawan Rasika. Ya, Unda Frit, Kak Oka sama sesama kawan Rasika, tapi saya nggak ada stiker ya.
0: Lah ketemu di mana pun iki Pak Yohan Wahyudi iki, kok ini menurutku pati deh.
2: Bilang aja lokasinya di mana, jadi beliau ngerti. Oh, aku disenggol iki.
0: Nah. Pak Ayu.
11: Selamat pagi Bang Yuda, Bung Jamal.
2: Selamat pagi, Pak.
11: Sekarang perjalanan dari Kota dan tempat baru sampai di tol masuk tol Bawen sampai di KM 436 di terpat tol kedua lalin lancar tidak berjamal maupun bud.
0: Mantap kalau gitu, Muntilan sama dengan Bawen. Nanti juga Pak Ayu juga akan bergabung sama kawan-kawan di jalur SMG DMK ya, kawan Rasika. Mantap, dari Muntilan sampai Bawennya, lancar.
12: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota
13: Rasika FM.
14: Duh, Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus, bar di dodolan, arep tak si menang dikis yang aman.
15: Lah, yo ora usah bingung, Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah, nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
14: Mosok, Kang. Lah, nek nggo nabung pri, Kang.
15: Wah, komplit nemen, yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
14: Tapi aman pora kuwi, Kang.
15: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
16: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
17: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
18: Kok tima edewe lare wangi rendi mbak?
19: Mbak Siti pok?
18: Iya Mbak Siti.
19: Mbak Siti ini loro.
18: Lah loro apa sih?
19: Loro tumor mbak.
18: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
20: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursih DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit. Insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
1: Pengobatan tradisional Duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
20: Di pengobatan Duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional Duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
21: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
22: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
21: Sesuatu pokoke. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
23: Paket.
21: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
22: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. Tipine yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
21: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
24: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah

0: Mantenda. Aduh guru, kamu kenapa?
1: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
0: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh ya Bio 7.
2: Delapan delapan koma sembilan FM. Rasika Pekalongan.

0: Tapi memang September ini tuh, wah, momen-momen bahagia wakeh banget ya, laris banget. Aku soalnya yunan September ini, ben September ini pokoknya laris kita semua penampil-penampil itu.
1: Habis Agustusan, langsung pada jadi
0: Agustus,
1: manten.
0: Agustus, September ini, ah, laris banget ini. Weekend gue wis kebak ya bulan September ini.
1: Sampai orang-orang selane blas.
0: Asik deh.
1: Aku selalu ditelepon orang, Senin bisa-bisa.
0: Bisa.
1: Selasa bisa.
0: Lah, hari Rabu, kerja?
1: Bisa.
0: Bisa.
1: Kamis bisa. Lah. Ini Anda ini sebenarnya ini rame
0: kok
1: atau
0: bisa terus?
1: Lah iya, sebenarnya rame atau memang enggak ada job? Kok isonan? Ya maklum saya serba bisa, serba bisa.
0: Jadi, serba bisa ora skill tapi serba bisa karena waktune.
1: Jaraknya juga jauh-jauh.
0: Iki berarti September ki apa? Berarti kalau Juli kan ya banyak toh nama-nama yang terafiliasi bulan Juli. Nek September ini sopo? Ya,
1: Septi
0: berarti ulang tahun bulan ini.
1: Septa, Rizky Septa Al-Fajar.
0: Rizky Septa berarti ulang tahun Selamat September. Ulang tahun,
1: ya.
0: Apa lagi yang biasanya nama-nama bulan September itu?
1: Septanto. Septiono,
0: betul.
1: Ya, September, Leono, Septiono.
0: Terus siapa lagi?
1: Resep
0: Afditya.
1: Afditya.
0: Mana Septembernya?
1: Resepnya September toh.
0: Nah, nih.
1: Ya, coba
0: Pak Resep.
1: Resep Afditya. Mungkin sepnya
0: September.
1: September. Dan yang pakai sep-sep yang lain mungkin hari ini sedang berulang tahun. Semoga jaya.
0: Amin. Septina. Ya.
1: Sabto. Yang Jawa-Jawa ya toh. Yang Sabto. Sabtanto.
0: Oh iya nih ya, Septina, Septining, Septian. Septiana, Septianto, Septina, wis pokoknya akeh Septiana. Akeh juga ya Septian jenenge ya.
1: Monggo itu yang ulang tahun
0: ya itu September semua berarti.
1: Nah iya, September.
0: Selamat ulang tahun.
1: Jangan lupa ini, untuk bulan ini Anda sedang mengulang kembali peristiwa hari kelahiran Anda.
0: Oh, ra usah aduh-aduh kamar Rasika, Greta Septi. Nah, iya kan? Greta Septi Putri.
1: Putri Anggreni. Selamat ulang tahun Mbak Greta.
0: Oh iya, rasa atau kamar Rasika wong Greta Putri we Septi. Iya betul.
1: Putri Septi Anggreni. Oke. Selamat ulang tahun nih buat kawan kita.
0: Greta Septi siapa sih namanya? Greta Septi Putri siapa sih?
1: Putri Anggreni.
0: Itu
1: nama yang cukup indah di lidah orang Jawa.
0: Aku kok apale Greta Septi Putri tok. Sopo tau belakangnya Greta Septi Putri kis. Pokoknya Greta ternyata kok ya Septi jebule. Selamat lah ya.
1: Selamat ulang tahun ya. Juga buat cucunya yang katanya bulan September juga ulang tahun tuh.

0: putri anggrek ini.
1: Ini tapi tuh Pak Andika sudah lewat Pecangaan tapi kondisinya sudah lancar. Tadi kan sempat ada kepadatan karena ada evakuasi laka tuh. Bahkan yang informasinya sampai korbannya tergeletak.
0: Ada yang tergeletak, di sana. Ada yang masih kakinya masih bisa nekuk-nekuk berarti shock.
1: Betul. Nah ini Pak Andika lewat jam 7 lebih 50 kawan, lewat Jalan Raya Pecangaan sudah lancar situasi jalurnya. Kepadatan cuma di sekitar pasar Pecangaan saja. Oke, matur suwun informasinya, berarti sudah penanganan lah ya istilahnya di sana. Pak Wahyu.
2: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi Om Jamal.
0: Selamat pagi.
2: Selamat pagi kawan rahasia semuanya. Di hari Senin 21 September 2026 pukul 6 lebih 52 menit ya Mas, melintas di Pantura Demak Trengguli. Ini sebelum Tel Trengguli ya Mas, lalin masih ramai lancar kedua arahnya. Cuaca juga cerah. Oh iya Mas, bicara soal tadi, soal kalau sudah besar di pas kerja dimarahin sama atasan dan disuruh ganti rugi, itu saya jadi teringat sesuatu Mas. Bukti bahwa kita laki-laki tidak pernah dewasa itu ternyata ada. Kecil dimarahin bapak ibu, dewasa saat kita bekerja dimarahin sama atasan, dan juga kalau kita sudah menikah juga dimarahin sama istri. Bukti bahwa laki-laki tidak pernah dewasa.
0: Seneni terus ya.
1: Ronor ini seneni ya.
2: Yang arah ke Demak masih lancar. Dari Jepara ya Mas itu ya. Kalau saya dari Demak menuju Wulahan dan akan saya sambung menuju ke Semarang mau balik gudang. Ganti kendaraan. Tadi saya ketemu sama kawan Rasika, Bapak Rizky Septa Al-Fajar di setelah SMA Negeri 1 Mijen Demak. Kalau dari Jepara, kalau dari Semarang sebelum SMA 1 saya dim-dim 3 kali. Mungkin beliau kurang enggak, tapi enggak apa-apa. Sekian, terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Maaf kelamaan Mas Yuda. Eh, enggak apa-apa, santai aja. Untungnya masih lancar kok pagi ini.
2: Update Mas Yuda.
1: Santai-santai.
2: 7 lebih 24 sudah
0: sampai mana nih?
2: Pucang,
0: kali
2: kiri
0: Pucang.
2: Menuju gudang, Palin, Demak, Trengguli, Mijen, Melahan, Kali Pucang ramai lancar, cuaca juga cerah. Sekian, terima kasih.
1: Terima kasih Pak Wahyu dan kawan-kawan semua rute Jeporo ya guys. Informasinya lancar, tidak ada kendala dan hambatan berarti. Ini Bu Yuni bertanya ya, Ungaran Semarang bagaimana jalurnya. Kemudian Bu Heni Novi juga sudah muncul iki. Salatigo kawasan industri Candi apakah ada ketersendatan? Nah, dijawab sama Pak Yulianto Prasetyo Utomo yang tadi perjalanan dari Salatigo sekarang sudah sampai Bandara Ahmad Yani, Jatingaleh, Akademi Kepolisian, RSUP Karyadi, Yadi, Basudewo, Madukoro, rame lancar ya sepanjang rutenya, hanya padat karena volume kendaraan hari Senin saja. Cuma memang tadi di Jalan Setiabudi butuh waktu 10 menit. Di sana
0: masih lancar 10 menit lah.
1: Cara umum tapi masih lancar kawan Rasika.
0: Sekaligus menjawab Bu Heni Novi.
1: Sip, mantur suwun Pak Yulianto mengaten ya Bapak Ibu, Semarang, Ungaran, Bawen, Salatigo.
0: Masih lancar.
1: Masih lancar. Nah ini Bu Enti ngasih informasi Jalan Kedungmundu Kota Semarang merambat ini dari PDAM sampai dengan lampu merah Lamper. Padat sekali situasi jalurnya. Pak Taslim, Kaligawe apakah lancar? Ini langsung terjawab sama Pak Ferdian ya. Pak Ferdian dari Demak ke Semarang jam 6.30, 7.30 sudah masuk kota Semarang, jalannya lancar, padatnya normal saja. Kemarin saya cuci mobil Mas, semoga nanti hujan. Amin. Pak Zuri Al-Bukhari.
3: Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal.
0: Selamat pagi.
3: Terpantau dari Ungaran sampai Serondol lancar gih. Masuk tol Serondol ke arah Kendal lancar juga. Ini sudah persimpangan Kerapyak dan yang ke arah Kendal gih. untuk lalu lintas lancar, Mas. Cuacanya cukup cerah, gih. Semalam sempat gerimis mobilku kotor ya dari mana? Merak Mati loh, Mas. Jadi ke peresmian pembukaan warung Padang Putra Sekumbang ya di Gergas. Alhamdulillah pulangnya gerimis. Kok iya ora udan tersisan loh, Mas. Jadi kan mobil ora ketok kotor loh, Mas.
1: Ih, ngapa toh kok disuruh nemen udan?
3: Itu Mas sudah Mas
1: sampai. Ndak numpak mobil.
3: Informasi terkini dari Ungaran sampai persimpangan Kerapia Kendal.
1: Oke.
3: Terima kasih, salam sehat, salam nyes.
1: Iya, Anda udah pengen udan, Anda udah numpak mobil.
0: Ini udan nih kok
4: sering tadi FM.
5: Ibu, sini deh.
6: Apa sih, Nok? Jangan bilang minta uang lagi loh.
5: Bukan, ini lemarinya sudah enggak muat.
6: Lah wong yang masukin baju tiap hari kamu kok lemarinya yang disalahin?
5: Ya makanya beli lemari baru, Bu.
6: Hah? Aduh, mager aku, Nok.
5: Mager? Gampang. Ada Mia Mebel kok, Bu.
6: Mia? Siapa?
5: Mia Mebel. Tokonya nggak cuma nunggu pelanggan datang aja, Bu. Kalau mager, mau pesen mebel, bisa didatangi ke rumah. Jemput bola, Bu.
6: Wah, ini baru namanya pelayanan. Aku nggak perlu keluar rumah.
5: Iya, tapi jangan mager terus, Bu. Badanmu nanti ikut jadi gendut loh, kayak lemari.
7: Nah, untuk kebutuhan mebel nggak perlu bingung. Mia Mebel menyediakan macam-macam mebel, mulai dari lemari, spring bed, rak piring, dan berbagai kebutuhan mebel lainnya. Juga menerima pesanan kebutuhan mebel Anda. Dan ada yang lebih menarik, beli mebel langsung di toko, bisa pilih hadiah tanpa diundi.
6: Hah? Tanpa diundi?
5: Iya, jadi nggak perlu nunggu keberuntungan.
7: Barang berkualitas, harga terbaik, pilihan beragam, dan buat yang mager, Mia Mebel siap jemput bola di rumah. Mia Mebel ada di Desa Rembun, RT 1 RW 6 Gang 3, Kecamatan Siwalan. WhatsApp 0858-7842-1370. Kunjungi juga TikTok kami, Mia Mebel Rembun. Mia Mebel, kebutuhan mebel? Datang, pilih, dapat hadiah. Atau kalau mager, tinggal WhatsApp di 0858-7842-1370.
8: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
9: Baik guru.
8: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
10: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
8: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
9: Aduh, guru.
8: Kamu kenapa?
9: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
10: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio7 setiap hari dengan teratur. Bio7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio7.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
2: Jam 8 pagi, waktu dirasikan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Uang ganti kerugian aset Pemkab Semarang yang terdampak pembangunan tol Jogja-Bawen senilai sekitar 112 miliar rupiah dimanfaatkan untuk membangun berbagai fasilitas publik. Bupati Semarang Esti Nugraha bilang ganti kerugian aset daerah tidak diterima dalam bentuk uang tunai, melainkan berupa tanah dan bangunan pengganti. Fasilitas yang dibangun meliputi kantor kelurahan Bawen, ruang terbuka hijau, balai RW, serta gedung TK dan SD yang terdampak pembangunan tol. Sebagian nilai ganti kerugian juga telah dimanfaatkan untuk perluasan TPA Blondo dan Pemkab Semarang masih memproses rencana pembelian tanah di kawasan Gembol.
2: Di hari ini groundbreaking kaitannya dengan pembangunan yang pertama kantor Kelurahan Bawen, yang kedua ruang terbuka publik, yang ketiga balai RW, kemudian yang keempat gedung TK dan juga gedung sekolahan SD yang terdampak jalan tol yang ada di sebelah kiri sana. Jadi kami pemerintah daerah mendukung upaya percepatan pembangunan jalan tol Bawen ke Jogja. Kemudian tanah aset Pemda yang terkena dampak jalan tol tahap pertama ini ganti ruginya sekitar 112 miliar rupiah. Nah, tanah nilai itu yang kita pakai untuk penggantian lapangan saat ini RTH, kemudian juga ada penggantian untuk bangunan kantor kelurahan, pembangunan sekolahan SD dan TK, kemudian juga balai RW, termasuk pembangunan untuk ruang terbuka publik.
1: Sementara itu, PPK Jalan Tol Jogja-Bawen Fajri Lukman mengatakan 35 sertifikat hak pakai atas nama Pemkab Semarang telah terbit. Total pembangunan fasilitas pengganti mencapai sekitar 40 miliar rupiah dan ditargetkan rampung 26 Februari tahun depan. Pemprov Jawa Tengah kembali memberikan relaksasi pajak kendaraan bermotor atau PKB mulai 21 September hingga 28 Desember 2026. Kepala Bapenda Jawa Tengah Muhammad Masrofi mengatakan program ini membebaskan denda keterlambatan, namun pokok pajak tetap wajib dibayar. Selain itu, pajak progresif untuk kendaraan kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya juga dibebaskan selama program berlangsung. Kebijakan ini diharapkan meningkatkan kepatuhan masyarakat sekaligus membantu pemilik kendaraan menyelesaikan tunggakan pajak. Demikian kabar Jawa Tengah.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis zikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad 3 Oktober 2026 pukul 7 malam bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan, Kelana Kota, Rasika.

0: Scorpions, ya Allah enak aja mau lu Scorpions ya, dengan lalu lintas yang mendukung, Scorpion. Dengan believe in love di jalan raya.
1: Menyala. Iya, jalan raya, sarapan karo sambal tumpang.
0: Asik deh. Wah. Sambal tumpang.
1: Menyala lambeku. Yang pedes-pedes enak itu ya.
0: Aduh, ini Pak Didik Setia Widodo ini ya yang menyapa. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, Pak Didik SW.
0: Selamat pagi di bulan September ya. On the way Semarang dari Pemalang. Jalur konvensional sejauh ini lancar, cuaca cerah. Ruas berikutnya setelah Pekalongan bagaimana? Saya tunggu reportnya. Kalau belum ada, nanti saya yang report. Amin. Saratan sedikit dari Pekalongan yang arah ke Pemalang di Wiradesa ya. Sudah kontraflow karena pengecoran jalan sudah geser jalur arah barat, tapi situasinya ya masih lancar banget katanya Pak Didi SW. Oke, matur suwun Pak Didi SW dari Pemalang menuju arah ke Pekalongan dan lanjut Semarang toh nih.
1: Ke Semarang nih pasti ada.
0: Loh, Pak Didi SW kok beberapa waktu ini cerita sering ngajar di kampus Batang lah. Emang ada program studinya Pak Didi SW kok di sana?
1: Di kampus jauh di Batang.
0: Oh, kok ini teknik industri juga belajar kimia kok ya? Iya ya, toh?
1: Mungkin kimia industri.
0: Kimia industri. Ya, mungkin. Iya, Pak Didi SW kok.
1: Sekarang kan banyak yang menggunakan zat-zat kimia ya. Pengawet untuk bahan-bahan desa tertentu, jadi kimia industri.
0: Asik deh. Oke lah, baik kalau begitu. Matur suwun Pak Didi, kita tunggu nanti update selanjutnya. Tadi yang masih di bawah jam 8 ada Pak Eli.
2: Selamat pagi, Bang Yudham.
1: Selamat pagi, Pak Eli.
2: Ini saya perjalanan dari Semarang mau ke Pati, ke Kudus.
0: Lancar.
2: Mohon infonya.
0: Lancar.
1: Masih lancar.
0: Lancar aja Pak Eli. Pak Bawa Artanto nih, coba kita dengar infonya nih. Kalau Anda butuh statement Semarang Demak Kudus.
3: Frit putih K belakangnya OK itu saya juga beberapa kali pernah ketemu. Kalau sore perjalanan dari Pati menuju Kudus mas, saya beberapa kali klakson tin tin tin, kok kayaknya tidak respon, apakah sudah berganti pemilik atau bagaimana. Kalau masih mendengarkan Rasika ya, salam kenal saja juga dari saya. Matur nuwun.
0: Nih, nih Pak Bawa Artanto bisa ngasih kabar.
1: Iya, Nek.
0: Bahagia ketemu kamar Rasika aja kan.
1: Tintin to orang anu ya medun. Nyong konco Rasika.
0: Tanda bahwa lalu lintasnya baik dan lancar.
1: Nyong ya kancane Rasika kiye nyong.
0: Pak Pria Adi Pranata.
4: Halo. Mas sudah Bung Jamal, mohon info jalan Lalin dari Kudus menuju ke Surabaya.
0: Oh, Surabaya.
4: Pantura. Terima kasih.
0: Nah itu tadi sedikit info dari Pak
1: Sampai
0: Bawa Artanto ya.
1: Kudus Pati.
0: Kudus Pati lancar Pak Pria. Monggo tindakan.
1: Selanjutnya sudah di luar jangkauan.
0: Wah,
1: Pak.
0: Coba nanti kawan-kawan Raska yang di kawasan Pati Juwana Rembang ya.
1: Ngasih info dari jauh sana ya.
0: Betul.
1: Kita terima.
0: Sementara informasi yang kita terima pagi ini masih laporan langsung dari Kudus Patinya Pati, lancar. Bu Intan Kinjaya, ada petugas yang ngatur di Wonolopo Mijen lo pagi ini, good job. Serius?
1: Di Wonolopo Mijen.
0: Ini dua lokasi yang jadi perhatian publik dan masyarakat nih pagi ini, ada petugas semua lo ini. Keren kalau gitu, mantur suwon ya Pak Yunaldi dan kawan-kawan. Mendengarkan dan juga merespons atensi dari kita yang disampaikan butuh petugas di Mijen, butuh petugas di bawah jembatan Tol Gayam Sari.
1: Ternyata langsung ada petugas.
0: Langsung ada petugas pagi ini. Oh, appreciate that so much. Terima kasih kawan-kawan Polrestabes Semarang. Semoga konsisten ya, orang saku tuh ditutup saya ya.
1: Pokoknya sudah setiap hari ada gitu.
0: Yes, betul. Matur suwun Bu Intan, Pak Anto. Selamat pagi Mas Jamal. Kawan Rasika, saya tadi mulai perjalanan dari Banget Ayu, Kota Semarang 620 menuju Temanggung. Via eksit tol Bawen lancar, dari Bawen ke Temanggung juga lancar dan sekarang sudah sampai Temanggung. Terima kasih, demikian informasi dari
1: terima
0: saya.
1: Terima kasih yang arah ke Temanggung.
0: Yes, matur suwun Pak Anto ya, yang dari Banget Ayu, Kota Semarang sampai Temanggung lancar. Headlines. Atlet tekbol putri Indonesia Sumaya berhasil mempersembahkan medali perak dalam debut cabang olahraga tersebut di Asian Games 2026 IG Nagoya, Jepang. Sumaya harus mengakui keunggulan wakil Myanmar dalam final tunggal putri di Nagoya City Higashi Sports Center dalam agenda Asian Games 2026 Aichi Nagoya Minggu 20 September 2026. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang menyaksikan langsung pertandingan tersebut mengapresiasi perjuangan para atlet tekbol yang menjadi debut cabang olahraga di Asian Games tahun 2026. Disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan, cabang olahraga tekbol di Asian Games ini merupakan catatan bersejarah bagi Indonesia. Meski mendapatkan medali perak, namun pemerintah Republik Indonesia sangat bangga terhadap seluruh atlet, terutama atlet tekbol yang kemarin disaksikan langsung. Erick Thohir menyebut pencapaian ini menjadi modal yang sangat penting bagi perkembangan cabang olahraga tekbol di Indonesia. Ketika ada cabang olahraga baru, maka kita harus berani hadir, berani bersaing, dan berani berprestasi, disampaikan oleh Erick Thohir kemarin dikutip dari surat kabar pagi hari ini. Hingga Minggu 20 September 2026, Indonesia telah mengoleksi 5 medali, 1 perak, dan 4 perunggu dalam agenda Asian Games 2026 yang saat ini masih berlangsung di Aichi dan Nagoya, Jepang. Menyusuri jalan

0: sama Rasika kelana kota.
1: Ini tuh kabar banget kamar Rasika dan nanggapi apa jal? Jabungan.
2: Oh, jabungan.
1: Ya, ya, maksudnya itu masih kota Semarang tapi bagi ya, kita berdua ya orang tahunnya ya.
2: Jarang kita lewat.
1: Iya makanya. Daerah kota apa? Semarang daerah Jabungan ini jok. Ada apa coba nih kono? Ya kan? Ya. Kalau cuma kita mau ujuk-ujuk ke sana ngono.
2: Ya mau lewat mau ke
1: apa?
2: Mau ke daerah itu Kawengen gitu lewat.
1: Ini jalan. Soalnya ada kawan rasnya yang bilang gini, itu berarti itu nyambung itu bagian depannya itu ya pertigaan berjajar tiga, Burine Jabungan.
2: Ya, kalau mau lewat Jabungan. Lah,
1: berarti ini dari Banyumanik kalau mau menuju arah ke perumahan di area Dinar Mas, Dinar Asri dan sekitarnya itu bisa enggak lewat Sigar Bencah, lewat Jabungan bisa.
2: Ya, mungkin ada jajanya belum pernah.
1: Kalau ya, ya makanya kita berdua tadi sempat gumun dapat laporan di daerah sana karena ya dalam tanda petik orang tahunnya kita ke sana kan.
2: Kita tahunnya
1: kayak ya, ngapain ya, gitu ke Jabungan.
2: Sigar Bencah bertajar tiga ya, ya. Ke perumahan di Dinar Mas dan lain-lainnya.
1: Ini ada kawan Rasika nih yang ngasih informasi lah itu bagian belakangnya kan depannya kan Dinar Mas itu pertigaan berjajar tiga dan ke belakang kan semakin banyak area perumahannya yang burin lagi sampai Jabungan itu tadi.
2: Oh, gitu ya.
1: Berarti itu nyambung.
2: Jadi sebuah perumahan gitu ya.
1: Lah ya makane. Pak Agus Purwanto, selamat pagi Rasika. Melaporkan, kelihatannya di Sigar Bencah itu ada bekas kebakaran deh. Terlihat masih ada beberapa titik api mengepul di sana. Tadi malam terpantau para teknisi jaringan FO dari beberapa operator membenahi kabel tersebut. Ini tuh soalnya minggu lalu tuh Pak Agus dua kali laporannya Pak. Tapi kok pagi ini masih kemebul ya?
2: Iya, dari titik baru ya.
1: Soalnya kalau kita buka rafkat minggu lalunya sendiri, itu dua kali tuh kawasan Sigar Bencah tuh lahan kosongnya terbakar di sana.
2: Dan ini gampang banget ini karena kondisi kering ya.
1: Pak Yulianto Prasetyo Utomo, selamat pagi. Masjid Mas Jamal, sarapan dulu. Sarapan soto ayam Bang Ari, Kota Semarang. Nah di urutan ini soto Bang Ari ada tahu petis dan gorengan andalan saya yaitu tahu petis Lestari. Ini soto ayam Bang Ari di kawasan Jalan WR Supratman, Kota Semarang, belakang BMT samping minimarket utara Pasar Gotong Royong.
2: Jelas banget. Belakang BMT
1: cakep.
2: Samping minimarket utara Pasar Gotong Royong,
1: WR Supratman. Oh, Pasar Gotong Royong sih itu gisik drono ya.
2: Itu Leo Mahijo, wetane okay. Omah Abang.
1: Sip. Pak Jack.
3: Selamat pagi Mas Yuda Pak Dijamal.
1: Selamat pagi.
3: Semuanya ini. Selamat ulang tahun ya Mas Yuda Pak Dijamal.
2: Oke.
3: Okay. Ulang tahun pore.
2: Pokoknya September.
3: Lagi di jalan ini.
1: Monggo. Wes
3: pokoknya daripada di jalannya sepi wis ngomong apa ono ne wae.
1: Iya betul silakan.
3: Ning ngomong-ngomong daripada ngantuk. Mas Yuda, di garasiku itu mobile ada 8. Setiap kali tak duti semua wis terus dibar ngono disalahke. Kalae bukan sama air hujan lagi.
1: Tapi
3: sama debu, wih sing marai, rasa manggel, hampir setiap hari, paling tidak 2-3 gitu mesti tak cuci terus. Dan harus satu yang paling bersih yang tak pakai tiap hari buat antar jemput anak-anak biar Pak Bos juga senang begitu Mas Yuda.
2: Oke. Okay.
3: Perjalanan santai pulang dari Jangkrik OTW ke
1: garasi.
3: Selamat ulang tahun buat semuanya yang berulang tahun di bulan September. Ceria.
1: Okay.
3: Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas.
2: Terima kasih,
1: Pak Jack. Laporannya, senang ya Kota Semarang pagi ini toh. Jadi Kota Semarang ditarik ke berbagai lokasi dan daerah juga kondisinya secara umum masih baik kok kawan Rasika. Pak Bagus Aditya.
4: Mas Yud, itu sebaiknya separatornya ditutup aja. Karena apa, tadi yang saya lihat itu mobilnya ambil ke kanan. Kalau ke kanan kan ke arah tol yang baru, kan belum dibuka. Nah, mobilnya itu nggak mau ke kiri. Kalau ke kiri kan harus muter ke kubro. Nah, mobilnya tadi iring-iringan tiga mobil. Ambil lajur sebelah kanan. Nah, di tengah-tengahnya itu ada separator. Buka. Pembatas jalannya kebuka. Dia terus masuk ke kanan. Jadi ngelawan arus dari... Ngelawan arus ke arah... Entry tol Muktiarjo yang dari arah Kubro. Yeah, yeah, nah, yeah. Dari arah Kubro itu kan entry tolnya kan ada. Nah, mobilnya itu ngelawan arus masuk ke tol yang arah naik.
1: Yeah.
4: Nah, untungnya tidak ada mobil yang mau arah naik ke tol. Nah, terus di situ terus mobilnya tadi putar balik langsung ambil manuver putar balik, dia nggak mau ngantri ya. Yang mau ngantri di Kubro, yo tantin-tantin emosi lah. Kok seenaknya sendiri, mentang-mentang mobil gede, langsung motong putar balik. Lah itu nek musuhnya terkerebis enggak bakal dikasih jalan. Nah, saran saja untuk pimpinan proyek yang di tol, itu separatornya yang tengah ditutup aja, biar enggak untuk
1: di situ ya berarti.
4: Mobil yang masuk ke aliran sesat. Itu maksud.
1: Oke. Okay. 3 ini ya, Pak.
4: 8 10 sudah landing di Jateng dan.
1: Oke. Okay. Lancar ya.
4: Matur suwun Bung Jamal.
2: Terima kasih, Pak.
1: Oh, kita yang matur suwun pun. Nggih, matur suwun. Oh, aku tadi membayangkannya itu apa lawan arus di mana coba? Di bawah. Ternyata di atas ya, di area entry tol Muktiharjo. Oke, kebayang mengenai kondisinya kan waktu itu juga sempat sering disoroti juga kan masyarakat yang buka separator kemudian bus langsung nyebrang untuk menghindari putaran Kubro. Oke, matur suwun Pak Bagus Aditya atensinya. Ini loh Pak Didi SW cerita, chemistry is the central of science. Jadi prodi industri ya butuh kimia, prodi-prodi teknik juga ada mata kuliah kimia, lingkungan, sipil, geologi, geodesi, perkapalan, teknik komputer. Teknik kimia, mesin elektro, semua belajar kimia. Hmm,
2: karena semua zat yang ada di dunia ini kimia. Cuman kita kan nggak tahu namanya kadang.
1: Iya.
2: Wong air aja itu kan juga zat kimia. Udara zat kimia, O2. Ada H2O. Kadang-kadang kita nggak tahu kalau semuanya itu zat kimia di sekitar kita ya Pak ya. Terima kasih Pak Didi, pencerahan seperti ini.
1: Ya Allah, aku rak relate banget ya anak SMK gue gak ada kimia.
2: Aku gaman zat kimia, aku meh tradisional loh. Aku ngombe banyu putih. Banyu putih itu zat kimia.
1: Gak usah air putih deh. Kita jatuh cinta sama naksir sama orang kan itu kimia toh. Iya gak sih?
2: Iya, itu
1: ya kan?
2: Kimia rasa namanya.
1: Ah, gemes.
2: Kimia cinta.
1: Asik deh. Pak Eka Agus.
5: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi Bung Jamal.
2: Selamat pagi.
5: Selamat pagi teman-teman Rasika. Tadi berangkat dari Ampel Boyolali menuju ke Kota Semarang. Biasa ke Genduk nggih. Nah, ini saya masih sampai di Jalan Osama Liki Mas Yud. Lewat konven selama ini perjalanan lancar, tidak ada halangan. Nanti biasa masuk Tol Bawen, exit Muktiarjo. Mungkin ada info buat saya soal jalur yang akan saya lalui. Sekian, terima kasih.
1: Oke, matur suwun. Sementara belum ada sih Pak Eka Agus. Itu tadi Pak Bagus Aditya kok lenggang-lenggang saja sampai Jateng Lennya. Lewat Kubro dan Kaligawe juga sorotannya mengenai perilaku pengendaranya tadi yang sempat ada terpantau ugal-ugalan Kawarasika, tapi kondisinya ya secara umum lalu lintasnya masih baik. Pak Delta Laluna.
6: Pagi Rasika, pagi Mas Yuda.
2: Pagi Pak.
6: Melaporkan pagi ini ya rata cerah. Melaporkan Mas dari Ungaran ke Gunung Pati di Tanjakan Karanggeneng ada truk mogok di mepet di tengah jalan ya. Ini lagi buka kepala ini. Sejauh ini belum ada ketersendatan, mungkin karena sudah lewat sebentar jam kerja ya, masuk jam kerja, masuk kantor. Jadi nggak terlalu ramai juga, semoga tidak terjadi kemacetan. Perjalanan pagi tadi dari Ungaran ke Tawang, kemudian balik lagi ke Ungaran, kemudian terus lanjut dari Budak Bayong ke BSB. Yang Gunung Pati perjalanan lancar jaya, Mas. Iso rotok banter selama belum ada truk pasir jalan dari Gunung ketemu. Terus nek sarapan esuk iki enak anu Mas Jamal.
2: Apa?
6: Kupat sayur tapi pakai kari. Lontong kari Medan itu loh Mas. Rasane sedep. Isu-isu pedes anget-anget. Ngombene teh pahit. Rasane maknyes. Demikian,
1: matur nuwun. Matur nuwun, Pak Delta. Ya. Iki kawan-kawan Rasika saking perjalanannya lancar bisa berimajinasi macam-macam ya.
2: Makanan ya.
1: Lah ya.
2: Kalau aku makan apa-apa itu lauknya kerupuk.
1: Oh gitu ya. Berarti di rumahmu selalu ada kerupuk?
2: Ada.
1: Ih gemes.
2: Ya kalau terpaksa nggak ada ya bingung. Wah rano kerupuk ya. Tuku.
1: Kalau lagi nggak bisa beli?
2: Kalau nggak lagi nggak bisa beli, pokoknya ada yang kurang berarti. Waduh, rano
7: Mas kerupuk. Sudah Mas Jamal.
1: Ya pagi Pak Zuri.
7: Arah lingkar lancar, kemudian sudah masuk kota Kendal, ke. Okay. Lancar semuanya. Hati-hati para pengguna motor di jalur lingkar, dalane banyak yang meletre aspalnya. Yang bawa mobil juga hati-hati, jaga-jaga kalau ada motor yang oleng ya. Dulu ada kawan Rizka, siapa itu yang di Yayan Mali Songo itu ya? Jatuh patah tulang juga, harusnya itu bisa loh kita menggugat pemerintah ini sebagai penyedia jalan yang kurang bagus. Seperti itu Mas sudah Mas Jamal.
2: Oke oke.
7: Sampai Nas Moko Kendal terpantau sungai-sungai mulai mengering, tapi latri atau tanah gundukannya banyak, jadi ya kalau banjir itu ya bukan air yang banyak tapi kotoran yang banyak gitu ge. Okay. Terima kasih, salam sehat, salam yes.
1: Baik, matur suwun.
2: Pak
1: Zuri. Semarang Kendal ya barusan ya, berarti lancar ya.
2: Kota Kendal.
1: Mantap, Pak Resep, Afriti ya.
8: Jabungan itu satu-satunya wilayah di Kota Semarang yang masih ada dan ready stok rumah subsidi Mas. Namanya itu kalau nggak salah Kota Kita. Terima kasih.
1: Oh gitu, Jabungan ya, berarti kita. Jabungan ya rame dong istilahnya ya kan. Walaupun dalane wah dalane ngene-ngene
2: agak menurun tajam ya. Membelok-belok tuh lewat apa namanya daerah Kramas ya. Turun ke bawah sana.
9: Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan.
10: Rasika FM.
11: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan arep tak si menang dikis sing aman.
12: Lah yo ora usah bingung Yumina, ketinggalan jaman temen sampean kuwi. Yo jelas ning PT BPR BKK Kota Pekalongan bae ra. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
11: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
12: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
11: Tapi aman pora kuwi Kang.
12: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
13: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
14: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami. Ibu, sini deh.
15: Apa sih, Nak? Jangan bilang minta uang lagi loh.
14: Bukan, ini lemarinya sudah enggak muat.
15: Lah wong yang masukin baju tiap hari kamu kok lemarinya yang disalahin?
14: Ya makanya, beli lemari baru, Bu.
15: Hah? Aduh, mager aku, Nak.
14: Mager? Gampang. Ada Mia Mebel kok, Bu.
15: Mia? Siapa?
14: Mia Mebel. Tokonya nggak cuma nunggu pelanggan datang aja, Bu. Kalau mager, mau pesen mebel, bisa didatangi ke rumah. Jemput bola, Bu.
15: Wah, ini baru namanya pelayanan. Aku nggak perlu keluar rumah.
14: Iya, tapi jangan mager terus, Bu. Badanmu nanti ikut jadi gendut loh, kayak lemari.
16: Nah, untuk kebutuhan mebel nggak perlu bingung. Mia Mebel menyediakan macam-macam mebel, mulai dari lemari, spring bed, rak piring, dan berbagai kebutuhan mebel lainnya. Juga menerima pesanan kebutuhan mebel Anda. Dan ada yang lebih menarik, beli mebel langsung di toko, bisa pilih hadiah tanpa diundi.
15: Hah? Tanpa diundi?
14: Iya, jadi nggak perlu nunggu keberuntungan.
16: Barang berkualitas, harga terbaik, pilihan beragam, dan buat yang mager, Mia Mebel siap jemput bola di rumah. Mia Mebel ada di Desa Rembun, RT 1 RW 6 Gang 3, Kecamatan Siwalan. WhatsApp 0858-7842-1370. Kunjungi juga TikTok kami, Mia Mebel Rembun. Mia Mebel, kebutuhan mebel, datang, pilih, dapat hadiah. Atau kalau mager, tinggal WhatsApp di 0858-7842-1370.
17: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
18: Baik guru.
17: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
19: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
17: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
18: Aduh, guru.
17: Kamu kenapa?
18: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
19: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
16: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris.

0: Rasika FM.
1: Pok, tima idewe lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursida HS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.

0: Cola Cookies, enaknya full.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya

0: Radio Cefan.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan, kejutan romantis.
2: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoke, aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Nah, iki Bu, dipancet karo TV ben turune koyo pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Lho, piye to ki? Jare promo. Turune koyo kiye barange. Aduh.
3: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
3: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
4: 88,9 FM Rasika Pekalongan. Kelana Kota Rasika.
5: Yes,
6: pasti.
5: Kalau tidak
6: kalau cocok, pas?
5: Ya hanya angan aja.
6: Kalau beda agama?
5: Ya, ya kalau beda agama terserah. Kalau enggak pas. Enggak maksudnya pas angan ada pasnya dan juga ada angan-angannya. Pas di angan. Kalau enggak ada pasnya cuma angan-angan aja.
6: Pas di angan apa pas di tangan?
5: Ya, pas di angan nanti lama-lama pas di tangan. Enggak cuma pas aja angan-angannya enggak ada ya cuma enggak jadi pas ya.
6: Nah, ini ternyata Pak Didi masih sampai mana jalan tulis.
5: Oh, tulis ini sudah masuk Kabupaten Batang, masih Batang ya.
6: Update perjalanan dari Pekalongan, Batang, Kandeman, tulis lancar. Cuma ya itu tadi banyak truk-truk besar pada putar balik.
5: Oh, pantas jadi pelan-pelan ya Pak Didi. Ya, mending enjoy pelan-pelan aja sambil berpikir-pikir yang aneh-aneh sambil ketawa-ketawa sendiri nggak apa-apa lah. Di perjalanan sampai ke tempat tujuan dengan selamat dan penuh dengan improvisasi dan inovasi-inovasi baru di dalam mengajar. Karena ketemu dengan kita yang ada di sini, aduh, tentunya ada banyak inovasi-inovasi baru.
6: Bayangkan Pak Didi kan mata kuliah angel ya, kimia kan. Nek soalnya ngajar ngomong-ngomong kayak kita berdua ini ki. Kuat gak menurutmu Pak Didi?
5: Kuat tapi kita dianggap seorang dianggap manus. Dianggap sembuh.
6: Maksudnya kayak dunia-dunia saintek kayak gini kan bukan dunia kita kan. Nah, soalnya Pak Didik ngajar orang yang bukan dunianya, nanti menurutmu bisa telaten apa akan angkat tangan suatu saat?
5: Pak Didik ya kuat tapi kalau gebuk-gebuk tanah ya wah kok untuk mau koyong ini ya
6: Allah. Ini ngomong janin minat belajar pora toki ya Allah ya Allah. Mau kok diajari ram lebu-lebu toyo
5: gebuk-gebuk tanah. Wes.

0: Di Pekalongan, Ngawarasika, dilaporkan total ada 26 hektar hutan pinus yang terbakar di wilayah Pekalongan yang tercatat. Data dari pemerintah Kabupaten Pekalongan, kawan, disampaikan total sudah ada 26 hektar pohon pinus yang terbakar di wilayah Kabupaten Pekalongan. Kebakaran melanda kawasan hutan pinus milik Perum Perhutani di petak 73G di wilayah Kecamatan Kandang Serang, Kabupaten Pekalongan. Kebakaran yang terjadi sejak hari Sabtu 19 September 2026 hingga Minggu 20 September 2026 siang itu melanda 26 hektar lahan. Dari rilis pemerintah Kabupaten Pekalongan dan juga Polres Pekalongan Kabupaten mengatakan, kondisi cuaca yang kering dan tiupan angin kencang membuat api cepat merembet ke sejumlah petak di sekitarnya. Selain itu, medan di area perhutanan di kawasan Kecamatan Kandang Serang milik Perum Perhutani juga memiliki medan yang terjal sehingga membuat sejumlah titik api sulit dijangkau petugas maupun masyarakat. Dari pemantauan hingga Senin 21 September 2026 jam 1 pagi tadi, total luas lahan hutan pinus yang terbakar di Kecamatan Kandang Serang milik Perhutani mencapai 26 hektar. Petak Si Gugur 13 hektar 73C, lalu petak Si Gugur 73G 11 hektar. Sampai dengan saat ini, petugas gabungan masih disiagakan untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api. Pemantauan dilakukan dengan memperhatikan arah angin, sementara pemadaman manual juga dilakukan pada titik-titik yang masih dapat dijangkau. Dan hingga saat ini jam 7 pagi tadi, upaya pemadaman juga dibantu dilakukan oleh warga. Bahkan warga-warga itu pada datang ke lokasi dari rilisnya Kompas, itu membawa cangkul. Warga-warga terpantau banyak yang pada ikut serta dengan membawa cangkul dan tangki semprotan untuk membantu petugas memadamkan dan mencari titik api yang tersisa.
1: Membawa cangkul untuk menyingkirkan itu ranting-ranting yang masih menyala itu.
0: Pakai cangkul? Lesi kile?
1: Ya mungkin pakai sepatu atau pakai apa yang sekiranya tidak panas gitu.
0: Oke. Nah ini warga-warga itu sejak dini hari tadi sampai dengan pagi ini masih banyak yang turut serta bersama petugas membawa cangkul dan tangki semprotan untuk membantu memadamkan dan mencari titik-titik api yang tersisa di kawasan hutan. Dari Damkar Kabupaten Pekalongan juga mengatakan hingga Minggu siang masih terlihat kepulan asap dari sejumlah pohon yang terbakar dan pagi hari ini penyebab pasti kebakaran maupun nilai kerugian akibat peristiwa ini masih belum dapat dipastikan. Dan Damkar Kabupaten Pekalongan disampaikan oleh PLT Kepala Pelaksana UPT Damkar Kabupaten Pekalongan Andri Setioko mengimbau masyarakat di sekitar kawasan hutan agar tidak melakukan aktivitas yang berpotensi menimbulkan percikan api baru selama kondisi hutan masih kering dan terdapat sisa bara api yang masih ada.
2: Anak Kota Rasika.
0: Pak Kodri, semoga Bu dan semua kaum Rasika diberi kesehatan, kelancaran, kemudahan dan keberkahan ya.
1: Demikian pula sebaliknya, Pak Kodri selalu sehat walafiat dan penuh dengan berkah.
0: Lah ini Pak Kodri mau tindak kemana ini?
1: Wisuda putranya.
0: Wisuda terus. Wisuda kok bensasi. Kok bende?
3: Selamat pagi Bang Jamal, ini melaporkan dari setelah gede tol Krapia ya, masih ada pekerjaan. Ini kalau pagi masih terpantau lancar sih, tapi kalau sore itu muntel di sini karena Krapia, ya? Yang dari Krapia kita ke tol Krapia sendiri dua lajur, terus yang dari Jakarta atau Kali Kangkung itu juga dua lajur, menyempit jadi satu lajur. Ini kalau diposting di Rasika nggak usah kasih watermark ya, karena ini sudah saya kasih watermark sendiri nih. Terima kasih.
1: Watermark ini nganu apa? Stiker nempel neng gone anu terus ketok neng kocok.
0: Kalau merek mobilnya Koh Bendi yang setara Innova itu apa sih? HRV.
1: Iya, nah, semacam itulah.
0: Semacam itu.
1: HRV, CRV.
0: CRV asik deh.
1: Dan beberapa kendaraan lain karena banyak kita enggak begitu apa. Biar dijelaskan.
0: Maksudnya kan
1: nanti.
0: Kemarin kan sempat ada komentar gini nih, ngopo toh kalian berdua kok ngunggul-ngunggul ke Innova banget sih perasaan ben siaran. Lah kita taunya mobil yang istilahnya kelas asik kan ya, sementara masih Innova ya. Lah kalau merek lain apa berarti kalau mereknya Kowendi? CRV itu ya?
1: Iya.
0: CRV sama HRV itu apa? Beda?
1: Waduh, beda varian.
0: Beda varian. Ya Pak Wendy ya?
1: Beda varian, jadi mungkin ada beda di dalamnya itu tempat duduknya, ada beda.
0: Oh, mobilnya Honda itu pakai RV-RV ya mobilnya ya? Iya. HRV, BRV, CRV.
1: Iya.
0: Yang paling mahal, yang hurufnya lebih naik apa yang lebih ke bawah?
1: Gimana nih salesnya, ayo sales. Aku nanti keliru saya. Aku udah lama gak nyeles saya.
0: Gak lama nyeles. Bu Haryanti, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam.
0: Saya dari Kulon Progo loh ini.
1: Kulon Progo,
0: geblek. Sampai Demak.
1: Demak.
0: Ya, Kulon Progo sampai Demak lancar. Tadi saya berangkat dari Kulon Progo jam 5.
1: Lewat Dewin.
0: Iya.
1: Kulon Progo lewat Dewin sampai Demak.
0: Demak lancar. Ya, terima kasih Masjid Mas Jamal.
1: Amin, amin.
0: Terusun Bu Haryanti. Bu Arsi Arsa, assalamualaikum. Menyapa dari Rebon Batang. Saya belum ngantar sekolah lagi pun.
1: Oh, enggak apa-apa.
0: Karena anakku kok masih demam.
1: Oh, jangan. Kalau mungkin masih sakit, jangan sekolah. Nanti teman-temannya tidak ketularan ya. Mm-hmm. Menurut sejarah kesehatan, yang demam itu biasanya menular, oleh karena itu biar di rumah dulu diobati sampai betul-betul sembuh dan sehat kembali.
0: Ini kalau kecil, kalau dewasa, alam terima demam, ngono tetap kerja.
1: Ya kan, kalau dewasa sudah bisa mengukur dan menakar dirinya sendiri, tapi kalau anak-anak kan temennya juga daya tahan tubuhnya bagaimana nggak tahu. Kalau kurang jelas bisa konsultasi dengan dokter Mela.
0: Aduh,
1: Bu, gimana nih Bu? Ya aduh, biar aja. Dokter Nana Condro, ya aduh. Ya dokter di sekitarmu, dokter Bambang.
0: Budian Pati, wah Pak Dejamal seperti saya. Kalau makan harus ada kerupuk di rumah.
1: Iya,
0: bahkan
1: betul.
0: Saya sering goreng sendiri.
1: Iya, betul. Ya, kerupuk
0: Hari,
1: itu jiwa siap.
4: Selamat pagi, Mas
0: Jiba,
4: Buda,
0: makanan.
4: Dejamal dan kawan Rasika.
1: Selamat pagi.
4: Menginfokan perjalanan Kelana Kota saya dari Pati pukul 06.30-an, Mas Buda, Bang Jamal. Ini sudah sampai genuk ya, Mas Buda. Untuk perjalanan Pati Kudus kedua arah terpantau langgar, untuk Kudus ke Demak terpantau langgar, sayung aman. Ini kepadatan di PL Genok Eko itu sudah sampai. Selamat datang masuk kota Semarang, Gapuro itu sudah Jamal. Padat tapi nggak sampai macet. Begitu Mas, info pagi hari ini yang baru saya lewati. Matur suwun. Ini mau lanjut ke Karyadi dulu, baru itu ke Bandara Ahmad Yani. Matur suwun. Mas Yuda, Bung Jemal dan kawan Rasika semua, untuk melanjutkan update saya dari Genok ini sudah sampai Sultan Agung, Mas Yuda. Untuk Polsek Genok itu ada kepadatan sampai Genok Indah, habis itu lancar sampai bawah tol Kaligawi.
0: Wah lah ini ya sudah mulai menjelang jam 9 ya. Genok Kaligawi wes ini sudah mulai ada tanda-tanda, betul, tanda-tanda ramai. Pak Ayu nih tadi yang dari Muntilan nih, apakah sudah sampai Demak? Ini berarti urutannya podo karo Bu Haryanti tadi gak sih?
1: Yang berangkat jam 30.30
0: dari Kulon Progo.
1: Dari Kulon Progo, ding. Kulon Progonya mana tuh, deket tuh.
0: Nah Pak Ayu dari Muntilan nih sudah sampai mana nih, tujuannya soalnya sama Demak juga nih.
5: Pukul 8.15 perjalanan sudah sampai di PT NBI Wonokerto, Bang Yuda Tujamal. Lalinya lancar semua dari Muntilan. Matulun.
0: Sip, matulun Pak Ayu, Pak Wahyu.
6: Update Mas Yud. Ini OTW ke Semarang. Sudah ada. Pukul 8.49 terus sampai di Bakung ya Mas. Oh ya Mas, ada cerita pagi tadi saya isi video solar di SPBU Bakung. Kalau dari separa kiri jalan setelah jembatan Sungai Bengkal itu dimintain STNK Mas. Padahal kendaraan saya ini baru diperpanjang plat nomornya dan STNK belum jadi.
0: Oke, terus?
6: Dan tadi setelah bersih tegang dengan operatornya, akhirnya boleh ngisi, tapi maksimal 180.000. Jadi nggak apa-apa lah, cukup untuk ke Semarang PP.
0: Oke.
6: Sekian, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Baik, matur suwun. Ini dari Jeporo ke Semarang ya. Siap-siap rame tadi laporannya Pak Hari dari Genuk ya, Pak Wahyu. Sudah mulai rame, Genuk Kali Gawe dan sekitarnya arah ke kota. Pak Didi, thank you Bung. Biasa aku ngajar orang-orang yang awam, aku malah seneng loh. Ngajar untuk orang awam. Oh iya? Ya, yes, berarti lolos ya kita kimia ya? Iya,
1: lolos lah.
0: Kimia Fakultas Sains dan Matematika Undip ya?
1: Iya, penggemar kerupuk lolos.
0: Pak Danet Wisanjaya. Sepertinya ada titik etle baru pun, ini dari arah barat ke timur pas di setelah lampu traffic light Hanuman. Jadi bersiaplah untuk yang sering putar balik. Sip, mantap.
2: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
7: Jam 9 pagi. Waktu dirasika.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Jalan tol Jogja-Bawen Seksi 6 yang menghubungkan antara Bawen Ambarawa telah menyelesaikan pekerjaan fisik 100%. Ruas tol ini kini memasuki tahap persiapan operasional setelah menjalani uji layak fungsi dan operasi pada 28 Agustus hingga 4 September kemarin. PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Jogja-Bawen Fajri Nukman bilang setelah ULFO uji layak fungsi operasional selesai, ruas Seksi 6 dipersiapkan untuk digunakan masyarakat. Operasional jalan tol ditargetkan mulai pada akhir 2026.
2: Yang pekerjaan umum pertama menyampaikan terima kasih banyak atas dukungan pemerintah Kabupaten Semarang dalam pelaksanaan pengadaan tanah jalan tol Jogja-Bawen untuk pembangunan jalan tol Jogja-Bawen. Alhamdulillah untuk kegiatan pembangunan jalan tol untuk seksi 6 kami bisa laporkan saat ini sudah mencapai 100% untuk fisiknya Bapak dari Bawen sampai Ambarawa dan sudah dilaksanakan uji layak fungsi dan insya Allah akan direncanakan beroperasi pada akhir tahun 2026.
1: Sementara itu, pemerintah masih menyelesaikan pengadaan tanah seksi 5 yang menghubungkan Ambarawa Temanggung. Proses pembebasan lahan baru mencapai sekitar 58% dari total kebutuhan. Kuota BBM untuk nelayan di Kabupaten Demak masih terbatas karena pengajuan tambahan kuota belum mendapat kepastian. PLT Kepala Dinlutkan Demak Arief Sudaryanto bilang, pemerintah daerah kini mengatur sisa kuota agar pasokan solar tetap tersedia hingga akhir tahun ini. Keterbatasan kuota membuat durasi melaut nelayan diatur dari sebelumnya 12 jam menjadi 8 jam. Kebijakan ini berdampak pada kebutuhan operasional nelayan. Jatah solar yang sebelumnya 3 jerigen kini menjadi 2 jerigen. Dinlutkan Demak masih menunggu kepastian tambahan kuota dari pemerintah pusat agar kebutuhan BBM nelayan dapat terpenuhi hingga akhir tahun ini.
3: Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama atau LPP Ma'arif NU pada 19 September 2026 memperingati hari lahir ke-97. Ketua LPP Ma'arif NU PWNU Jawa Tengah masa khidmah 2024-2029 Fahrudin Karmani mengatakan momentum harlah menjadi pengingat perjalanan panjang Ma'arif dalam mengembangkan pendidikan dan mencetak generasi penerus. Di Jawa Tengah, peringatan harlah diisi dengan berbagai kegiatan mulai dari istighosah, seminar pendidikan, final OSKANU, kema persaudaraan hingga Ma'arif bersolawat. Rangkaian kegiatan juga digelar di berbagai cabang dengan agenda penguatan kompetensi guru, prestasi siswa, kegiatan sosial dan pengembangan lembaga pendidikan. Memasuki usia 97 tahun, LPP Ma'arif NU terus menghadapi tantangan pendidikan yang semakin dinamis, sekaligus memperkuat peran sekolah dan madrasah dalam menjawab kebutuhan generasi masa depan.
1: Demikian kabar Jawa Tengah.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Ya, selamat lah ya, selamat untuk vokalisnya yang sudah menempuh hidup baru ya bersama pasangannya dengan berbagai hal yang ada. Duh, mulutku rasanya pengen ngomong sesuatu gitu, tapi ini Kelana Kota, ini bukan Check and Recheck ya Kang Warasika ya. Kalau ini Check and Recheck atau mungkin apa nih ya, infotainment zaman biyen sing seru-seru ya Check and Recheck. Was-was. Was-was, betul sekali. Was-was tuh jam 6. Was-was tuh jam 6 sampai jam 7. Ya, was-was ki jam 6, jam 7 aku eling banget. Kalau Check dan Recheck itu kayak sebelum jam 6. Ya, sebelum jam 6 sampai jam 6.30 tuh Check and Recheck. Nah, kalau di stasiun TV yang lain ki was-was. Was-was. Nah, pokoknya kalau pagi itu Check and Recheck dan Recheck pagi. Terus was-was, nah kalau di stasiun TV sebelah, itu Kiss ya. Kiss, kisah seputar selebriti. Nah itu pokoknya tiga, saingan tiga kui ngawaraskan isu ya, ngawaraskan. Nggak tahu tuh, masih ada. Itu semua masih ada guys. Kan kalau Anda jam 6 pagi kan masih di rumah ya, aku di jam 6 pagi sudah di tempat kerja kok. Ya, jadi aku nggak notice banget tuh. Pagi itu seru banget tahu nonton Check dan Recheck ya, Check and Recheck, was-was sih. Ih seru banget, gak waras sih ke zamanku cilik jam 6 pagi. Sekarang masih ada guys. Insert, oh ya insert lah ya, insert juga oke tuh pagi gak waras sih kak ya. Silet tuh emang ada pagi, silet tuh siang tok tahu zaman jaya-jayanya silet. Nah, kalau masih ada Check dan Recheck, masih ada was-was, masih ada Kiss, kisah seputar selebriti. Nah itu. Nah itu kayaknya berita ini paling trending ya enggak sih Kang Warasika? Berita dari vokalis yang lagunya muncul barusan. Duh, aku pengen ngomong tapi enggak boleh, nanti aku dimarahi Bung Haris. Ah, yang pasti Anda sendiri juga pada baca bukan? Eh tadi aku masih punya atensi di bawah jam 9 ya. Coba aku mau munculkan dulu deh. Yang pasti dua lokasi yang ramai adalah menjelang jam 9 tadi di dua lokasi ya. Satu di Pantura GEG and Unuka di Pantura Genuk. Yang menuju arah Kaligawe itu tadi informasinya sudah mulai padat ya Kawarasika. Volume kendaraannya sudah mulai meningkat tuh Genuk Kaligawe guys. Sudah jam 9 ini. Tadi kita dapat info jam 8... 8.40 sampai 8.50 udah mulai rame Genuk sama Sukun. Informasinya kok macetnya panjang ya Kang Warasika di Sukun. Sudahkah ketemu simpul kepadatan yang ada di kawasan Sukun? Tadi masih ada info di bawah jam 9 Pak Apriliano. Ini Pak Apriliano tadi ngasih informasi jam 8.58 soalnya. Mohon maaf baru kita munculkan. Ini Pak Apriliano ngasih info di Jalan Arteri Soekarno-Hatta di bawah terowongan tol menuju arah Universitas Semarang. Oh, ada pekerjaan pemeliharaan jalan di sana. Eh, sebentar. Kalau aku lihat kok ini bukan pekerjaan pemeliharaan jalan deh. Pemeliharaan jembatan tolnya deh kayak ini. Pemeliharaan jembatan tolnya yang ada di Jalan Arteri Soekarno-Hatta. Pekerjaan gorong-gorong, bukan gorong-gorong ya. Pekerjaan apa sebenarnya? Pekerjaan area struktur tolnya lah gitu. Tapi di area tolnya tidak terdampak ya karena posisinya di bawah alias di Jalan Arteri Soekarno-Hattanya. Lalu lintasnya masih lancar katanya Pak Apriliano.
1: Mas Yuda, nono ya. Jangan sampai keceplosan ya Mas Yuda.
0: Iya
1: ya.
0: Benar, makanya aku tadi menahan diri.
1: Biarkan yang lain yang sudah melihat.
0: Oke, okay. Terus tadi yang masih di bawah jam 9 itu informasinya ada Pak Eka Agus.
2: 0908 mulai antri di lingkar Kubro.
0: Nah, ini Kubro nih. Nah, ini Kubro nih pasti sudah mulai rame ya.
3: Ini loh Mas Yud yang bikin kadang rusuh. Kita sudah antri, ini terbok dari samping kiri saya kira masuk ke entry tol Mukti Harjo.
0: Tapi
3: ya dari Yosudarso ternyata dia mau motong jalur gini loh. Ini yang bikin rusuh tuh kayak gini loh. Ini sebelah nih. Okay. Gak mau antri langsung bypass gitu loh.
0: istilahnya ya langsung ngesok ya, ngesok ke ujung simpul kepadatannya.
3: 0918 sudah lolos.
4: Rasika FM.
5: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus bari dodolan, arep tak simenang di kis yang aman.
6: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok. Mung 0,75% per bulan flat.
5: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
6: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, ya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, jadi ora usah repot ninggal dodolan.
5: Tapi aman pora Kang?
6: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
7: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
4: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
8: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
9: Baik guru.
8: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
9: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
8: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
9: Aduh guru.
8: Kamu kenapa?
9: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
10: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
11: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15.

0: Tahun pernikahan kita, Bu, aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
1: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
0: Sesuatu, pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
2: Paket.
0: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
1: Gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
0: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
3: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
0: Nah, iki baru mantap, Bu.
1: Gaspol mana, Pak?
3: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
4: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Bu, jangan sampai lupa loh, putranya diimunisasi campak dan rubella.
2: Siap, Bu. Namanya imunisasi MR kan? Agar anak mendapatkan kekebalan terhadap penyakit campak dan rubella. Betul kan, Bu?
1: Iya.

Ingat, penyakit campak dan rubella sangat menular. Dengan imunisasi MR, akan melindungi buah hati kita dari penularan penyakit campak dan rubella. Imunisasi campak dan rubella akan dilaksanakan pada bulan Agustus untuk anak usia sekolah dan pada bulan September untuk anak yang

0: Jadi jangan sampai nggak imunisasi.
1: Gratis, Om!
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
3: Pok, timah idewe, lare wangi rendi, Mbak.
4: Mbak Siti, Pok.
3: Iya, Mbak Siti.
4: Mbak Siti ini loro.
3: Lah, loro apa sih?
4: Loro tumor, Mbak.
3: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
5: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
6: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
5: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
7: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
8: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.

0: Terima kasih, selamat pagi. Berikut selengkapnya kami sampaikan perakiraan cuaca yang berlaku untuk wilayah Kota Semarang dan juga wilayah Jawa Tengah yang lainnya. Berlaku hingga pukul 19 awal malam nanti. Wilayah Kota Semarang pagi hingga siang umumnya cerah, kemudian sore hingga awal malam hari kondisi cuaca diprediksi cerah berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian suhu udara berkisar antara 27 hingga 36 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 70%. Kemudian Jawa Tengah yang lainnya pagi hingga cerah berawan. Sore hingga awal malam hari secara umum cerah berawan hingga berawan. Waspada potensi kemudahan kebakaran hutan dan juga lahan. Informasi selanjutnya untuk perakiraan tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah. Tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Kemudian untuk di perairan selatan Jawa Tengah, untuk tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mas Yuda, perakiraan cuaca hari ini.
1: Oke, wah berarti kalau kita rangkum tuh dalam bulan September ini selalu cerah dan tidak ada potensi hujan signifikan ya Mbak Winda ya? Kalau satu bulan tuh bisa dilihat langsung jebret, ada tabelnya gitu nggak sih Mbak Winda? Tabel perakiraan cuaca.
0: Analisis atau prediksi?
1: Oh, analisis sama prediksi itu berbeda.
0: Kalau analisis kan maksudnya data observasi, data kejadian kemarin gitu Mas. Kalau prediksi kan kita lihat ke depan gitu. Namun kalau kita lihat ke belakang nih, beberapa hari ini ada hujan Mas sudah dari tanggal 18, 17 bahkan ya, 17 sampai kemarin itu ada hujan walaupun tidak merata ya. Semarang semalam hujan sedikit.
1: Oke, kalau hujan-hujan yang sudah mulai muncul itu apakah sudah mulai tanda pancaroba atau gimana Mbak Winda?
0: Sebenarnya curah hujan kalau sekarang masih sedikit ya Mas ya. Kalau dalam rentang curah hujan itu masih dalam kategori kemarau seperti itu.
1: Oke, Mbak Winda, thank you so much infonya pagi ini. Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
2: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

0: Rasika FM.
1: Ibu, sini deh.
2: Apa sih, Nak? Jangan bilang minta uang lagi loh.
1: Bukan, ini lemarinya sudah enggak muat.
2: Lah wong yang masukin baju tiap hari kamu kok lemarinya yang disalahin?
1: Ya makanya beli lemari baru, Bu.
2: Hah? Aduh, mager aku, Nak.
1: Mager? Gampang. Ada Mia Mebel kok, Bu.
2: Mia? Siapa?
1: Mia Mebel, tokonya nggak cuma nunggu pelanggan datang aja, Bu. Kalau mager, mau pesen mebel, bisa didatangi ke rumah. Jemput bola, Bu.
2: Wah, ini baru namanya pelayanan. Aku nggak perlu keluar rumah.
1: Iya, tapi jangan mager terus, Bu. Badanmu nanti ikut jadi gendut loh, kayak lemari.
3: Nah, untuk kebutuhan mebel nggak perlu bingung. Mia Mebel menyediakan macam-macam mebel, mulai dari lemari, spring bed, rak piring, dan berbagai kebutuhan mebel lainnya. Juga menerima pesanan kebutuhan mebel Anda. Dan ada yang lebih menarik, beli mebel langsung di toko, bisa pilih hadiah tanpa diundi.
2: Hah? Tanpa diundi?
1: Iya, jadi nggak perlu nunggu keberuntungan.
3: Barang berkualitas, harga terbaik, pilihan beragam, dan buat yang mager, Mia Mebel siap jemput bola di rumah. Mia Mebel ada di Desa Rembun, RT 1 RW 6 Gang 3, Kecamatan Siwalan. WhatsApp 0858-7842-1370. Kunjungi juga TikTok kami, Mia Mebel Rembun. Mia Mebel, kebutuhan mebel, datang, pilih, dapat hadiah. Atau kalau mager, tinggal WhatsApp di 0858-7842-1370.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis zikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad 3 Oktober 2026 pukul 7 malam bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
1: ...88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Pemprov Jawa Tengah mengalokasikan 10 miliar rupiah dari APBD 2026 untuk mempercepat pembangunan tanggul laut raksasa atau giant seawall di pesisir yang dipadukan dengan penanaman mangrove di Desa Surodadi, Sayung Demak. Kepala Bapeda Jawa Tengah Yuswanto bilang, Sayung menjadi lokasi fokus awal pembangunan dengan groundbreaking dijadwalkan 17 Oktober mendatang. Secara keseluruhan, Jawa Tengah mendapat porsi pembangunan tanggul sepanjang 298 km, membentang dari Brebes hingga Rembang. Pembangunan juga dilengkapi tanggul transisi untuk menghubungkan laut dan muara sungai agar tidak menimbulkan genangan baru. Pemprov Jawa Tengah menyebut integrasi tanggul dan mangrove diharapkan memperkuat benteng pantura sekaligus menjaga lingkungan pesisir. Kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB di Jawa Tengah masih rendah. Dari 17 juta kendaraan, hanya sekitar 11 juta yang aktif membayar pajak, sementara tunggakan PKB mencapai 2,4 triliun rupiah. Kepala Bapenda Jawa Tengah Muhammad Mas Rofi menyebut, jika digabung dengan tunggakan yang menjadi hak kabupaten dan kota, total mencapai sekitar 3,3 triliun rupiah. Dari total kendaraan tersebut, sekitar 80% merupakan sepeda motor dan 20% kendaraan roda 4. Besarnya tunggakan ini menjadi salah satu catatan dalam penerimaan pajak kendaraan di Jawa Tengah. Bukan sekedar jualan, warung murah berkah di Kota Salatiga juga menjadi tempat berbagi untuk pelanggannya. Warung masakan Jawa milik Haryani di Kembang Arum, Sido Mukti ini bukan hanya mengejar keuntungan. Meskipun baru beroperasi sekitar 2 tahun, Haryani memilih membuka ruang bagi masyarakat, termasuk pelanggan yang memiliki keterbatasan uang. Harga ramesan dipasang sekitar Rp10.000. Namun Haryani tetap melayani pelanggan yang hanya memiliki uang Rp5.000. Pelanggannya pun beragam, mulai mahasiswa, guru, hingga ibu dan bapak rumah tangga.
2: 25, 20, menu favorit sama ayam ramesan, paha itu.
3: Tempatnya apa aja Rp10.000?
2: Rp10.000 semuanya yang ada ini sedikit-sedikit gitu, semuanya ramesan.
3: Ramesan, di luar mangut ya?
2: Di luar mangut, itu Rp10.000. Kalau telur Rp8.000, kalau pakai paha Rp10.000, kalau pakai lele Rp10.000.
3: Buka mulai jam berapa sampai jam berapa?
2: Jam 6:30.
3: Sampai?
2: Sampai habis mas, jam 1-2 sudah habis.
1: Bagi Haryani, keuntungan memang tidak besar, namun usaha yang tetap berjalan sekaligus bisa berbagi kepada sesama adalah makna dari nama murah berkah. Demikian kabar Jawa Tengah.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: 20 tadi beberapa titik kepadatan sudah memuai, sudah apa ya, sudah lepas. Arus lalu lintas kembali lancar di berbagai ruas jalan. Kepadatan normal ya di situ-situ saja. Tidak ada kejadian-kejadian yang menonjol. Pekerjaan-pekerjaan jalan juga masih berlangsung, tetapi masih relatif cukup lancar karena volume kendaraan jam ini memang tidak begitu padat. Semarang Mangkang yang biasanya padat di KIW, untuk saat ini di antriannya masih relatif pendek. Dan bisa dilintasi dengan lancar. Jalur Pantura Timur dan Barat, untuk informasi terakhir tadi sebelum jam 10 dilaporkan oleh kawan Rasika lancar. Berdasarkan data juga dari kawan-kawan Rasika, Semarang Gumpuk Purwodadi juga dilaporkan lancar. Nah, bagaimana dengan sekarang ini? Silakan update informasinya di WA di 081-3258-5800. Saya pengen dengerin lagu yang retro . Tapi bukan dia, tapi memang lagu.
1: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kau

0: Ràssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Duh, Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus bari dodolan, arep tak si menang di kisih aman.
5: Lah, ya ora usah bingung, Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, ya jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah, nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bayi murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
4: Mosok, Kang. Lah, nek nggo nabung pri, Kang.
5: Wah, komplit nemen, yu. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, ya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor. Dadi ora usah repot ninggal dodolan.
4: Tapi aman pora kuwi, Kang.
5: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
6: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
7: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
8: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
9: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
8: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
10: Paket.
8: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyo pengantin anyar.
9: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
8: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
11: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
8: Nah, iki baru mantap, Bu.
9: Gaspol mana, Pak?
7: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: Kelana Kota, Rasika.
12: Traffic light menjadi penting bagi kita untuk menjaga kecepatan. Kecuali kalau ada kendaraan-kendaraan tertentu yang mengalami kerusakan ya. Seperti misalnya remblong dan beberapa kali terjadi. Zaman-zaman dulu ketika di Saliputih itu traffic light-nya masih berfungsi ke empat arahnya, di situ rawan kecelakaan dan beberapa kali kejadian kecelakaan itu sangat parah sehingga ditutup, berputar arahnya, dia agak maju dikit dan apa ya, itu cukup mengurangi. Itu pun toh demikian masih masih bisa terjadi kecelakaan yang melibatkan kendaraan mengalami gagal rem misalnya dan memakan korban juga. Kemudian dari kepolisian atau dinas perhubungan dan sebagainya memasang jalur penyelamat. Tapi kan menurut saya kan terlalu jauh ya, agak ke sana ya. Karena yang dibutuhkan itu mungkin ketika turunan dari Saliputi maju lagi dikit sebelum ke Candran, nah mungkin daerah-daerah situ kali ya yang dibutuhkan untuk jalur penyelamat. Tampaknya jalur penyelamatnya agak cukup jauh itu dari titik turunan tajam. Oke, okay. Mungkin karena kendala-kendala lahan aja kali ya, atau bagaimana? Pak Gondo Pati, selamat Chelsea. I leave my love for you, Firehouse. Oh, iya, Firehouse ya. Oke, okay. Baik. Oke, okay. Kemudian Pak Bayu, selamat siang. Di manakah ini? Lampu merah di Sukorejo Kendal. Koyo wis ora ono artine itu di video ini, Bung Haris. Udah hijau pemotor dari lawan arah, yo tetap maju ae dan tanpa helm juga, karena di sini juga tidak ada kepolisian. Yang bikin khawatir dari sini rawan laka. Mohonlah yang tertib. Iya, ya. Sebenarnya ada dan tidak ada polisi itu kan bukan itu apa namanya ya, bukan itu intinya, tetapi daerah-daerah yang rawan itu untuk keselamatan kita bersama. Ya, saya dengan Anda mungkin sudah klik ya, artinya sudah paham banget. Tapi masyarakat itu kadang-kadang nekat juga. Nah, perlu juga itu kadang-kadang kehadiran polisi ataupun petugas agar orang-orang kita ini perlu diingatkan. Ya. Perlu diingatkan, kadang-kadang agak digalai sedikit. Kalau slow banget nanti malah diremehin gitu kan. Kalau enggak terlalu galak nanti katanya enggak humanis. Kan ya repot juga. Oke, okay, seperti ini saya putar videonya ya. Coba. Oke, okay, jadi ada sebuah apa ini? Kalau Anda menyaksikan di live streaming Rasika melalui video mungkin bisa melintas. Coba ini ada mobil yang mau keluar dari gang. Apa nih, terus gimana ya, oh di trafletnya itu ya, baik, oh ya sudah merah atau bagaimana tapi tetap nyelonong. Oh gitu, saya pikir ada peristiwa apa gitu Pak. Dewasa dengerin ternyata begitu, orang-orang tidak apa mentaati traffic light yang ada. Siap. Kemudian Pak Sinjo, selamat siang. Ada apakah nih?
13: Selamat pagi Mas Yuda.
12: Oh, ini yang tadi ya, sorry. Yang terbaru. Ya. Apa sih ini? Video ini apa sih, Pak?
14: Lihat ibu-ibu nyetelnya jam.
12: Oke. Saya pelajari dulu deh. Ini apa namanya? Apa ya? Belum tahu nih saya maksudnya apa. Nanti kita tunggu lagi. Saya buka dulu catatan singkat dari redaksi. Kira-kira ada informasi apakah untuk melengkapi apa informasi di Rasika Klan Kota. News Flash.
15: Kementerian Sosial resmi mencairkan anggaran bantuan pasca bencana sebesar Rp435 miliar yang siap disalurkan melalui PT Pos Indonesia ke 6 kabupaten kota di Sumatera. Dana ini difokuskan untuk menjamin hidup dan perlengkapan isi hunian guna mempercepat pemulihan serta menata kembali kehidupan 107.609 keluarga penyintas bencana. Demikian Newsflash.

0: Hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya.
1: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Love is all we need. Rasika FM.
1: Pok, tima idewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.

0: Klasika FM.
1: Ibu, sini deh.
2: Apa sih, Nok? Jangan bilang minta uang lagi loh.
1: Bukan, ini lemarinya sudah enggak muat.
2: Lah, wong yang masukin baju tiap hari kamu kok lemarinya yang disalahin?
1: Ya makanya, beli lemari baru, Bu.
2: Hah? Aduh, mager aku, Nok.
1: Mager? Gampang. Ada Mia Mebel kok, Bu.
2: Mia? Siapa?
1: Mia Mebel, tokonya nggak cuma nunggu pelanggan datang aja, Bu. Kalau mager, mau pesen mebel, bisa didatangi ke rumah. Jemput bola, Bu.
2: Wah, ini baru namanya pelayanan. Aku nggak perlu keluar rumah.
1: Iya, tapi jangan mager terus, Bu. Badanmu nanti ikut jadi gendut loh, kayak lemari.
3: Nah, untuk kebutuhan mebel nggak perlu bingung. Mia Mebel menyediakan macam-macam mebel, mulai dari lemari, spring bed, rak piring, dan berbagai kebutuhan mebel lainnya. Juga menerima pesanan kebutuhan mebel Anda. Dan ada yang lebih menarik, beli mebel langsung di toko, bisa pilih hadiah tanpa diundi.
2: Hah? Tanpa diundi?
1: Iya, jadi nggak perlu nunggu keberuntungan.
3: Barang berkualitas, harga terbaik, pilihan beragam, dan buat yang mager, Mia Mebel siap jemput bola di rumah. Mia Mebel ada di Desa Rembun, RT 1 RW 6 Gang 3, Kecamatan Siwalan. WhatsApp 0858-7842-1370. Kunjungi juga TikTok kami, Mia Mebel Rembun. Mia Mebel, kebutuhan mebel, datang, pilih, dapat hadiah. Atau kalau mager, tinggal WhatsApp di 0858-7842-1370.
4: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM. Karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
5: Baiklah murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru. Yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh, guru.
5: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Clàssica FM.
1: Jam 11 siang, waktu dirasika.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Kebakaran lahan seluas 10 hektar di kawasan POJ City Semarang pada Rabu malam lalu diduga dipicu aksi sekelompok pemancing yang dalam kondisi mabuk. Kepala Bidang Operasional Damkar Semarang Tantri Pradono bilang, kebakaran bermula saat 4 orang memancing kemudian ditegur petugas keamanan karena membakar rumput kering. Damkar mengaku mengalami kendala karena titik api berpindah-pindah dan aksi menuju lokasi sempat terkunci.
2: Kebetulan kemarin terakhir itu di POJ itu, ini bukan kesengajaan dari pemilik lahan ya, karena ada orang mancing, infonya dalam kondisi dia pada mabukan gitu Pak. Mabuk, diingatkan sama security yang ada di POJ itu marah-marah, terus membakar lahan kosong yang ada di wilayah POJ itu ya. Sampai hari Rabu sampai selesai ini Kamis dini hari itu.
1: Tiga pemancing sempat dimintai keterangan polisi dan sudah dipulangkan. Sementara terduga pembakar masih dalam penyelidikan. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang mencatat 218 kejadian kebakaran lahan kosong sepanjang Januari hingga September ini. Jumlah tersebut menjadi bagian dari total 413 kebakaran yang ditangani Damkar Semarang dalam periode yang sama. Kepala Bidang Operasional dan Penyelamatan Damkar Semarang Tantri Pradono mengatakan kebakaran lahan kosong meningkat terutama di lahan yang dipenuhi ilalang, rumput kering dan sampah. Selain cuaca panas dan angin, aktivitas manusia juga menjadi pemicu.
2: Ada peningkatan sih. Kejadian kebakaran di tahun 2026 ini ya, sampai dengan saat ini untuk lahan kosongnya sudah 218 kejadian. Dari 413 totalnya dari bulan Januari sampai dengan bulan September ini. Itu yang 218 itu adalah kebakaran lahan kosong.
1: Damkar mengingatkan pembakaran sampah di lahan kosong harus dihindari karena api mudah menjalar dan menyulitkan petugas saat akses menuju titik api terbatas. Demikian kabar Jawa Tengah.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Pok, timai dewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Eh, Bu, jangan sampai lupa loh, putranya diimunisasi campak dan rubella.
6: Siap, Bu.

0: Seperti halnya parkir anak sekolah di samping sekolah karena dia belum bersim C sebetulnya. Guru sekolah sangat tahu tapi bagaimana lagi gitu. Gimana ya? Susah memang mau menyuruh mereka menggunakan sepeda seperti yang dulu pernah dilakukan oleh Anda yang saat ini mungkin usianya 50, 40 sekian. Itu pada saat dulu SMP pasti kawan-kawannya naik sepeda, walaupun ada motor juga. Tapi belum musim. Ya. Nah sekarang itu apa-apa zamannya sepeda, anak SMP juga sudah dibekali sepeda, minimal sepeda listrik. Terus kalau sepeda listrik gimana kira-kira ya? Boleh nggak? Kan itu bukan motor. Tapi resikonya sama seperti motor. Gitu. Walaupun lo ini kan sepeda listrik, saya kan nggak harus pakai helm gitu. Nggak masalah loh kalau sepeda listrik. Padahal resikonya sama. Pak Bagus Aditya, selamat siang.
1: Halo. Siang Mas Haris. Yoi. Minta infonya, saya mau ke RSI dari stasiun. Kali Gawe dan kawan-kawan gimana Mas Haris? Worth it nggak dilewati ya? Apa ada ketersendatan panjang atau masih tetap bisa di... lintasi ya, Kali Gawe ke arah timur ya. Minta infonya Mas Haris ya, okay. Matur suwun.
0: Kalau mau lurus ya berarti mulai dari rel kereta sampai di bawah jembatan tol aja. Lepas jembatan tol, lurus lancar. Kan boleh lurus ya, itu ya. Dari rel kereta menuju ke arah timur kan lurus ya. Nggak harus, apa, nggak harus lewat Kubro lagi kan. Jadi masih worth it lah untuk diperjuangkan lewat kawasan itu. Karena lepas jembatan tol, arus lalu lintasnya lancar. Oke, itu kawan. News Flash.
2: Ukraina menggelar serangan udara masif menggunakan lebih dari 1.000 drone dan rudal lokal ke wilayah Rusia hingga merusak kilang minyak Moskow serta menewaskan 2 orang. Presiden Zelensky menegaskan bahwa penyerangan fasilitas energi dan logistik ini bertujuan untuk menggerus fondasi finansial yang menopang mesin perang Rusia. Demikian News Flash.
0: Lanjutkan lagi Pak Hari Trans, selamat siang.
3: Selamat siang Mas Haris. Menginfokan perjalanan ke anak kota saya. Ini dari Karyati Mas Haris. Mau ke Pati, sudah sampai Terboyo. Untuk perjalanan Karyati sampai Terboyo, Kali Gawe terpantau lancar yang ke arah timur. Kalau yang dari barat ke arah kota memang agak padat. Begitu info dari saya, matur suwun.
0: Oke. Lancar aja sih, Pak. Lancar itu bukan berarti lancar blas, kecepatan tinggi, enggak. Ya, roda masih berputar walaupun sedikit melambat sampai dengan di bawah jembatan tol. Lepas itu lancar ke arah timurnya. Oke. Bu Ariani, selamat siang, melintas di kota Jepara, siang ini lancar mau ke Kudus. Saya lewat Mayong, menuju ke arah Kudus, lalu lintasnya lancar. Oke, baik, tidak ada pekerjaan jalan ya. Baik, jeh, matur nuwun semuanya. Mijen, menuju ke arah Demak juga lancar, dari apa? Dari Welahan. Lancar-lancar, hanya di jalur utama saja yang cukup padat. Pak Selamat Li, selamat siang. Depan, kondisi depan RS Sultan Agung Kaligawe arah kota. Seperti ini kepadatannya, kata Pak Selamat Li. Ini dia nih. Ini yang arah sebaliknya ya, yang ke arah barat. Melambat. Baik. Ya. Kapan ya selesai ya Kaligawe ya? Artinya betul-betul, apa? Betul-betul sudah jadi di gitu. Jadi di semuanya di keramik semua. Kalau di keramik, di beton semuanya sudah selesai. Karena kalau kita lihat progres di Kali Gawe itu kan sudah puluhan tahun gitu. Kayak pembangunan di Masjidil Haram gitu, enggak selesai-selesai gitu. Pembangunannya itu selalu aja ada gitu, perluasan, ini macam-macam gitu.

0: Karena memang di kawasan Pantura dekat laut ini harus selalu ditinggikan, kalau enggak ya akan apa ya, tidak bisa menyesuaikan dengan permukaan laut karena penurunan muka tanah kita cukup tinggi, kan? Terutama daerah-daerah Pantura. Pak Enggal, selamat siang.
1: Siang Bu Haris, siang. Di depan Ungaran Sari Garmen ya, setelah pom bensin ini apa Bandungan nih, arah Bandungan Karangjati. Terpantau macet parah ya Bu Haris.
0: Kenapa?
1: Ada mobil Suzuki Katana mogok depannya, enggak tahu nih Bu Haris kok masih merambat. Sudah 30 menit merambat Bu Haris arah Karangjati. Suun-suun.
0: Kok luput dari pengamatan kita ya? Laporannya baru masuk ini Pak Enggal. Ada ketersendatan di sekitar Wujil arah ke mana berarti? Ke arah naik ya? Ke arah Karangjati. Baik, mulai dari ini barangkali ya. Apa? Rehan yang bus apa namanya? Laksana. Ini kawan saya, Mas Rehan tadi yang membaca News Plus itu, papanya kan di situ. Saya bocorin ya. Baik di Laksana. Baik mulai dari Laksana sampai ujungnya di sekitar traffic light Bergas. Bukan, sorry. Sebelum Pasar Karangjati. Padat sekali karena ada kendaraan yang mogok di situ ya. Mungkin tambahan dari keluar Ngobo. Kemudian ada yang mau putar belok kanan juga, berbalik arah kan di situ ya sebelum SPBU. Mungkin kayak itu kali yang membuat kepadatan terpantau cukup lama di kawasan ini. Pak Juan Jihan, selamat siang. Adakah informasi? Siang Bung Aris, izin melaporkan ada truck trouble di Jalan Anton Sujarwo sebelum TL Banyumanik arah ke Ungaran. Seperti inilah. Oh, ini penyebabnya ada truk warna hijau yang berhenti ataupun mogok. Iya. Yang ke arah selatan ya. Oke. Dan jalurnya agak menyempit. Tapi lancar sih kalau saya lihat arus lalu lintasnya untuk siang ini. Yang terpantau padat justru di Vihara Kodam ini. Di Vihara Kodam ada apa ya Pak di situ ya? Untuk yang melintas dari Pudak Payung menuju ke arah turun, itu ada ketersendatan tadi laporan, ada apa ya? Oke, mohon reportnya ya kawan yang sedang melintas di Kodam turun terutama di kawasan dekat-dekat ini, dekat Rupa Biara, itu ada ketersendatan. Jadi pas di pintu masuk ya, kalau nggak salah gerbang itu. 2005, selamat siang Kak. Saya dengan Bu Betty melaporkan ada ketersendatan ke arah Semarang di depan Kodam karena ada kecelakaan. Oh, kecelakaan. Sepertinya kecelakaan beruntun yang melibatkan truk tangki. Kemudian ada truk biasa juga muatan semen dan beberapa sepeda motor. Beberapa itu lebih dari satu, bisa juga lebih dari dua, kawan. Oke. Baik, jadi melibatkan ada truk tangki, truk biasa muat semen, dan beberapa sepeda motor. Itu persis di gerbang ya, kenapa bisa sampai terjadi itu? Apakah dipaksa untuk berhenti yang ini yang arah turun atau arah naik ya, Bu Betty? Oh yang ke arah Semarang, baik. Kejadiannya yang ke arah turun ya. Baik. Itu kan memang pintu gerbang keluar masuk kawasan militer ya, kalau nggak salah di kawasan ini. Kadang-kadang ada petugas yang memang memberhentikan untuk memberikan kendaraan, kesempatan untuk kendaraan untuk masuk atau keluar dari Kodam. Pak Wiria, selamat siang, melintas di Kodam. Ada laka, Bung? Oke, baik. Kemudian Pak Cipto, selamat siang. Di manakah ini?
2: Udah ada petugas.
0: Yang di mana, Pak? Itu ada bus yang mogok itu ya. Oke, ini Pak Cipto tadi melaporkan terkait.
2: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana.

0: ça.
1: Rassica FM.
2: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan, kejutan romantis.
3: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
2: Sesuatu pokoke, aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
4: Paket.
2: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV, ben turune koyo pengantin anyar.
3: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
2: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
5: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
2: Nah, iki baru mantap, Bu.
3: Gaspol mana, Pak?
5: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: cookies, enaknya full.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
2: Saatnya sholat duhur.
3: Allah.

0: Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Kirim Doa pada hari Ahad malam Senin, 20 September 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal, di rumah Bapak Agus Susilo, Landung Sari Gang 19 Timur Kota Pekalongan. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Sewelasan pada hari Selasa malam Rabu, 22 September 2026, pukul 6 petang, dimulai dengan sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren Al-Fitrah Meteseh Semarang. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Istiqomah pada hari Jumat malam Sabtu, 25 September 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di Musola Al-Hikmah, Jeruk Sari, Kabupaten Pekalongan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majelis zikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Pekalongan Raya, pada hari Sabtu malam Ahad, 3 Oktober 2026, pukul 7 malam, bertempat di Masjid An-Nur, Jalan Raya Karanganyar, Kajen, Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberi

0: Klasika FM.
1: Ibu, sini deh.
2: Apa sih, Nak? Jangan bilang minta uang lagi, loh.
1: Bukan, ini lemarinya sudah nggak muat.
2: Lah, wong yang masukin baju tiap hari kamu, kok lemarinya yang disalahin?
1: Ya, makanya beli lemari baru, Bu.
2: Hah? Aduh, mager aku, Nak.
1: Mager? Gampang. Ada Mia Mebel kok, Bu.
2: Mia? Siapa?
1: Mia Mebel, tokonya nggak cuma nunggu pelanggan datang aja, Bu. Kalau mager, mau pesen mebel, bisa didatangi ke rumah. Jemput bola, Bu.
2: Wah, ini baru namanya pelayanan. Aku nggak perlu keluar rumah.
1: Iya, tapi jangan mager terus, Bu. Badanmu nanti ikut jadi gendut loh, kayak lemari.
3: Nah, untuk kebutuhan mebel nggak perlu bingung. Mia Mebel menyediakan macam-macam mebel, mulai dari lemari, spring bed, rak piring, dan berbagai kebutuhan mebel lainnya. Juga menerima pesanan kebutuhan mebel Anda. Dan ada yang lebih menarik, beli mebel langsung di toko, bisa pilih hadiah tanpa diundi.
2: Hah? Tanpa diundi?
1: Iya, jadi nggak perlu nunggu keberuntungan.
3: Barang berkualitas, harga terbaik, pilihan beragam, dan buat yang mager, Mia Mebel siap jemput bola di rumah. Mia Mebel ada di Desa Rembun, RT 1 RW 6 Gang 3, Kecamatan Siwalan. WhatsApp 0858-7842-1370. Kunjungi juga TikTok kami, Mia Mebel Rembun. Mia Mebel, kebutuhan mebel? Datang, pilih, dapat hadiah. Atau kalau mager, tinggal WhatsApp di 0858-7842-1370.
4: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
5: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik, Guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh, Guru.
5: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
8: Sudah kita ikuti Kelana Kota yang disiarkan bersama Rasika Pekalongan, Rasika Semarang, Rasika USA.
9: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 447241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua.
1: Rasulullah pernah meminta pendapat kepada dua sahabat utamanya, yaitu Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Umar bin Khattab, tentang tawanan perang Badar. Abu Bakar mengusulkan agar mereka membayar tebusan atas diri mereka. Yang demikian dapat menambah kekuatan untuk menghadapi peperangan. Umar tidak sependapat dengan Abu Bakar. Beliau mengusulkan agar mereka dipancung lehernya. Rasulullah memuji pendapat Umar, tetapi lebih cenderung untuk menerima pendapat Abu Bakar. Perbedaan pendapat ternyata juga terjadi di zaman Rasul. Namun hal itu tidak menimbulkan perpecahan, melainkan meningkatkan wawasan yang bermanfaat. Dalam riwayat Al-Baihaqi, Rasulullah bersabda, "Perbedaan yang terjadi pada umatku adalah rahmat."

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiba saatnya sekarang untuk kita ikuti bersama acara Mutiara Hikmah bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya. Hari ini kita sudah sampai pada seri yang ke-10 dengan bahasan Tata Cara Zikir. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Seperti apa yang telah saya sampaikan pada malam kemarin, yang mana dalam majlis ini kita mengadakan suatu pengajian khusus, yang mana pengajian khusus itu yang berkaitan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana zikir tadi mengikut cara seperti apa yang telah diamalkan oleh guru-guru kita di dalam tariqah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah ala Utsmaniyah. Sebelum saya menerangkan tentang apa adab-adab di dalam kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di sini saya perlu menyampaikan satu hadis sahih, yang mana hadis sahih tadi diriwayatkan dari sahabat Hamdalah bin Ar-Rabi' Al-Usaidi radhiyallahu an, yaitu salah satu sahabat sebagai sekretaris pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bercerita satu saat saya bertemu dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Lantas sahabat Abu Bakar bertanya kepada saya, "Kaifa anta ya Hamdalah? Bagaimana keadaanmu sekarang, wahai Hamdalah?" Saya menjawab, "Nafaqu Hamdalah. Hamdalah telah betul-betul munafik hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Sahabat Abu Bakar menimpali, "Subhanallah, ma takul." Maha suci Allah, apa yang kamu katakan tadi, wahai Hamdalah? Kok sampai kamu ngomong seperti itu? Bagaimana saya tidak mengatakan munafik diri saya, wahai Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu? Pada saat saya bertemu, berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, saat itu Rasulullah menyebut-nyebut tentang surga dan neraka, ka'anna ra'yal 'ain, seakan-akan neraka dan surga itu ternampak di mata saya. Begitu sungguh saya bisa menghadap dan mengingat kebesaran Allah dan betapa takutnya hati saya kepada Allah. Tapi apa yang terjadi wahai Abu Ja'far As-Siddiq? Begitu saya keluar berpisah dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan keluarga, bertemu dengan anak, sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan yang berurusan dengan apapun, nasina katsiran, bisa hilang dan terlupakan semua itu di hati saya. Ini pada zaman sahabat itu yang dialami. Apa kata sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an? Fa wallah, kata beliau, demi Allah wahai Hanzalah, apa yang telah kau hadapi, apa yang telah kau terima seperti itu, ada pula di hati saya seperti itu. Sama. Terus bagaimana sahabat Abu Bakar? Jawab beliau, mari kita sama-sama berangkat menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah. Ini penyakit umum. Ya, begitu Pak Arifin. Penyakit umum. Ya, sama dengan kita sekarang. Begitu dekat dengan guru-gurunya, dengan kiai-kiainya, dengan majlis-majlis zikir kepada Allah. Begitu sedih, begitu takut hati kita kepada Allah. Kadang-kadang kita pergi ke Mekah, bisa menangis, bisa betul-betul menghadap di sisi Allah. Ya, di dalam Masjidil Haram, begitu kita menghadap ziarah kepada Rasulullah, begitu nangis dan sungguhnya hati kita. Tapi kenapa begitu kita sudah berpisah meninggalkan tanah haram, makin luntur, makin luntur, makin menghilang. Ini sahabat, salah satu sekretaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sahabat Abu Bakar sebagai orang yang paling utama sesudah Rasulullah, sesudah para anbiya wal mursalin, pun mengalami seperti itu. Apa kata sahabat Abu Bakar? Mari kita sama-sama wahai Abdullah menghadap kepada Rasulullah, mempertanyakan, kenapa jadi begini ini? Begitu sahabat Abu Bakar, sahabat Hamzalah radhiyallahu anhuma bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa menahan diri dan hatinya sahabat Hamzalah berteriak di sisi Rasulullah. Nafaku Hamzalah ya Rasulullah. Telah munafik hati saya wahai Rasulullah. Wa madzaka ya Hamzalah? Ada apa kamu? Kok kamu bisa memberi keputusan seperti ini? Ada apa? Coba engkau bayangkan wahai Rasulullah, pada saat saya menghadap dan berada di sisimu, begitu sungguhnya hati saya. Pada saat engkau menerangkan tentang neraka dan surga, ya, begitu sungguh dan menghadapnya hati saya ingat kepada Allah. Tapi kenapa begitu saya meninggalkan tempat di sisimu, bertemu dengan macam-macam kehidupan, urusan keluarga, urusan pekerjaan, kenapa saya tidak bisa mengingat itu semua? Makin hilang sedikit demi sedikit semua itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai mursyidul akbar, sebagai seorang pembimbing yang besar dan agung, senyum Rasulullah. Tidak marah Rasulullah, tidak. Dan itu memang merupakan sifat manusiawi. Apa kata Rasulullah? Wallazi nafsi biyadih. Wahai Abu Bakar, wahai sahabat Hamzalah, wahai para sahabatku, kata Rasulullah, saya bersumpah kepada Allah yang saya dalam kekuasaannya, dua perkara engkau pegang yang kuat. Kalau sampai dua perkara ini engkau lakukan, dimanapun kamu berada, di tempat tidurmu sampai engkau di perjalanan, engkau akan selalu disalami oleh para malaikat. Disalami. bukan sekadar disertai, dinaungi, disalami. Jadi seorang thoriqoh, ya, untuk berjabatan tangan dengan para malaikat itu tidak menunggu Lailatul Qadar, tidak. Ini hadisun sahih. Selama ini kita yang tahu, dinaungi, disertai, tidak, disalami oleh malaikat. Salamun, ya, ini dalam surat Lailatul Qadar, ya, hatta la matla'il fajr, salamun, diajak salaman, bukan sekadar mengucapkan salam, diajak salaman Lailatul Qadar. Orang thoriqoh tidak menunggu Lailatul Qadar. Bertanya sahabat, apakah dua perkara itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau tadumuna ala ma takununa indi." Yang pertama, kalau engkau istiqomah atas apa-apa yang telah engkau terima selama engkau bersama saya, dan langsung diterima dari saya, istiqomah di sini ini pengertian dua ini. Ada istiqomah di dalam berzikirnya, dan ada istiqomah karena apa? Dalam apa? Apa istiqomah dalam mengerjakan apa yang diterima dari Rasulullah. Yang nomor dua, istiqomah apa? Selalu berkumpul, bertemu Rasulullah, kumpul. Lantas yang nomor dua, wa fi dzikri, engkau selalu zikir kepada Allah. Walakin ya hadzala sa'ah wa sa'ah, ini beliau sebagai pembimbing yang besar itu bukan langsung ditekan sahabat Andola. Walakin ya hadzala sa'ah wa sa'ah, tapi alhamdulillah pelan-pelan, sedikit-sedikit. Ini menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin yang besar dan agung. Pelan-pelan, sa'ah wa sa'ah. Ya, enggak kerutuk-kerutuk, enggak. Ya. Inilah, ya, salah satu apa yang menunjukkan tentang apa? Kebesaran dan keagungan zikir kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kan zikir itu, wirid itu kan ada dua. Ada wirid itu memang berkaitan dengan makmum, dan ada yang tidak berkaitan. Kalau memang itu berkaitan dengan makmum, sedangkan Anda, ya, juga berhubungan dengan thoriqoh, ya silakan. Yang wajib thoriqoh itu apa sih? Kan cuma astagfirullah wabarakatuh sama solawat. Cuman karena zikirnya itu 165 nggak mungkin sama makmum itu kepanjangan, ya Anda potong 25 nanti doa, kurangi ya tempuono diwi, ya dikawiti dengan astagfirullahaladzim lagi. Pak Yudi zikir Allah Allah Allah Allah nyicil, kan sekarang musim kredit gitu kan, ya itu suasana lah, keadaan, ya gak apa-apa. Tapi tetap yang namanya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, itu gak boleh. Tetap, nah itu pondasi, dasar itu harus tetap diamalkan gitu. Sama dengan orang lapor kaya saya, jadi saya ini apa, pemudi kapal, nggak mungkin saya wong nyopir. Kenapa? Ya zikir, nggak apa-apa sambil nyopir, Allah Allah Allah mendelik, nggak apa-apa, tapi tetap lidah dilipat, rohani aja yang sambung ke sini, monggo lila enak. Oh enggak pakai. Allahummaftahli itu hanya waktu pembeatan. Enggak pakai ini, pakai itu. Oh, kaya banget gue. Oh enggak. Jadi zikirnya itu tetap kayak gini ya. Zikir misalnya Pak Yuti ya, kalian zikir sama saya. Habis sholat itu wiritan sebetulnya. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha wa ilahukum ilahu wahid. Itu wiritan itu. Mendasari vitamin. Nanti baru zikir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Nah, baru itu tempo kiri. Itu baru masuk ke wajib. Wajib ini apa? Ya astagfirullah ghafur rahim, astagfirullah ghafur rahim, Allahumma salli ala Nabi. Tiga kali ya udah, ya itu maksudnya itu di situ. Lainnya itu bukan itu. Itu masih anu kembangan dulu. Biar laris. Kita main semua. Allah maafkan li itu. Wah, oh, hebat banget ini. Itu beatnya. Kan saya kan waktu beat kan gini, mari sama-sama. Allahumma ftali. Habis gitu baru ngomong saya kan. Alhamdulillah wassalatu, itu hanya itu pembuka. Nah, baru saya ngomong astagfirullah ghafur rahim, saya zikir 3 kali ya. Gini, itu mulai itu.
2: Zikir multinya itu lengkap
1: juga. Iya, astagfirullah rabbi itu harus Fatihah, itu lengkap itu memang.
2: Jadi mulai dari astagfirullah itu berarti
1: mulai Fatihah, mulai Fatihah 3.
2: Oh, mulai dari
1: Fatihah 3. Iya gitu. Lengkap. Ya lengkap gitu. Untung tanya tadi apa ini? Kaya banget nih. Hah? Semua warak. Enggak, sebetulnya kan ringan darinya kan. Jadi misalnya ya Pak Yuti misalnya di kantor asa mau zikir torekot, misalnya gak pakai astagfirullahaladzim aladzila, gak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tato tempo kiri astagfirullahaladzim. Iya jadi sudah. Jadi. Ya itu aja yang wajib thoriqah.
2: Enak kan? Atau wirid yang lain namanya?
1: Oh enggak, enggak perlu. Itu semua itu sunat itu. Itu hanya agar dicintai Allah.
2: Kalau tidak misalnya buru-buru mau ini ya.
1: Ya itu aja langsung aja. Langsung tancap. Gue ajar tiga.
2: Kalau ini kurang nanti lagi ditambah
1: majelis saya. Iya bisa, misalnya Pak Yuti cuman bisa ini, tahu ada apa gitu kan, nggak mungkin. Ya. Atau Pak Yuti jadi imam. Ya. Ya cukup 10 aja lah, ilah ilallah ini
2: udah. Tapi kalau kita jadi makmum, karena di Jumat misalnya kan terus baca doa.
1: Siapa?
2: Imamnya.
1: Terus?
2: Kita ikut dulu ngamin kan?
1: Amin. Gak apa bisa, iya bikin iya, gak apa-apa.
2: Kadang-kadang kalau kita mau sendiri lagi, nanti orang pikir kok orang ini kok sempalem lagi. Iya. Pasti yang begitu terus amin-amin gitu. Jadi biasanya kita hantam kita punya kan. Alhamdulillah. Ini bukan dulu, baru nanti kita punya.
1: Iya, ikut-ikut aja. Atau gini, kadang-kadang mereka ikut kita kan. Kadang-kadang mereka gini, astagfirullahaladzim wirid, ya. Terus mereka pakai zikir. Ya, pakai zikir. Sebelum mereka zikir, Pak Arifin gak apa-apa. Dibuka dengan punya Pak Arifin misalnya. Astagfirullah. Zikirnya ikut sana, ikut sana. Kalau sana itu misalnya berhenti, Pak Arifin mau terus ya monggo. Nah,
2: kalau mau berhenti pun nanti kalau kurang ditambah lagi.
1: Iya, ditambah lagi bisa. Nanti zikir sendiri lah. Nah, ini gini ya. Lulu. Bagus ya. Untung enggak sakit perut. Iya, enggak apa-apa, baik.
2: jadi bayar terus itu rame.
3: Membayar sendiri,
4: membayar sendiri ya. Gimana ya? Sudah ya, apalagi ini ya, enggak ada ya, sudah. Ini perempuan gimana? Yang ya. Udah. Apa? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Dia tetap punya hutang kan. Gini ya, jadi sesuatu apapun ya yang telah menjadi tuntunan ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu didahulukan gitu ya, mesti gitu didahulukan apapun, misalnya kayak gabungan sholat gitu kan ya, dia habis sholat apa, sholat istikharah ya pagi hari bersamaan dengan sholat duha gitu kan ya, atau bersamaan dengan doa apa wudu gitu kan, mana yang didahulukan? Pokoknya yang mendahulukan apa yang ke Allah, baru ke Rasulullah, baru ke kepentingan pribadi gitu. Jadi kayak misalnya sembahyang apa, sujud gitu kan, sujud syukur atau sujud ya ke Allah. Ya ke Allah dulu, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Baru sholawat ke Rasulullah, baru ke kita, kepentingan sendiri, Rabbana atina. Tuh. Jadi itu untuk sandaran. Jadi ini yang sebenarnya harus sembahyang sunat dulu. Gitu. Habis sembahyang sunat semua, monggo.
2: Baru zikir Qadiriyah.
4: Enggak, Qadiriyah kan sudah tadi. Naqsyabandiyah. Naqsyabandiyah tadi kan kena diundur kan, kena diundur, kena diangkat karena dari banyaknya.
2: Qadiriyah, ba'da maghrib, subuhul iman baru
4: Naqsyabandiyah gitu. Naqsyabandiyah itu senang-senang sebetulnya itu. Naqsyabandiyah itu gini ya. Asal usul daripada timbulnya zikir Naqsyabandiyah itu ya. Sekali tempo itu Rasulullah itu diingatkan oleh Allah, kul kulillah Muhammad, katakan kalimat Allah, summa dharhum fi khawdihim yal'abun, tinggalkan mereka-mereka itu Muhammad yang sedang larut dalam permainannya. Jadi memang zikir Allah itu ya memang hidup dalam lingkungan ini. Gitulah. Ya, dimanapun kita berada, misalnya Pak Giti dalam mobil atau dalam jalan-jalan di TP atau di Blok M, monggo dilipat aja lidahnya ini Allah. Iya, Mbak. Gitu. Itu kan karena apa kata orang Thariqah, Toroik ya, jalan-jalan untuk menuju ke Allah itu mengikut banyaknya nafas-nafas manusia ini sendiri. Jadi bermacam-macamnya ilmu yang sekian banyak ini, kenapa bermacam-macamnya apa yang ada pada diri kita, nafsu ini, waktu kita tarik nafas kita lagi ngapain, waktu kita keluarkan perasaan kita bagaimana, ini yang ditanyakan. Makanya dikatakan yang ditanyakan oleh Allah itu keluar masuk menafasmu itu yang ditanyakan, untuk apa, lagi apa, dan kemana. Karena itu mari ya, kenapa sih kita ini kok susah ingat kepada Allah? Kita ini istilahnya orang Jawa itu apa, ndelewer, apa ndelewer, terlalu banyak lepas diri kita lupa akhirnya itu. Karena itu coba kalau kita itu jalan-jalan di mobil atau apa, dilipat ya lidah kita ini akan menyebut nama Allah. Nah, karena hidup itu nafas dan kita ini takut serba salah, bagaimana hidup kita itu selalu kepada Allah. Orang Torekot Naqsyabandi itu memang menggunakan Allah. Begitu ditarik nafasnya, Allah, Allah. Nah coba, nah kehidupan kita itu di mana selama ini? Apa di masjid? Hah? Apa waktu berzikir kepada Allah dengan direncanakan? Enggak. Kehidupan kita yang jelas itu di luar ini semua. Coba deh diusahakan. Di luar lingkungan zikir ini kita berzikir kepada Allah. Agar jadi hidup kita itu betul-betul berzikir. Kita selama ini belum berzikir. Berzikir pada lingkungan berzikir. Pada lingkungan hidup kita, kita ini belum berzikir. Karena banyak di luar ini keadaan kita itu gak berzikir.
2: Itu gak apa-apa ditambahin dari sering.
4: Oh enggak, itu yang penting malah. Jadi di mobil, diem. Ya, kita jalan-jalan di plaza atau apa. Kita diem aja, mingkem. Oh, mingkem apa beratnya? Enggak nampak. Oh enggak pakai itu. Langsung aja. Coba dah. Itu latihan nanti. Nah, nanti udah jadi kebiasaan. Kayak tadi itu saya omongkan kan, warid itu kan nur yang datang dari Allah ini akan jalan sendiri, Greg. Ini warid. Orang kasihan itu enggak perlu ini kan, enggak perlu orang minta dikasihani, udah kasihan sendiri kita. Harus tiga itu harus, jangan sampai. Oke? Okay? Ya wis gak bengi. Iya. Eh? Coba Pak apa Bung Hasan apa mau tanya? Hah?
2: Artinya satu waris tadi.
4: Wirid ya, wirid itu suatu amalan-amalan yang untuk kita sampaikan kepada Allah. Lah warid itu sesuatu yang datang dari Allah. Itu untuk menjawab apa namanya adanya sesuatu yang kita sampaikan ke Allah ini dijawab oleh Allah.
2: Jawaban dari itu,
4: warid sesuatu yang datang dari Allah. Apa rupa rahasia nur? Rahasia nur itu apa? Dalam bentuk rasa takut, rasa khusyuk, rasa ikhlas
2: ke hati kita kan?
4: Ke hati kita gitu. Jadi kalau istilah itu Allah Ta'ala itu maha dekat, ya kan ya? Allah Ta'ala itu maha apa? Labil birsot. Allah Ta'ala itu selalu apa? Mengintai. Nah, karena Allah Ta'ala itu mengintai yang datang dari Allah, kita juga menunggu. Ya, tadi itu. Kita tunggu. Oke? Okay? Ayo, aku mau ke karaoke Zanzibar. Udah ya? Terus gimana? Kok gak ada jual mie ya? Bisa habis itu.
2: Iya.
4: Apa itu? Apa itu Nur? Wah. Apa mau tanya? Enggak tanya, enggak
2: apa-apa.
4: Iya, enggak betul. Jangan, jangan. Ini memang betul kok. Kalau yang insya Allah ya, yang penting ya, kita ambil satu jalan pintas ya. Yang penting pokok menjawab pembersihan zahir dengan bersihnya batin, tobat kepada Allah. Itu pokok satu ya. Terus yang pokok yang nomor dua itu bersandar kepada kesungguhan para guru dan ditingkatkan bahwa hakikatnya itu adalah bersandar kepada Rasulullah. Itu yang pokok ya. Terus yang pokok lagi robitoh ya. Terus baru yang tiga itu pokok. kan pokok. Yang lainnya nanti serba diatur, atur, atur, sama kayak situ.
2: Dari dua tadi itu yang pokok.
4: Iya pokok itu.
2: Tiga penutup tadi.
4: Tiga penutup tuh perlu. Iya apa? Udah capek? Eh? Belum. Ya apa deh? Banyak lagi. Lo kok tuan rumah ini? Kayak ada Mimi, ada Mi. Nah, panggil.
3: Kalau kebetulan tak lupa boleh bagikan ini.
4: Hah? Memang ya, memang tasbih itu jangan sampai lupa lah.
3: Tak terbalik.
4: Hah?
2: Lupa manusiawi.
4: Coba berusaha ya, tidak bawa tasbih dan siwak itu rasanya gelisah gitu loh.
3: Tapi kan pernah lupa ya.
4: Hah? Anu ya maklum, lupa itu maklum ya, karena posisi lain kan posisi itu. Karena Anda hidup dalam dua dunia gitu kan. Dunia untuk kepada Allah dan dunia untuk kerja. Ya kalau saya insya Allah ya, ya lupa insya Allah gak lupa. Wong kemana ya kurungan terus gini. Itu ya, itu ya maklum itu memang. Maklum itu. Nah coba ya harus punya serep gitu loh. Harus punya serep coba gitu. Jadi tasbih jangan satu aja. Coba tolong naruh tasbih juga yang di tas kerja itu. Anda sebagai orang yang kuat manusiawinya, ya, terganggu sekali dia kalau pakai tasbih, kalau pakai tangan gini-gini itu. Emang gak ganggu lah gerayang-gerayang, Pak. Terganggu ini. Gak anu, ya. Tuh 50 aja udah terganggu ini, ya. Ganggu, ah.
2: Ya,
4: ya, ya, ya tasbihnya ditaruh di tas lah satu lah. Ngeyel bay.
3: Dan mungkin lupa kan
2: dulu. Saya juga.
3: Tidak boleh lupa.
4: Ya. Tapi untung ini nggak merokok ya. Nggak merokok, alhamdulillah ini. Kalau yang merokok itu yang saya sedih. Rokoknya nggak pernah lupa. Kadang rokok ke masjid ikut, ke kantor ikut, tasbihnya enggak ikut kalau ke kantor. Rokoknya tetap ikut. Hah? Punya dua gitu Pak Ririn.
2: Dua-dua lupa lagi.
4: Hah?
2: Buru-buru waktu itu.
4: Enak itu ya, tadi hari itu enak. Enggak, yang itu ya. Cuma untuk praktek itulah Pak Yudha. Yeah. Jadi untuk praktek apa di jalan itu loh. Coba berusaha lipat aja. Di mobil kan nggak ada kerjaan. Terus aja. Jadi akan. Ya dilepas sama saya nggak pakai lidah nggak saya ngomong. Oh no mana?
2: Ngomong lipat lagi.
4: Ya iya. Enggak, kadang-kadang kita gini ya, enggak, tanggalnya. Berusaha gitu ya, kan kadang Rasulullah kan memberi satu isyarat kejelasan juga kan. Berzikir dalam pasar itu lebih baik daripada di mana? Di masjid sampai begitu. Loh kenapa masjid itu Baitullah kok tantangannya ini loh yang membuat mahal itu? Loh kenapa Anda enggak berzikir? Coba Anda, enak kan berzikir dapat orang cantik. Ya, di Blok M juga dikir, enak kan rangkep. Para bapak ibu yang saya muliakan, saya kira insya Allah sudah cukup apa yang kami sampaikan. Dengan apa yang kami sampaikan dengan berkah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam, dan berkah daripada guru-guru kita, dan berkah daripada kedua orang tua kita, dan berkah dari arwahil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, lebih-lebih berkah dan rahasia nur dari keniatan kita dan ikhlas kita dan kesungguhan kita di dalam hadir ini majlis. Semoga kita seanak tujuh turun hatta ila yaumil qiyamah senantiasa dianugerahi rahmah oleh Allah, senantiasa diberi maghfirah pengampunan oleh Allah, mendapatkan barokah,
1: mendapatkan karamah, kemuliaan di sisi Allah, di dalam kita beribadah, di dalam kita berzikir, di dalam kita berjuang kepada Allah. Semoga kita makin istiqamah, makin tuma'ninah, merasa manis, merasa indahnya beribadah, berzikir kepada Allah, meraih suatu ma'rifah, meraih suatu mahabbah, sampai taqarrub di sisi Allah. Di dalam menghadapi hidup dan di dalam menghadapi kehidupan ini, semoga kita senantiasa diberi selamat, diberi aman dari segala macam musibah, dari segala macam malapetaka, dari segala macam kerusakan, dari segala macam kezoliman, dari segala macam fitnah, zahiran wa batinan. Di dalam kita untuk memenuhi kewajiban, untuk memenuhi amanah kita, semoga dilapangkan rezeki kita oleh Allah, dilancarkan, dimudahkan segala urusan rezeki kita oleh Allah, dan terlaksana kebutuhan kita, hajat kita, hajat dunyawiyah wal ukhrawiyah oleh Allah. Dan semoga kita oleh Allah diberi ridha dengan membawa husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, dengan meraih syafa'ah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelak kita di dalam meninggal akan diberi husnul khatimah. Di alam kubur kita akan dijemput oleh wali-wali Allah, oleh hamba-hamba Allah yang saleh, oleh kedua orang tua kita, dan kita akan diajaknya untuk bertemu dengan Rasulullah, dan di situ Rasulullah akan menerima kita semua dengan syafa'ahnya, dengan syafa'ahnya, dengan syafa'ahnya. Dan Rasulullah akan mau membawa kita, membimbing kita ke haribaan Allah, di dalam surga Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna ya Allah lanakunal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waffir 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar wa qina 'adhaban nar wa qina 'adhaban nar wa dakhilnal jannata ma'al abrar wa amidna an-nazar لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
0: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu an, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Dapat Anda dengarkan Mutiara Hikmah setiap hari hanya di Radio Rasika Pekalongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Kirim Doa pada hari Ahad malam Senin, 20 September 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat Isya awal, di rumah Bapak Agus Susilo, Landung Sari Gang 19 Timur Kota Pekalongan. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Sewelasan pada hari Selasa malam Rabu, 22 September 2026, pukul 6 petang, dimulai dengan sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren Al-Fitrah Meteseh Semarang. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Istiqomah pada hari Jumat malam Sabtu, 25 September 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat Isya awal di Musola Al-Hikmah, Jeruk Sari, Kabupaten Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Pekalongan Raya, pada hari Sabtu malam Ahad, 3 Oktober 2026, pukul 7 malam, bertempat di Masjid An-Nur, Jalan Raya Karanganyar, Kajen, Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rasika FM.
1: Pok, timai dewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursih DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang dikis yang aman.
6: Lah, ya ora usah.

0: bingung Yumina, ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
0: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman po Rafi Kang?
0: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
2: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
3: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
4: Eh, Bu, jangan sampai lupa loh, putranya diimunisasi campak dan rubella.
5: Siap, Bu. Namanya imunisasi MR kan? Agar anak mendapatkan kekebalan terhadap penyakit campak dan rubella. Betul kan, Bu?
4: Iya.

Ingat, penyakit campak dan rubella sangat menular. Dengan imunisasi MR, akan melindungi buah hati kita dari penularan penyakit campak dan rubella. Imunisasi campak dan rubella akan dilaksanakan pada bulan Agustus untuk anak usia sekolah dan pada bulan September untuk anak

0: Jadi jangan sampai nggak imunisasi.
1: Gratis, Mom!
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
3: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
4: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
3: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
5: Paket.
3: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune kaya pengantin anyar.
4: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. Tipine yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
3: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
6: Mangga, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
3: Nah, iki baru mantap, Bu.
4: Gaspol mana, Pak?
2: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Klasika FM.
1: Ibu, sini deh.
2: Apa sih, Nak? Jangan bilang minta uang lagi loh.
1: Bukan, ini lemarinya sudah enggak muat.
2: Lah, wong yang masukin baju tiap hari kamu kok lemarinya yang disalahin?
1: Ya makanya, beli lemari baru, Bu.
2: Hah? Aduh, mager aku, Nak.
1: Mager? Gampang. Ada Mia Mebel kok, Bu.
2: Mia? Siapa?
1: Mia Mebel, tokonya nggak cuma nunggu pelanggan datang aja, Bu. Kalau mager, mau pesen mebel, bisa didatangi ke rumah. Jemput bola, Bu.
2: Wah, ini baru namanya pelayanan. Aku nggak perlu keluar rumah.
1: Iya, tapi jangan mager terus, Bu. Badanmu nanti ikut jadi gendut loh, kayak lemari.
3: Nah, untuk kebutuhan mebel nggak perlu bingung. Mia Mebel menyediakan macam-macam mebel, mulai dari lemari, spring bed, rak piring, dan berbagai kebutuhan mebel lainnya. Juga menerima pesanan kebutuhan mebel Anda. Dan ada yang lebih menarik, beli mebel langsung di toko, bisa pilih hadiah tanpa diundi.
2: Hah? Tanpa diundi?
1: Iya, jadi nggak perlu nunggu keberuntungan.
3: Barang berkualitas, harga terbaik, pilihan beragam, dan buat yang mager, Mia Mebel siap jemput bola di rumah. Mia Mebel ada di Desa Rembun, RT 1 RW 6 Gang 3, Kecamatan Siwalan. WhatsApp 0858-7842-1370. Kunjungi juga TikTok kami, Mia Mebel Rembun. Mia Mebel, kebutuhan mebel? Datang, pilih, dapat hadiah. Atau kalau mager, tinggal WhatsApp di 0858-7842-1370.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
6: Jam 1 siang, waktu dirasika.

0: Saatnya Anda ikuti Digoda. Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
1: Digoda. Digoyang dangdut Rasika.
2: Assalamualaikum, selamat siang. Halo, ketemu lagi bersama Dila, Dil Gastro, penyiar pujian bangsa di Goda, di Goyang Dangdut Rasika. Seperti biasanya, dari sekarang ya, sampai nanti Dila bakal menemani Anda berapapun di Goda. Hari ini seperti biasanya didukung Bio 7 Jamu Tetes Herbal Modern.

0: Bio 7. Dobel formula, dobel khasiatnya. Bio 7.
1: Assalamualaikum, Bu Kalis.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu, ngapunten dari Tangkel, jenengan Toam Pak Soehar niki umur berapa jenengan?
2: Umur 53.
1: 53 tahun, tansil tampak sehat, suaranya kenceng. Alamat panjenengan pundi Bu niki?
2: Alamat kula Kedung Dawa, Desa Bendoago, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
1: Ben, nggih. Bu, sebelumnya jenengan gadah keluhan nopo?
2: Sebelumnya saya punya keluhan kadar gula saya tinggi, Mas, sampai 500. Terus kira-kira ada 2 tahunan. Terus sekarang ini saya minum Bio 7, alhamdulillah sampai sekarang kadar gula saya 158.
1: Alhamdulillah nggih.
2: Amin, alhamdulillah.
1: Jenengan telas pinten botol sampai sekarang?
2: Telas kira-kira 5 sampai 6 botol.
1: 5 6 botol ngoten nggih. Jenengan dengan ikhtiar minum Bio 7 sampai 5 6 botol akhirnya mendapatkan kesembuhan karena kemurahan Gusti Allah tentunya Bu nggih.
2: Nggih.
1: Terus cara minum jenengan seperti apa Bu?
2: Cara minum saya teteskan di sendok, Mas.
1: Teteskan di sendok. Pinten tetes?
2: Antara 10 sampai 15 tetes.
1: Sehari berapa kali?
2: Saya minum 2 kali.
1: 2 kali.
2: Pagi sama sore.
1: Pagi sama sore 10 iya. Kadang-kadang 15 ngoten nggih.
2: Iya, iya, iya.
1: Di atas sendok baru diminum ngoten
2: iya,
1: nggih.
2: Iya,
1: baru dikasih air ngoten
2: iya,
1: nggih. Cara yang berbeda sing penting waras
2: nggih.
1: Carane padahal anjurane bisa di bawah lidah ataupun di dalam air tapi nyen kan ning batas sendok dulu tapi bukan masalah buktinya ya panggah waras kan ngoten nggih.
2: Alhamdulillah
1: nggih.
2: Terus saya mendengar Bio 7 dari radio, terus akhirnya saya beli nyoba pertamanya kok sembuh-sembuh terus akhirnya aku terus beli di sini.
1: Berarti sampai hari ini sudah yakin sangat sehat Bu nggih?
2: Alhamdulillah kadar gula saya 158.
1: Ya. Sampun turun banget nggih dan awake sehat ngeten nggih.
2: Alhamdulillah nggih.
1: Bu, bilih panjenengan mboten keberatan karena jenengan sudah merasakan kesembuhan. Nggih. Mungkin bisa berbagi ke teman atau saudara. Monggo seperti apa?
2: Nggih. Sugeng siang dulur-dulur, monggo engkang nandang gerah nopo kemawon, enggal-enggal munjuk Bio 7 waras juga sekados kulo. Lagi nggak tetap pak?
1: Nggih, alhamdulillah, nggih pun nggih. Matur nuwun Bu Kalis.
3: Selamat pagi Ibu.
4: Bapak sekarang sudah kelihatan lebih seger loh, lebih sehat.
3: Iyalah, kan minum Bio 7, gula darah serta kolesterol Bapak kan sudah normal kembali.
4: Iya.
3: Loh, Ibu kok sudah minum kopi lagi?
4: Oh, jangan khawatir Bapak. Karena rajin minum Bio 7, makanya makronis Ibu sekarang sudah sembuh.
3: Oh.
4: Tuh Bapak, coba lihat. Kakek kan juga sudah sembuh.
3: Iya,
4: udah
3: ya,
4: sehat kan? Darah tinggi dan stroke-nya kakek juga sudah sembuh karena rajin minum Bio 7.
5: Memang benar. Bio 7 dari Bioactiva Series, double formula, double khasiatnya. Jamu tetes herbal dari rempah terbaik Nusantara seperti daun sirsat, kulit manggis, jintan, akar pinang, kayu manis dan lain-lain. Kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi. Halal, 100% alami tanpa efek samping. Bio 7 herbal sebenarnya bekerja lebih cepat dan tepat memulihkan tubuh Anda.
6: Bio 7 bisa Anda dapatkan di Studio Rasika FM, Jalan Maijenes Parman 79 Wiradesa Pekalongan atau di Gerai Sehat Bio Upseries Dila di Pekajangan Gang 3 Nomor 2, belakang kantor Kelurahan Pekajangan Kedungwuni Pekalongan. Gratis cek kesehatan organ tubuh dan konsultasi produk. Untuk informasi dan layanan pesan antar hubungi 081-666-7222.
7: Inspirasi Upseries. Sahabat Upseries, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
8: Kulo Abdul Wahid, Karanganyar Kalibendo Pasirian, sekarang 42. Pekerjaan di rumah produksi kerupuk.
9: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit Pak? Riwayat sakit itu seperti apa?
8: Dulunya itu ya kayak kesemutan, geringin-geringin gitu loh. Ya. Nah, terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa karo berdiri, itu ada semut, kayak kesemutan gitu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat udah. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu kemudian pergi ke puskesmas. Katanya enggak apa-apa, cuman urat saja dan dikasih obat, enggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio. Di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio7 dan alhamdulillah belum sampai separuh ya. Alhamdulillah sudah sembuh.
9: Ya. Boleh tahu sudah berapa lama Pak mengalami sakit seperti itu?
8: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya kira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah, alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
9: Sudah boleh kembali.
8: Sudah boleh kembali.
10: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Upseries. Salam sehat bersama produk-produk Upseries. Dapatkan Bio7 di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda. Inspirasi Upseries. Sahabat Upseries, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
11: Assalamualaikum Mbak.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dengan siapa kali Bapak Sinten ini? Nge?
12: Kali Pakar Pasir, Desa Nusa Jati, Gunung Bawang, RP 1 RW 2, Kecamatan Sampang.
11: Iya, nanti nonton. Sin diterita nonton ini Mbak?
12: Awalnya sih ceritanya setitan, tapi dangu-dangu dadu sewatu. Watung pun nonton gangsal tahunan lah, pun berobatan pun dimawon. Proses iku paru-parune lagi retiplek, nampun pengobatan terapi 9 bulan. Tapi nembe 6 bulan pun boten purun ngerasakan ngombe obate, betul. Usaha malih ben boten patuk-patuk mawon. Lah terus wonten Bio7 nyobi sepindah diombekaken tiap niko sinten 3 kali lah. Alhamdulillah wonten perubahane.
11: Anen pun pinten botol iki terasnya?
12: Terasnya pun 3 ajeng sekawan iki. Alhamdulillah pun benten perubahane kathah, pun purun maem, purun medal saking kamar. Pokone teng kamar mawon boten purun sosialisasi lah niko nggih. Rasane iki pun saged medal pun purun tenggene putune nggih mlampah-mlampah. Imamnya pun kata alhamdulillah.
11: Nggih, nun sewu yuswane Bapak pinten Bapak nggih?
12: Nggih, kirang langkunge 8 dasoan lah.
11: Nggih, 8 daso nggih. Nah niki kagem masyarakat sing tasih ragu-ragu pripun Mbak saranipun?
12: Nggih, anu ampun sileng nggih, ampun napa nggih, cobi mawon kali Bio7 lah. Penyakit napa mawon insyaallah nek niate teng ati niko nyuwun obat makai pasrah kali Gusti Allah insyaallah menangi tombo.
13: Inspirasi sehat sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
14: Nggih nyun sewu kalian Bu sinten?
15: Bu Masrika.
14: Dalemipun pundi Bu?
15: Jolo Tundo Semangu.
14: Jolo Tundo
15: Semangu.
14: Semangu. Menika mengkonsumsi Vitosa Madupahit nggih Bu nggih.
15: Nggih nggih.
14: Pirsa saking pundi?
15: Saking radio.
14: Saking radio. Terus panjenengan menika sing dikelone napa nggih Bu?
15: Kaku.
14: Kaku-kaku ten pundi?
15: Niki cingklok.
14: Ten suku nggih.
15: Nggih, dengkul iki
14: nggih. Dengkul niku pun kotean ngoten raosipun?
15: Mboten.
14: Napa?
15: Cuma kaku
14: ngoten. Kaku. Terus sampun ngunjuk Vitosa menika raosipun pripun sakniki?
15: Sadi lumayan.
14: Sampun wonten perubahan nggih?
15: Sampun.
14: Nggih. Sedinten kaping pinten njenengan ngunjuke?
15: 3.
14: Sekaping 3 nggih, pagi siang malam ngoten.
15: Nggih.
14: Rutin pun telas pinten botol?
15: Sekawan.
14: Sekawan rutin nggih?
15: Nggih.
14: Pun kesupen mangke terus ngunjuk Vitosa nggih Bu.
15: Nggih.
16: Assalamualaikum Bu Dalmi.
17: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
16: Terus nggih jenengan Bu Dalmi?
17: Terus.
16: Oh nggih. Bu Dalmi panjenengan usia pinten?
17: Sampun 61, Mbak.
16: 61 tahun alhamdulillah di saat usia 61 tahun jenengan tampak sehat hari ini nggih. Sangat sehat nggih. Alamat jenengan niki mana Bu?
17: Karangrejo RT 6 RW 2 Kabupaten Trenggalek, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
16: Nggih. Terus panjenengan leres keluhan jenengan niku adalah infeksi saluran kencing ngaten Bu?
17: Leres.
16: menderita berapa lama?
17: Sampun 3 tahun.
16: 3 tahun menderita infeksi saluran kencing. Tentunya selama 3 tahun dengan mengalami sakit infeksi tersebut, tentunya jenengan sudah berusaha berobat ke medis atau kemana kata Bu?
17: Sampun.
16: Terus panjenengan tiba-tiba kok memilih Bio 7. Niku ceritanya pripun?
17: Ceritanipun anu mirengaken wonten radio langsung kula copi sedal paket kali paket tiga paket sampun wonten perubahan wonten kesembuhan wonten ringan pun wonten kimat-kimat malih. Kata non, kita misi pulang yang tetap konsumsi.
16: Berarti jenengan merasakan kesembuhan di botol pertama, kedua, ketiga, botol ketiga merasakan kesembuhan terus dilanjut sampai saat ini. Dan saat ini pun merasakan sehat, pun boten kumat-kumat malih. Alhamdulillah, karena kaulasan dan saking Gusti Allah dapat kesembuhan lewat Bio 7 tentunya ngeten nggih. Nggih pun nek ngeten mugi tetep sehat nggih Bu nggih. Terus dengan cara konsumsinya saat itu berapa tetes dalam satu hari?
17: Waktu pertama itu 15 tetes sedinten ping kali. Terus sak mangke kagem napa niku kesehatan mawon masa tetes itu sedinten namun sedinten.
16: Berarti awalnya saat sakit itu 15 tetes 2 kali sehari. Saat ini karena untuk menjaga stamina mawon dengan menggunakannya 5 tetes sekali. Kinten-kinten pun kelas pinten botol?
17: Wadah. Rumiyen itu kula lempakne niku kan 15
16: botol.
17: Saat ini juga pun kula pincar.
16: Terus sampai saat ini penting panggah sehat kan nggih. Wis dibut kena digoleki gitu. Sing penting awake sehat. Ngoten nggih. Nggih. Terus jenengan sak menika pun rasakan sehat bener Bu nggih?
17: Sehat.
16: Alhamdulillah sehat. Lek ngoten bilih mboten keberatan, mbok menawi jenengan kersa berbagi pengalaman tersebut ke dulur-dulur, tetangga, mungkin anten sing kawan kasus jenengan saged bermanfaat. Pripun? Monggo.
17: Nggih. Nggih, kira-kira menawi wonten keluhan sakit-sakit, sakit napa kemawon.

0: Tergoda di Goyang Dangdut Rasiga.
1: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
2: Oke, masih digoda di Goyang Dangdut Rasiga didukung Bio 7 jam utara Sirbala modern ngono se oh bener apa enak oh.
3: Inspirasi Upseries. Sahabat Upseries, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Iya, dengan Ibu siapa ini?
5: Sri Nuryani.
4: Ibu Sri Nuryani, bisa diceritakan kepada pemirsa awalnya penjelasan itu punya riwayat apa? Penyakit apa Bu?
5: Penyakit kista. Ya, terganggu terutama pada waktu menstruasi, sakit, panas, pegel yang dirasakan sampai kesakitan.
4: Berapa lama penjelam menderita penyakit kista itu?
5: Udah hampir 3 tahun lebih.
4: Terus sampai sekarang habis berapa botol?
5: Habis 8 botol.
4: Mbak Nuryani, kira-kira botol keberapa penjelam merasakan enaknya, ada efeknya dan enak apa pengaruhnya Bio 7 terhadap penyakit kista Mbak Nuryani?
5: Botol ketiga. Ya dikit demi sedikit agak enakan gitu. Terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum Bio 7.

0: siramku. Ayo tetap goyang, bos.
1: Digoyang Dangdut Rasika.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
3: Oke, masih digoda, digoyang Dangdut Rasika didukung Bio 7. Jamu tetel serbal modern. Jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Minum Bio 7 selalu untuk menunjang kesehatan Anda setiap harinya. Oke ya, jangan lupa beli selalu Bio 7. Yang ada tulisan GTT di kemasannya, tulisan GTT itu bisa Anda lihat di samping kemasan Bio 7 ya. Ayo, sudah pada sholat apa belum ini? Ya. Belum ya, udah wong iki ki asli sibuk lah kowe ya. Jangan terlalu sibuk dengan duniamu karena dunia itu hanyalah kesenangan sesaat saja. Ya. Dunia itu kesenangan yang semu. Nek sampean ngandel tapi ta nek orang ngandel ya pak ora temen. Nyong ta ora pak memperkosa sampean kudu ngandel apa yang akan dilabicarakan. Tapi yang jelas tetap ya jaga kesehatan secara baik. Jangan terlalu sibuk membabi buta karena dunia itu sementara dan harta itu menyenangkan cuma untuk sesaat saja. Jangan sampai Anda tertipu oleh dunia. Dunia. Nyong isi jengkel ke dunia. Ayo. Saya ingin bergabung bersama Dila Dilgastro, penyiar pujaan bangsa. Silakan dari sekarang sampean bisa bergabung langsung. Ayo. Mumpung Dila sepak jengkel ya. Jengkel wadul. Nah karangnya wadul lah no ya. Nyong dinaikah sepak jengkel. Tapi ta. Ora pak jengkel teman-teman ta ora. Yo. Iki wis pak sadar ya. Jadi jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Jangan terlalu sampean fokus mengejar dunia karena dunia hanyalah kesenangan yang semu. Ah, ya. Ngono sik kok nyorang go headphone ki prik. Aduh. Siaran kaya penyiarannya. Silakanlah ya yang ingin bergabung langsung bersama Dilan Dilgastro penyiar pujaan bangsa hari ini. Anda bisa SMS WA di 0856-4773-1111 ya. Oh, sudah pada sholat belum? Ora Dil, aku sibuk ya, durung mengko. Jemengka mengko kowe ya. Tumai si laris, tumai si rame pekerjaannya. Jangan sampai Anda itu lupa semuanya gara-gara sibuk ya. Kalau sudah rezeki, kalau sudah rezeki tidak akan lari. Jadi Rasulullah bersabda, seandainya anak Adam lari dari rezekinya sebagaimana dia lari dari mautnya, maka niscaya rezekinya akan mengejarnya sebagaimana maut mengejarnya. Hadis riwayat Ibnu Hibban ya. Jadi silakan ya. Maksudnya bagaimana? Nah, silakan yang ingin bergabung langsung. Ini tidak rekaman hari ini loh ya. Ini tanggal berapa ini? Palongka dan Koki biar wong karena pendengar digodaki lucu. Iki rekaman apa pertama ki dimatkan dhisik iki rekaman apa dudu? Iki rekaman apa dudu? Dimatke. Lah tarolah rekaman ra apa sih? Yo ra dosa bareng yo. Jadi pelajarannya adalah maksud dari andai kata anak Adam itu telah lari dari rezekinya sebagaimana dia lari dari kematian, niscaya rezeki itu mengejarnya sebagaimana kematian juga mengejarnya. Sama. Maka tidak mungkin anak cucu Adam itu tidak mendapatkan rezeki karena Allah telah menetapkan rezeki kepada mereka. Bahkan mereka itu dikejar rezeki, bukan mereka yang malah mengejar rezeki, ya. Manusia tidak akan mampu menghindari rezeki sebagaimana mereka tidak akan mampu terhindar dari kematian, ya. Karena sunnatullahnya siapa yang hidup pasti mati dan siapa yang hidup pasti masih dikaruniai rezeki oleh Allah, ya. Jadi jangan kedubung.
4: Jangan nang omahku ya, mene bingung. Nang apa sih yo? Kok nyong rezekine kok seret? Sementara kau rak seret kan kui jiaremu dan dirimu tidak bisa mengatur-ngatur. Nyong rezekine dong kok yo kiye? Nyong rezekine dong kok kiye? Ndak bisa dong. Ah, yang penting manusia itu berusaha dan berdoa. Hakul yakin tiap-tiap rezeki manusia itu pasti ada. Jadi, manusia di dalam hidup ini sudah Allah tetapkan jatah ya, jatahnya, nasib kehidupan dunianya dan rezekinya ya. Dengan demikian seharusnya manusia itu yakin 100% bahwa hidup itu telah diatur oleh Allah. Bahkan rezeki itu sendiri yang akan menghampiri manusia jika dirimu itu yakin dan berusaha serta berdoa. Jadi tidak perlu membabi buta untuk mendapatkan rezeki, tidak perlu terlalu ngoyo untuk mendapatkan rezeki. Sikil dadi sirah, sirah dadi sikil. Ah, siang kerja, malam kerja, wah pagi-pagi tamat. Berangkat pagi, pulangnya tengah malam. Aduh, hingga lupa waktu, lupa Allah, lupa ibadah, lupa keluarga, lupa anak istri. Kan sekarang ini banyak ya orang yang seperti itu. Saking usahanya lagi majunya, wes entuk duit akeh, wes pengin akeh. Dikejar ngono. Lupa waktu, lupa ibadah, ya, lupa makan dan minum, loro ji, duitnya pirang-pirang cepon, loro totok tidak bisa menikmati duitnya, bar loro malah mati, yotok, sing seneng, sing urip, lah mulano kuwi dipikir sampeyan. Kalau mencari duit, mencari rezeki di dunia itu, ya tidak perlu ngawut, membabi buta. Yo, jaga kesehatan itu penting. Jagalah hati. Jangan kau nodai. Ah, hubungannya podil. Iya. Lagunya orangnya ngambung. Aduh. Lagunya orang nyambung. Lagu-lagu. Oke, aduh biung, kaku mana gitu. Ya maksudnya jangan Anda itu terlalu membabi buta dalam bekerja, lupa semuanya, apalagi lupa ibadah. Lawang sing rezeki kowe Gusti Allah kok ya malah kelalen salatnya. Yo, kelalen liyane lawang batine akeh. Yo batis tumpuk-tumpuk saking numpuk-numpuk ibadah ngasih rak kok berngitungi kok ya masih sibuk ngabut-ngabutan, lupa makan, lupa istirahat, mangkliye loro. Ah, lah loro itu suatu kondisi yang tidak enak lo ya. Ngulakno sampean kuwi, yo jaga kesehatan secara baik. Wong sehat itu nikmat tok. Duit sik tipok ya. Nek isi utuh oh, dikai duit, dikai sehat itu nikmat, yo. Mangan bisa ngerasake enak, karo bisa ngerasake ora enak. Hanek wong sing sik loro, wene panganan enak apa ora enak kabeh ya. Yo, anek entuk duite Pak dijulke dengan sehat. Ah, dinomongi awan esok sore ndungone karo Gusti Allah, ya Allah, nek entuk ditukar duitku saka Pak njaluk dijuli sehat baik. Mengko Pak nglakoni ibadah sing mempeng. Ah, wis tak sehat temenan nggih, kelalen karo janji niki wong sing kaya iki akeh lho ya. Angel cilik kaji ya. Sehat itu penting. Syukuri sehatmu ya. Rezekimu tidak perlu ngoyo-ngoyo amat. Lawang amat piubine turu ya. Jadi banyak yang terjadi seperti itu. Karena rendahnya iman seseorang, manusia terkadang lupa bahwa yang menciptakan mereka itu adalah Allah, yang menjadikan mereka hidup itu adalah Allah, serta yang memberi mereka rezeki adalah Allah. Sehingga banyak dari mereka yang bersusah payah mengejar rezeki, tapi malah lupa kepada Allah. Padahal jelas sekali ya, bahwasanya manusia itu sebenarnya disetting oleh Allah dikejar rezeki, bukan mengejar rezeki aslinya kaya kui. Jika demikian, maka yang seharusnya kita lakukan adalah ikhtiar, berdoa dan bertawakal kepada Allah. Karena wajib hasil itu Allah subhanahu wa ta'ala.
3: menerima semua yang diberikan oleh Allah dan selalu bersyukur atas apa saja yang telah diberikan Allah. Ya, tidak perlu gresang gresulo dan terus saja merasa kurang. Nek perasaannya terus merasa kurang, kurang kok terus, ya. Karena yang demikian itu akan membuat seseorang tidak pernah puas terhadap pemberian Allah kepadanya. Bahkan hanya karena kemiskinan saja kemudian malah menghalalkan segala cara hingga mencari harta yang haram, ya. Apalagi mengikuti prinsip orang yang haram saja susah, apalagi yang halal. Itu sekarang itu banyak yang prinsipnya seperti itu. Korupsi dihalalkan, suap menyuap menjadi bagian hidup. Bisnis-bisnis haram dilakukan, ya. Bahkan membuat proposal untuk mendapatkan bantuan dana, ya, yang dialamatkan kepada yayasan anak yatim, pembangunan masjid dan lain-lainnya. Ah, ini banyak sekali ada di lingkungan kita, ya. Jadi orang yang seperti itu adalah orang yang putus asa sebenarnya. Lupa Allah, apa yang dilakukan tidak lagi diniati lillahi ta'ala. Serta merujuk kepada Al-Quran dan hadis, ya. Jika sesuatu itu jelas-jelas haram, maka tinggalkanlah. Karena yang sesungguhnya yang halal itu masih berlimpah dan masih mudah untuk kita dapatkan. Jadi yakinlah bahwa selagi kita masih hidup, berarti Allah masih memberi rezeki kepada kita. Tidak ada satupun orang di antara anak Adam meninggal dunia sebelum disempurnakan semua rezekinya, ya. Tidak akan meninggal anak Adam, ya, jika belum sempurna rezeki diterimanya. Maka dari itu ingat sehatmu, jaga sehat secara baik-baik karena sehatmu menentukan kualitas hidupmu. Jangan lupa untuk senantiasa bersyukur, mensyukuri nikmatnya Allah, ya, terutama nikmat sehatmu itu sebagai suatu bekal untuk menjalani hidup, ya, memberikan yang terbaik untuk kehidupan dan sanggup kematian yang paling utama. Oke, mulakno tak bosan-bosannya dila itu mengingatkan kepada Anda semuanya untuk senantiasa menjaga kesehatan secara baik, ya, dengan hidup secara sehat setiap harinya. Tidak usah merokok, makan yang berimbang gizinya, pilih makanan yang berkualitas, banyak makan sayur buah, olahraga yang rutin, minum air putih cukup 2 liter, kemudian istirahat cukup, ya, jangan stres. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa ngurungoke dikode. Jangan lupa beli Bio 7 juga. Wes deal. Wes. Aduh, ujung-ujungnya Bio 7 nyanti kok. Lah yo, bukan bermaksud ujung-ujungnya Bio 7 lah. Memang begitulah adanya selalu, ya. Kan Dila itu cuma menyarankan aja, ya, bahwa saran yang terbaik setiap hari itu memang hidup secara sehat. Nah, sebagai tambahannya itu minum Bio 7. Kenapa harus Bio 7 lah? Bio 7 itu apa? Jamu tanpa menggunakan bahan kimia obat, sudah terdaftar di BPOM, sudah bersertifikasi halal, bisa diminum dari anak kecil hingga orang tua sekali. Khasiatnya luar biasa, sudah banyak membuktikannya. Begitu lek kaji, sampean itu jangan melihat Dila itu yang bagaimana seperti apanya, ya. Oke saja, silakan yang ingin bergabung langsung bersama Dila hari ini, Anda bisa SMS WA saja di 0856 4773 1111. Oke ya, ini juga untuk yang bertanya, ya, Anisah, ya, Mbak Anisah yang ada di Banyurep City. Oke. Sebenarnya ada beberapa makanan kolesterol tinggi yang dikira sehat. Apakah itu betul? Betul, ya. Makanya pahami tentang makanan yang berkolesterol. Itu tadi, ya, Mbak Anisah, seperti apakah itu? Baik, ya, sebelum Dila baca untuk SMS WA-nya yang udah bergabung di 0856 4773 1111, ya. Ini pengin Dila kasih tahu dulu, ya, karena ada yang bertanya. Jadi sebenarnya ada beberapa makanan pemicu kolesterol tinggi yang sering kali dikira sehat ya, atau sepele padahal mengandung lemak jenuh atau kolesterol tersembunyinya cukup tinggi. Ya, jadi sebenarnya ada beberapa makanan pemicu kolesterol tinggi yang perlu Anda batasi porsinya ketika dimakan. Apa sajakah itu? Yang pertama adalah santan kental. Ha, santan kental. Ini dianggap nabati dan bebas kolesterol hewani. Namun santan ini kaya akan lemak jenuh yang sebenarnya dapat memicu lonjakan kolesterol jahat jika sering Anda makan, suka makan santan yang kental ya. Selanjutnya adalah seafood tertentu ya, contohnya udang dan cumi-cumi. Ini sering dianggap menu protein sehat pengganti daging merah. Tetapi beberapa seafood sebenarnya memiliki kandungan kolesterol tinggi, terutama jika dimasak dengan mentega atau digoreng. Keri-keri nek mangan urang dan cumi, enaknya digoreng. Ah, yo wes kono ji, ramelu-melu ya. Kemudian kopi dengan krim atau susu full cream. Ah, minuman yang tampaknya seperti selingan biasa ini sering kali ditambahkan dengan creamer, susu tinggi lemak, gula berlebihan. Yang ini mendongkrak lemak jenuh serta trigliserida. Dila dhewe nek ngombe kopi, dila kan sebenarnya takut sama kopi karena takut tidak bisa tidur. Tapi kadang-kadang sok tergoda, kopi diwenehi creamer, diwenehi susu full cream. Gil manis-manis, enak.

granola dan sereal kemasan. Ini sering dilabeli makanan sehat untuk sarapan atau diet. Namun banyak jenis granola kemasan itu mengandung pemanis buatan, madu berlebihan, dan minyak atau mentega tambahan yang tinggi kalori dan lemak jenuhnya. Ngono ya terus. Keju, mentega, dan produk susu berlebihan. Ini dianggap sumber kalsium yang baik. Ya, tetapi produk olahan susu full cream ini ternyata menyumbang lemak jenuh dalam jumlah besar jika dimakan secara berlebihan. Hati-hati loh ya. Jadi tips mengkonsumsi secara bijak makanan-makanan tadi adalah perhatikan porsinya. Ya, Anda tidak perlu menghindari total, enggak. Tetapi batasi jumlah dan frekuensinya. Ojo karena enak mangan terus, dumbi terus, palangon jolok ngapura mumpur tuh ya. Terus pilih pengolahan sehat ya. Utamakan metode kukus misalnya, rebus atau panggang daripada menggoreng dengan banyak minyak. Tetapi kalau pakai minyak itu lebih enak. Metode kukus, rebus atau panggang kurang enak. Tapi hidup itu adalah pilihan. Monggo-monggo arepmu pilih yang seperti apa dan bagaimana. Karena sehatmu sing ngrasake kowe, loron jengking-jengking yo rasamu awakno ya. Oke, ya sudah jam segini. Terima kasih untukmu dan semuanya saja yang hari ini sudah setia bergabung di Goda, di Goyang Dangdut Rasika, didukung Bio 7 Jamu Tetes Herbal Modern. Ya begitu Mbak Anissa di Banyurep ya. Jadi makanan itu sebenarnya sehat kalau kita makan itu tidak secara berlebihan ya. Jumlah dan frekuensinya harus kita perhatikan. Mulakno dilang ngomong gal dino. Apalah jaga kesehatan secara baik dengan minum Bio 7 Jamu Tetes Herbal Modern ya. Untuk Bio 7 ini bisa diminum dari anak kecil hingga orang tua sekali, sudah terdaftar di BPOM, sudah bersertifikasi halal, tidak mengandung bahan kimia obat, juga bisa diminum dioles di kulit, itu bisa semuanya. Bio 7 bisa diminum harian untuk meningkatkan daya tahan tubuh, bisa diminum pula untuk kesehatan ya. Bio 7 ini untuk pengobatan lebih dari 70 jenis penyakit loh ya. Silakan ya, saya paling penting beli selalu Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Tulisan GTT itu ada di samping kemasan Bio 7-nya. Terus kalau Anda sukanya madu, ini juga Anda bisa mulai sekarang beralih dengan minum Vitosa madu pahit saja. Meskipun pahit tetap manis karena komposisinya ada madu hitam, habatus sauda, bunga rosella, tribulus, purwoceng, juga akar pasak bumi. Ini Vitosa madu juga bagus untuk kesehatan, untuk pengobatan ya. Ini banyak manfaatnya untuk pengobatan juga. Terus untuk Anda yang sakit di mata, nah ini yang Anda mau beli Netracare ataupun Eyenuker kapsul untuk kesehatan mata. Ini kan ada dua macam ya, yang selama ini mencari-cari Eyenuker ataupun Netracare di sekitaran wilayah desa, sekarang di apotek-apotek yang biasa disebutkan sudah ready ya. Silakan Anda bisa beli di sana ya. Yang lagi pesan Eyenuker di apotek Retno Husodo di Kesesi juga sudah ready, silakan bisa diambil di sana ya. Sebenarnya di wilayah desa dan sekitarnya ini di apotek-apotek juga sudah banyak, udah diisi lagi ya. Jadi silakan untuk kemarin-kemarin sempat kehabisan Netracare Eyenuker sudah ada. Kalau enggak pengin muter-muter silakan langsung ke Rasika Pekalongan, ada ready ya. Atau langsung juga ke Gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 ya. Nomor 2 Muri Kantor Kelurahan Pekajangan, Lor Jembatan Tol Pekajangan persis. Yuk di mari SMS dibaca. Cah, WA juga ya, nomornya sama di 0856 47 73 11 11. Rekaji, oke ya. Tak baca sekarang. Siapa nih? Prege. Mbak Dil, nek wong isih berobat jalan ya bisa nyeling minum obat tetes porak, bisa ya, obatnya diminum dijarai 2 jam ya. Sampai nang jam piro Mbak? Bar maghrib ngarang ya, arep renggon sampean arep konsultasi ya. Waduh, silakan kalau pin konsultasi ketemu Dila langsung, silakan ketemu Dila itu tiap hari Jumat aja.

jadi Dila ndak enten-entenan ya, karena sering kali janjian dengan orang. Tak entenin agar Radio 7 Dila apakah jangan gang 3 nomor 2. Enteni rata kotekan, segur ngabai terus. Aduh maaf B.O, orang sih dua teko. Asale gue, ono kie, ono kie. Haaah, lakini enteni teman-teman kok yo. Tapi kalau hari Jumat itu Dila standby di Gray Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2. Monggo sopo kira we nama ya. Besok lagi kalau kirim harus dikasih nama dan alamat lo. Tidak ada nama dan alamat nyong apalah orang Pak Moco. Aduh aku ya. tutup panci. Ojo. Aduh. Oke Bang Pram. Bang, gue kayak mertuaku Ibu Kiptiah ngalian no. Yo. Halo cuma tak kira ngat-ngatan, Mbak. Ah, emangnya lu ngat-ngatan, bye. Dewa Ut, absen Mbak di Lokedi. Ayo. Oke ya, pokoknya kalau bergabung bersama Dila tidak ada nama dan alamat tidak dibaca. Itu sudah peraturan dari zaman bahula ya. Dila ki pancen ora seneng nek wong do bergabung ora ono nama dan alamat. Oh ya. Oke. Aduh Kakak Sordia. Dah Sordia. Kowe adiknya Kakak Charles dah. Aduh, siaran di jam iji kok ya. Erwin Carot iso. Bunda titip salam. Aduh. Goyu Mina, kalau mau nabung enggak usah bingung ya. Pria sih ki. Anel. Lanjut lagi. Siang Mbak Dila, siang. Imran noh maruri di concession. Tetap nyetel rasika dong. Oke. Kang Imran Nahumaruri, kesiasianmu sebelah mana? Nggonmu nek karoan mboh deh. Mboh deh. Aduh apa ora? Lah kesasi kan perbatasan karo mboh deh. Tak koyo alamatmu ngendi mboh deh. Ya Hilya, selamat siang. Lah pancen no ya. Lah wong tako dhewe apa dhewe takoni lah omahmu ngendi jawabane mboh deh jebul mboh deh ya karang kok ya biasa wong kayak gitu. Halo Mbak Titin bakul gorengan, selamat siang Mbak Dila, lama tak jumpa, sampean ku sering libur kae. Lah kan yang ngentenane awan esok bengi, siarane gurung jam toto, nek ora mangkat toto. Wadih aku Mbak. Yo. Maafkan deh aku dong. Mbak Titin, yo nek pati-pati di ora mangkat itu kan karena ada sesuatu hal. Ya ada keperluan. Ngono. Yo jadi orang tak sengaja ngarang iki. Oke, Mbak Dila, pancen pantasnya nek siaran pas waya panas kok ya. Yo. Lah wong nyong ki wis tak survei di jaman biyen tekan saiki yo. Yo, mosok ngasih orang ngerti ya. Yo, mari. Ana, Mbak Dila, nggo mak ipah. Oke ya, jadi begitu ya Mbak Titin ya, kalau Dila tidak berangkat siaran, berarti Dila masih ada keperluan yang tidak bisa saya ganggu gugat, ya, pergi kaji Dila ngelak orang tuh bahasa saya jumbo, kandani yuk gara-gara puanas membara. Wingi dino Jumat ya, Dila itu beredar yuk di jam 10 ya. Beredar ki aduh ki yo dek Pekajangan menuju Kedunguni Wonopringgo Karanganyar Kajen Kesesi muter tekan bojongku mandek kopeng ake yo dalam keadaan perut kosong karena sudah punya angan-angan aku pak tuku kuwi pak mangane nang kono nggone pedesan enrok ya. Giliran tekan gone lah
warungnya buka tapi saya dodol saja. Aduh Mbak, maaf sudah pindah ngendi orang ngerti ya kaku mana tujuan teman-teman watangnya ngelih pamangan enak warungnya buka tapi dodol ganti ah kaku mana yo yo mangli yo temune mangli somai Bandung yo mangan somai toto ye wes panas sih yo menjelang Jumatan gue yo turut nergi panas nyong saya selama ini anti karoan es teh daripada saya kehausan ah tuh es teh pemilih ya turut jalan gini pemilih saya kira-kira terlagi saya kira-kira cok enak kok gue ya lawang es teh saya gue dodol es teh gini sepenting tehnya rasa teh ono sepet-sepet teh dikasih gula gitu ojo gur manis tuh rasanya kewantah diwenai gula karoan es dilarang seneng sing kaya kuwi ya tapi pas dina Jumat ki alhamdulillah dilarang tak kira-kira ki cok enak ki kene begitu aku tuku temenan yo rasane tehnya itu sepet-sepetnya ada jadi rasa tehnya ada dikasih gula dikasih es selama ini sing dilarang anti saya buat es teh dimanapun saya ndak pernah beli meskipun bulan puasa pun ya enggak pernah beli sama sekali. Ya, tapi untuk pertama kalinya wingi nyong tuku. Ya. Berarti dia dilani niat tuku es teh wis telu ya. Selama bakul es teh menjamur di tahun 2023 pertengahan ketika musim kemarau tahun 2023. Itu Dila ingat banget loh ya. Tahun 2023 kenapa saya pas ingat-ingat banget ya karena saat itulah Dila juga dodol asinan buah usum asta jumbru aku dodol asinan buah juga laris manis Tanjung Tirta jadi aku kelingan ya oke sapa aku dong Mbak Dila siapa ya pijet mitra sehat ya di lagi siarannya nanggone Radio Orasika Pekalongan. Silakan nyetel ya. Streaming Rasika itu loh ya bisa didengarkan sampai seluruh dunia, yo. Di 88,9 di belahan dunia manapun bisa. Yo. Streaming ngono loh ya. Layang-layang. Dari Mbak Uni Pespam Bojong hadir. Priye kabare Mbak? Alhamdulillah baik, Mbak Uni. Pirang-pirang dino orang ngrungokke Mbak Dila siaran. Kurungok kene rekaman Pak Om Layan gue tambah ngantuk lah Pak Ora sih yo. Arem jet Mbak Raperu metu-metu puana soto ngondak ireng awak ya bener Mbak Dila matur nuwun muga sehat selalu amin. Oke ya sing jelas mudah-mudahan dirimu tetap sehat saja, sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun ya. Jadi silakan menjaga kesehatan setiap hari dengan hidup cara sehat. Kalau perlu minum Bio 7 selalu ya. Pilih Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Oke, kalau enggak ada GTT-nya enggak usah dibeli. Terus bagi yang suka madu silakan beli Vitosa madu pahit ya. Kemudian Vitosa madu pahit ini juga bagus untuk kesehatan, bagus untuk pengobatan ya. Terus yang apa? Yang terganggu kesehatan di matanya, silakan Anda bisa ikhtiar minum Netra Care atau Ainu Care kapsul untuk kesehatan mata ya. Semua bisa Anda beli di Radio Orasika Pekalongan atau di Pusat Bio 7 Pekalongan, yakni di Gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2, Buri Kantor Kelurahan Pekajangan Lor, Jembatan Tol Pekajangan persis. Atau Anda bisa beli di apotek-apotek yang senantiasa Dila sebutkan. Oke. Nun Warawiri Malaysia hadir Mbak Dila. Oke. Ya, mari yo. Wis tapo udan ge. Sudah 2 malam ini hujan. Karena Dila kalau subuhan jalanan basah berarti malam-malamnya hujan ya. Pekalongan bagian Wirodeso sudah 2 malam hujan lo ya. Alhamdulillah. Ya Tindra, oke terima kasih ya. Sudah hanya Pak nyetel bercabang 2 dulu ya. Nek apik tak setel, nek ora apik tak ganti. Oke, di keman yuk, mari.

0: Inspirasi Upsells. Sahabat Upsells, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
1: Pak Arnorjo, RT 15, Dukuh Temanggung, Desa Winongsari, asam urat, kolesterol, mah. Ya ada, tetapi ya itu umat lagi, perisan lagi. Ya, memulai Bio7 dari radio. Saya mengonsumsi Bio7 sudah 5 botol. Begitu minum Bio7, saya sudah sembuh semua. Mahnya sudah tidak, umat, kolesterol tidak, lalu nganu asam urat sudah tidak.
0: Nantikan kisah menarik lainnya.
2: Inspirasi sehat sesarengan kalian Vitosa Madu Pahit.
3: Paring asma sinten menika, Pak?
4: Kula, Pak Jono.
3: Yuswanipun pinten?
4: 50 gangsa, Mas.
3: Saking pundi?
4: Saking Jawa Tengah Rembang.
3: Oh, Rembang.
4: Kaliori niku lho.
3: Kaliori Rembang. Ngunjuk Vitosa Madu Pahit nggih.
4: Inggih sampun.
3: Gerain apa niku?
4: Plan iki lho, sikil kula kebas terus kaya kesemutan niku lho.
3: Oh, geringgingan ngono.
4: Geringgingan. Nggih. Petangi turu kaya kata semutin sikil kula.
3: Lha kok kata semutin?
4: Lah duh kok tiba-tiba mboten semut. Geringgingan kabeh niku.
3: Ah niku. Terus jenengan ngunjuk Vitosa?
4: Nggih.
3: Sedinten kaping pinten?
4: Niku terose sing sae ping 3.
3: Terus raosipun sakniki pripun?
4: Alhamdulillah niki napa berkat Vitosa Madu Pahit niki kok kuatah sudone.
3: Oh, alhamdulillah.
4: Nggih.
3: Terus niki napa jenengan badhe ngunjuk terus nggihan?
4: Nggih, ngoten sampai waras to, Mas.
3: Oh.
4: Senajan umur tuwek nek kan oleh sehat sepenting.
3: Oh, jeneng ketinggal 50 gangsa kok jenengan?
4: Kula to.
3: Nggih.
4: Lah ketoke kula niki malah wong mboten purun mikir, Mas.
3: Lah napa wong mboten purun mikir?
4: Lah tegese timbang napa dalem mikir nggih tumbas obat.
3: Nggih. Matur nuwun, Pak.
0: Nggih, sami-sami. Inspirasi Upsells. Sahabat Upsells, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
5: Assalamualaikum, Mbak.
6: Waalaikumsalam,
5: Mbak. Dalam sewu kali Bapak Sinten ini, nggih?
6: Kali Pakar Pasir, Desa Nusa Jati, Gunung Bawang, RP1, RW2, Kecamatan Sampang.
5: Iya, ngaten nuwun. Sin dicerita napa niku, Mbak?
6: Awalnya sih ceritane setitan, tapi dangu-dangu dados watu pun wonten gangsal taunan lah, pun berobat pun dimawon. Terus iku paru-parune lagi rati flek, nampun pengobatan terapi 9 bulan. Tapi nembe 6 bulan pun boten purun ngrasakaken ngombe obate, dados usaha malih ben boten watuk-watuk mawon. Lah terus wonten Bio7 nyobi sepindah diombekaken tiap niko sinten 3 kali lah. Alhamdulillah wonten perubahane.
5: Anen pun pinten botol iki terasnya?
6: Terasnya pun 3 ajeng sekawan iki. Alhamdulillah pun benten perubahane kathah, pun purun maem, purun medal saking kamar. Pokone teng kamar mawon boten purun sosialisasi lah niko nggih. Rasane iki pun saged medal pun nggih, pun purun tanggane putune nggih mlampah-mlampah. Imamnya pun kata alhamdulillah.
5: Nggih, nun sewu yuswane Bapak kepen den, Bang?
6: Nggih, kira langkunge 8 dasaan lah.
5: Nggih, 8 dasaan nggih. Lah niki kagem masyarakat sing tasih ragu-ragu pripun, Mbak? Sarane pun.
6: Nggih, anu ampun sileng nggih, ampun napa nggih. Cobi mawon kali Bio7 lah. Penyakit napa mawon insyaallah nek niate teng ati niko nyuwun obat makai pasrah kali Gusti Allah insyaallah menangi tombo kan.
0: Inspirasi Upsells. Sahabat Upsells, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
7: Assalamualaikum Ibu.
8: Waalaikumsalam.
7: Iya, dengan Ibu siapa ini?
8: Sri Nuryani.
7: Ibu Sri Nuryani, bisa diceritakan kepada pemirsa awalnya penjelasan itu punya riwayat apa, penyakit apa Bu?
8: Penyakit kista. Ya terganggu terutama pada waktu menstruasi, sakit, panas, pegel yang dirasakan sampai kesakitan.
7: Berapa lama penjelasan menderita penyakit kista itu?
8: Udah hampir 3 tahun lebih.
7: Terus sampai sekarang habis berapa botol?
8: Habis 8 botol.
7: Mbak Nuryani, kira-kira botol keberapa penjalan merasakan enaknya, ada efeknya dan enak apa pengaruhnya Biosepon terhadap penyakit kista Mbak Nuryani?
8: Botol ketiga, ya dikit demi sedikit agak enakan gitu. Terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum Biosepon.
2: Sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
9: Paring asmo Mbah Sinten.
10: Mbah Mat Ngalim.
9: Mbah Mat Ngalim dalemipun pundi Mbah?
10: Sriyombo.
9: Sriyombo, jenengan yuswanipun pinten?
10: 7 sekawan.
9: Hitung dosa sekawan. Mboten ketingal pitung dosa sekawan nok jenengan?
10: Nggih.
9: Ketingal pitung dosa 3 setengah.
10: Nggih.
9: Nggih, jenengan menika sing diraosaken napa gerai?
10: Gerai niku tangan kali gulu.
9: Nggih.
10: Kaki ini kaku-kaku, kebas nge.
9: Kebas kandil mati rasa
10: ini batu sepet mati.
9: Paling pun ngunjuk Vitosa.
10: Pun ngunjuk telah sak botol.
9: Tunggal botol, pinten-pinten nih kunjenengan.
10: Tangannya ke kali dosa dinten telas.
9: Oh ngaten je.
10: Kali likur dinten bincang seloso.
9: Wah dihitungnya tenan, rolikur dino guys. Nje, mangke dipun telateni ke mawon. Kersane nopo, anginipun sing kaku-kaku kandil kebas mati rasa meniko saged sirno nge Mbah Mat Ngalim. Mangke dipun telateni. Mugi-mugi melumantar Vitosa Madupahit panjenengan enggal pinaringan dangan nge Mbah.
10: Insya Allah.
9: Sehat, saged mangke nopo meniko makaryo kanti semangat.
10: Saged negani putu-putu nge.
9: Amin Allahumma amin. Ngunjuknya ping tiga nge Mbak. Injang siang dalu sekali minum 1 sendok.
10: Sendok makan.
9: Sehat selalu nge Mbak. Ampun kesupen Vitosa Madupahit kasiate sundul langit suprit.
10: Ngepit.
9: Matur Mbak Nuwun Mbak.
10: Nge.

0: Goyang Bos.
1: Digoda. Digoyang Dangdut Rasika.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
3: Oke, masih digoda, digoyang dangdut Rasika didukung Bio 7 jamu tetes herbal mo dari Cilengi. Halo. Mbak Win Pindang hadir. Oke, wah Mbak Win. Diriku masih ingat dirimu yang bakul pindang. Oh, sampean tambah sibuk onyo Pak Dolan wedi. Oke ya, untuk yang di Cilengi selama siang. Yang di Jambi kapan-kapan nek Dila Pak piknik mrono entuk ora. Pikniknya sing aduan. Selama ini kan Dila masih seneng piknik-piknik di pegunungan Sindoro Sumbing saja ya, ndak bosan Sindoro Sumbing Merbabu Merapi. Ya, Dila masih suka nih piknik di daerah ini muter ngono ya. Badan guyu nuku lho ngangeni renyah koyo rengginang. Apa yo? Suara legend tenan, sehat-sehat ya. Oke. Fit ya. Oke, yo amin ora. Oke. Cikarang hadir Mbak Dila, Dadang Sugali ya. Dadang Sugali di Cikarang. Apakah dirimu itu orang Pekalongan asli? Amim Ohara Jabar Pedek apa yo? Sampeyan Pekalongan, Kang Amim Ohara. Pekalongannya sebelah mananya Indonesia? Sopo ge? Nana, Mbak ngomong ku mano bio rapopo. Iya Mbak, wong warung asem Kang Dadang Sugali kok bisa nang kono? Apakah dodol tempe? Kaya awan hitam. Awan hitam saya jadi bos tempe na Bandung yo. Dadang Sugali suka-suka saya tahu jalan-jalan Batang orang Mbak Dila. Oh jalan-jalan Batang yo tahu. Tahu dong ngono. Batang otak pi kono Batang biasa riwari yo nyong nek ngapeli amat Pak tuku duren pere Batang ya. Oke. Priye nek jalan-jalan Batang Pak Wadul KITB po. Apa tekan kono sak durung ono rame-rame nyus tekan kono. Ayo. Dadang Sugali bener Mbak kandamu. Ha ha. Perkiraan saya bener. Dodol tempe jebul no. Rapa apa sukses untukmu Kang Dadang ya. Buffalo Dilgastro kangen ngekekmu. Yakin yo. Amin Ohara. Bulat Tirta oke. Asli bulat ya. Emang bulat ki mlebu Tirta bukannya Kedunguni kecamatannya. Suka-suka saya apa jalan Batang po Mbak? Batang kotanya cok apa? Ojo Batang sing daerah tinggi-tinggi, Reban, Bawang ngono ora ngerti. Ya. Bunda Janet Negorensia bagian Ketandan. Oke, ya. Nek jalan-jalan Batang itu yang Batang kota Dila cok apa? Kan karena dulu saya ngopeni apotik-apotik di Batang, ya. Tapi nek sing bangsane daerah Batang sing dhuwur-dhuwur. Tekan Bawang, tekan Limpung, ora warham. Oke, Batang kota aja mungkin tahu. Oke ya. Halo nang jedak kidul, hadir Bu Kaji. Oke nung. Sebagai Pepi di Pekuncen absen goce ade dinone wis Senin nang Mbak nanggonku awane panas ngebul. Alhamdulillah, bengi wis ana udiane rak keteng 2 ember. Gusing moco kesuwun teng jaliteng siapa dirimu metu areng teng. Iya geteng jaliteng nyo siaran langsung sih teng. Urung kata medu teng yo. Kesatria Madang berkat absen oke. Wis tang udan durung sudah. Tadi malam hujan. 2 malam berarti mau bengi iki dina apa minggu ya. Hari Sabtu malam sama Minggu malam sudah 2 kali hujan di wilayah desa dan sekitarnya. Ngono Kang Amim Ohara ya. Gono margono absen Bu Kaji. Iji ora bisa ngrungokke Bu Kaji. Nang radio amung ndelok nang tok-tok Bu Kaji. Ya jare nang wis metu durung. Durung tang jare nang si urip ora kuwi tang. Oke, absen Mbak Kaji, rasa angel rano radio Mbak Kaji, boyong. Kok bisa? Oke, dari Mbak Unik Pespa, Mbojong. Arep wadul Mbak, Jumat wingi aku sak rombongan wong wolu wong wedok kabeh. Pit-pitan areng desa wisata Pandansari Batang. Nang karang dadap dalane sik dicor. Jadi lewat nang jero-jero, lihat jebulane orang Pandansari kuwi luwe cedak ketimbang areng kali wadas sih Mbak lah. Kuwi Pandansari padha ke kali wadas. Ah, wis dhisik wadule arep wadul awet dina setu nembe kelakon. Sampeyan nang apa Mbak Dil kok ora tau siaran? Nah, lah kemarin saya ora siaran iki kan aku pak piknik muter-muter karo nggawa sego berkat. Ngobati kasuwun muga sehat selalu. Ah. Ah, jare Pandansari memang iso dicoro mulane paring Pandansari sido buffalo kawe. Saiki bukan jidila yo. Suarane sik woto kemprenyes. Ben aku fan yo namaku Mr. Krim. Apa yo? Yo apa yo Mas Ari hadir. Oke, oke. Yo kowe nek paring kali wadah semadane aja ring karang dadap Mbak Uni. Aneh lotho iki. Ah. Oke, luki luka lo lo. Ah, lanjut. Sikin Alexander nang Cilirejo. Oke, Kin. Tes tes. Iki asli kan yuk aja asli ya, Kin. Udu wadang, udu. Pirang-pirang dino aku ngrungokke wadang terus kok. Bejar tes-tes kowe. Halo Kamila. Yo. Yo kowe enggak dino ngrungokke wadang terus ha. Cara dipemono dadi akeh kok yo kaji yo kene karo-karemu. Aku ki asline si ono simbang rame-rame kae. Aku ngluru wong lanang sing nganggo kulot si yo kaji. Tapi ora temu. Soe karang wong iki lenje, iter dadi angel diluruh ayu kaji sapa? Wong lanang sing aku kulati sapa? Aduh. Sapa wong lanang aku kulati sapa? Oh iya ya kaji. Bengi karang udan gedhi perdana. Aku iso sibuk dhewe si yu kaji. Kendil, baskom, bak, nganti ceret iso njentrek, do baris kaya dodol perabot nang pasar tiban sih. Gak mau nembe udan gedhi perdana. Lah gak nyong kuwi malam minggu udan gedhi ana mabingan malam Senin. Wis udan malam minggu aku kurung udan gedhi. Jadi kowe apalah sibuk ya, kendil baskom, bak, nganti ceret iso njentrek, do baris kaya dodol perabot nang pasar tiban. Gue nandai borot sih, boyo. Kain, sepenting kuenya rap borot kain. Ah, coe gendengnya kaget murah. Oh, ah, asal suwi raudian. Ah, sing terharu mana? Serempak sing gue jadwal Selasa Rabu Kamis Jumat satu minggu. Sing ting cerantel nang jopo semelo udan udanan sih juga dia. Aduh. Sapa kin serempak sing go jadwal Selasa Rabu Kamis Jumat satu minggu sing ten cerantel nang jopo semelo udan-udanan sih juga sih. Syukur ya. Ayo ah, padha kin mbek udan-udanan udan-udanan sing malam minggu. Aduh, kakuman. Serempak karep-karep boken. Yo. Wastro ya. Salam. Oke, Kang. Sapa kuwi? Kakak Sorda berarti sikin iki. Ora serempak kan berarti kin. Kin jare Kakak Sorda. Nek ora serempak kan yo. Ora melu-melu. Oke. Panjalu BMKG juragan berangsa dir kolo-kolo absen Mbak Kaji. Mumpung HP ini hurung disita Hafsa. Piye kabarin Mbak Kaji? Moga saya selalu panjang umur hoyu Kaji. Amin. Dakian guga Mbak Kaji arep tajak ngapek barteh alias timun sahuri. Timun sahuri. Kak, aduh, Presiden Sorda, nono tadi lah kan biar aku sekolah sih utuh cempreng. Jare sorja mek ngubet nang dinamo mesin para kin sikin. Kayakin jare sorja mek ngubet nang mesin dinamo para jarane. Lo panjalu. Priye kabare kebon jati ngarang. Lu dongeng-dongeng masalah timun sahuri. Ah, ra urut kowe. Ah. Halo Arik, sampean ponane Dekasan ngareng. Masanya ponane Dekasan. Wong kenal Dekasan yo ora ngawur kowe. Mas Al. Iki live apa ngetan Mbak Dir? Ah, priye si Al, kowe iki dolanan tok-tok e priye? Kok yo live kok ngetan. Emang bisa live ngetan? Aduh. Anel-anel ya. Buffalo kok iki iki ana request lagu ora bekasi ora, ora usah njaluk lagu, ora tak setelke. Bisane usul lagu nek dilane seneng tak setelke. Nek dilane ora seneng ora tak setelke. Pokoke lagu sak setel sing nyong seneng. Ah perkara sampeyan seneng salah dhewe. Arneta, kabar saya alhamdulillah sehat walafiat. Teng jali teng. Siapa kudang? Ya, lanjut lanjut lagi. Mas Black DIY wala jebul peringkat jangan ora siaran koi jebul isik metu lebay ne. Tuasan wawa ra tau diwas. Jan-jane rasik kae sih patak jeblok kedek kene ya. Lah kok jengkelen Black. Lah kok giliran nyong siaran terus ora tau ngirim. Ora gabung. Giliran aku libur malah gabung. Persi Black kok metu lebay ne. Dino setudilah ngeter-ngeter ke berkat Black. Oh, wah, kok cokok kuwi ra yo. Kowe bawa ora tau dipoco. Ah, kok panjebloke rasika. Awe jebloke kene nggo mercane gedhi. Oke, naik distro. Alhamdulillah sehat selalu ya. Cahyono Batang. Minta lagu berkali-kali Mbak Dila. Oh, ah, pokoknya ora usah njok lagu, bolehnya usul lagu. Ah. Ora beda karo sing biyen. Iya, lho kok paham sih yo. Ah. Buffalo kawe set gedhi tapi sambil kaji. Biaya cungkring kok. Saya set gedhi ya. Kok arane iki apa lamplodot ya ana tuase mangan ngono ya nek biaya cungkring ya. Ucai, ucai terima kasih wes. Di koma-koma dulu terima kasih untukmu dan semuanya saja. Masih kita bersama di Goda, di Goyang Dangdut Rasika didukung Bio 7 jamu tetes herbal modern ya. Jangan lupa Bio 7 bisa untuk pengobatan lebih dari 70 jenis penyakit ya. Di antaranya sakit mah lambung, asam lambung, diabetes, wasir, diabetesnya komplikasi, darah rendah, asam urat, anemia, kurang darah, rematik, asma, tekanan darah tinggi, demam berdarah, kolesterol, bronkitis, kencing batu, TBC, flek paru, tumor, kanker, alergi, flu, sinusitis, migrain, impoten, jantung, lupus, hepatitis, mata, rabun, batu ginjal, tipes, gondok, sembelit, prostat, luka luar tubuh, stroke, dan lain-lain. Lupa. Ya. Halo, Tunas Mulia di Cilacap, Dil, Mbolang, yo. Yo, lego pok, Tunas Mulia yang di Cilacap. Halo, apa kabarmu? Aku belum main ke rumahmu lagi ya. Sudah lama semenjak yang terakhir kita di gunung. Di Gunung Selok ya, di Pantai Selok ya. Mas Yoyo waladila. Koyo kuwi wujude yo. Gera absen Bu Dosen. Oke. Oke Tunas Mulia, kapan ke Pekalongannya kita piknik? Apa nyong sing ring Cilacap bae? Nek aku ring Cilacap pan dijak piknik ring endi ki Tunas Mulia? Halo, halo. Kabar baik di layo, nek aku tekan Cilacap, yo engko aku pan numpak sepur maneh po. Ah. Biyen tepleke nomor 37, saya tepleke nomor berapa bukan sih 38. Ah, ngarang, aku tidak malah 37 loh, 38 tepleke. Ada di perbatasan, wong selamat. Ring Pangandaran po, jare Pangandaran ra. Kan Pangandaran sudah pernah. Dhewe pare pantai menganti belum jadi sih. Apa pantai menganti aja berani ndak nyeternya sampai sana. Tapi aku sudah sampai di sana meskipun sudah lama belum kesana lagi tun. Karang Tunas Mulia undangnya tun. Rose. Ya. Kuripan ge Bekasi HS Jok ya. Wes ya nyon lupa nyetel lagu. Oke. Yes. Di pantai menganti. Oke. Dijadwalkan waktunya insyaallah ya. Nyopa nyetel lagu di sel. Ya, pokoknya jangan lupa ya. Untuk Anda yang suka madu, pilih Vitosa madu pahit saja. Untuk yang ingin ikhtiar pengobatan dengan di mata, matanya bermasalah misalnya ada gangguan kesehatan, entah itu mata buram, mata miopi, mata rabun, kemudian mata minus, mata berair terus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhtiar pengobatannya dengan minum Ainuker ataupun Netraker. Semua bisa Anda beli di Radio Orasi Kepekalungan atau di Gerai Bio 7. Tidak di Pekajangan Gang 3 nomor 2 atau di apotek-apotek yang Dila sebutkan ya. Pokoknya ingin ketemu Dila langsung silahkan datang di Gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2. Hari Jumat dari pagi sampai jam 12. Nanti dilanjut jam 4 sampai malam. Ngono ya.

0: masih sehat sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
1: Paringasma sinten?
2: Bang Edo.
1: Bang Edo. Saking pundi Bang Edo?
2: Saking Lasem.
1: Lasem. Yuswanipun sampeyan pinten nggih?
2: 43.
1: 43 taun jeneng ketok enom kaya sapa ka jenenge Rafi Ahmad kalau nggih Bang Edo menika. Nggih, menika keluhanipun napa menika?
2: Dulunya jantung Mas Nanang saya.
1: Ini berapa tahun menika nggih?
2: Hampir 2 tahun ya.
1: 2 tahun. Nah, menika sing diraosne napa jantung?
2: Ya sesak. Napas sesak.
1: Tekane sesak
2: iya. Nggih. Terus aktivitas nggak bisa, pokoknya nggak bisa semua tuh. Alhamdulillah, saya minum madu Vitosa, sekarang enak.
1: Oh, ngaten ngunjuknya sendirian kaping pinten?
2: 3 kali.
1: 3 kali pagi, siang, malam. Sudah habis berapa botol untuk kesehatan ini, Bang Edo?
2: Kalau 2 botol ya, 2 botol udah terasa, sekarang udah hampir 4 botol.
1: Niko Bang Edo sudah merasakan. Tapi
2: alhamdulillah.
1: Ada obat dokter enggak yang diminum?
2: Enggak ada.
1: Hanya Vitosa
2: Madupahit. Hanya Vitosa aja.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Amin.
1: Iki nyun sewu 43 tahun biasanya itu kalau ada jantung pasti ada nyun sewu nggih. Daya gedor seorang pria itu pasti sedikit berkurang.
2: Oh iya gitu.
1: Itu terasa enggak waktu dulu pas jantung tuh benar enggak yang saya?
2: Iya itu betul.
1: Terus ngunjuk Vitosa ada perubahan enggak daya gedornya?
2: Alhamdulillah ada.
1: Hubungan suami istri semakin
2: ya greng. Ya,
1: alhamdulillah.
3: Sukasri, ngapunten umur panjenengan sak menika pinten?
4: 60.
3: Alhamdulillah. Di saat umur 60 tahun, panjenengan tasik tampak sehat gitu nggih. Alamat panjenengan pundi, Bu?
4: Kula RT Sekawan, RW 10 ya, Desa Bendoroku.
3: Nggih. Keluhan yang panjenengan rasakan sebelumnya napa, Bu?
4: Pengaturan punggung kali subune
3: nggih. Sampun diderita berapa lama, Bu?
4: 3 tahun.
3: Selama 3 tahun jenengan merasakan punggung mboten sekecot dan dingin nggih. Selama 3 tahun tentunya jenengan sudah berusaha berobat. Terus tiba-tiba jenengan memilih Bio7 niku critane pripun?
4: Mireng radio.
3: Terus jajal nyoba ngoten nggih. Jenengan mundut teng radio Krisna nggih. Di radio Krisna ini jenengan minum, jenengan rasakan niku pinten botol jenengan rasane sekeco?
4: Sekitar 10 botol.
3: Jenengan lagi merasakan enak ngoten nggih. Berarti sabar nggih jenengan niku sampai 10 botol. Sampai hari ini kinten pun habis berapa botol? Sekitar 20-an nggih. Jenengan minum 1 botol, diminum dereng kerasa penak sampai 2 botol. Merasakan perubahan itu di botol keberapa perubahannya?
4: Botol ke-5.
3: Botol ke-5 lagi merasakan perubahan ya. Dan akhirnya sampai botol ke-10 merasa sepenak. Alhamdulillah karena kebesarannya Gusti Allah nyukani kesembuhan. Dan jenengan lanjut sampai sekarang kira-kira kontras 20 tadi. Ngeten nggih? Nggih. Wes pokok lek ngitung dhuwite wis akeh nggih, 20 botol. Tapi duit kena digoleki nggih, Bu. Sing penting awake waras kan ngoten nggih. Nggih. Bu, berarti jenengan sampai saat ini teras 20 botol pun merasakan sekeco. Niki pun sembuh saestu, Bu? Pun sembuh ngoten nggih. Lek panjenengan pun merasakan sekeco, sembuh, mungkin jenengan saged berbagi kalih dulur, kanca, tetangga pengalaman jenengan minum Bio7 iki. Pripun monggo.
4: Sedherek-sedherek kula sing kathah keluhan napa mawon minum jamu, kula minum jamu apa Bio7 ya alhamdulillah kathah keluhan pengaturan punggung nggih saged lampah.
3: Sebelumnya Rin nampak sulit?
4: Sulit sekali.
3: Nah, jadi sebelum minum Bio7 nampak itu kesulitan. Saat menikah pun kecok. Ngoten mawon Bu, cukup. Oke. Demikian tadi para

si dari goda di goyang dangdut rasika. Didukung Bio 7, jamu tetes herbal modern ya. Pokoknya jangan lupa bismillahirrahmanirrahim ya. Kalau sakit minum Bio 7 saja. Yang penting beli selalu Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya ya. Terus bagi yang suka madu, disarankan mulai sekarang beralih beli Vitosa madu saja. Lebih enak ya. Kakak Sordia, Mas Jairang saiki introvert ora cito-cito pancen. Kentekan bahan coy dia Sordia, kudu dikerjain bae yo. Ah ya. Oh iya gimana iki? Khusus untuk Anda yang bermasalah atau masih ada permasalahan di mata. Ya ikhtiar pengobatannya bismillah dengan minum Netraker ataupun Ainukar kapsul untuk kesehatan mata. Semua bisa Anda beli di Radio Rasika Pekalongan atau di Gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2, Buri Kantor Kelurahan Pekajangan Lor, Jembatan Tol Pekajangan persis. Atau Anda bisa beli di apotek-apotek yang biasa disebutkan. Pancen dah Mas Jairang saiki introvert ora cito-cito. Mbok bocah jan apa nyora paham. Pai John Comal mantut setane jaleteng belum ada. Gosar ipin upin kerajaan bambu. Maaf juga Ciki nembe bisa kirim di goda. Asale waya iki sik mending cibuk tilek wong-wong do mriyang, wong-wong do sayah, wong-wong do kesleo karo keceklek. Ah esuk sore awan bengi mangka terus tugas negara. Sampai kaya Pak Semampir sin juga cimosyo. Termane aku sik cita-cita pengin nambah tuku sawet men aa pengin nambah tuku sawet men akeh sisan asale ki wis meh usum udian. Ah koyo sawet regane saiki juta-jutaan tondo ana-ana koe wis amangkatan be kowe kena nggo tuku selose no ngarang ye. Tapi kadang aku cok bingung sih juga aji kono ora bingung priye anek mijete temune wong bahasane Indonesia lah aku pak mlumah ki bahasa Indonesia ne apa bingung. Ah kadang nek pak ngomong mengkurebi tak pikir dhisik bahasa Indonesia ne opo. Oh, karek kok praktek dhewe gampang ya ora takok-takok. Anek wong jar katakan ra bisa ngomong Jawa sing juga sih. Aku tahu Pak Kondo Polok ki bahasane apa lah karek kok ngomong iki dimemek nganggo bahasa isyarat. Jan bingungin nang weteng kaku otok ah salammu. Gus akhirnya aku nganggo bahasa Inggris samen podo-podo ora warhame sing juga karep mugus men podo bae bingung ya. Tapi yang paling aku bingung ki bahasa Indonesiane telapakan sikil ki apa sih nek di Indonesia ki ah gampang ah telapak kaki kuwi mana bae wasro angel. Aduh Vitosa madu apa bisa membangunkan apa ini? Itu bisa untuk kejantanan pria. Bismillah aja di ikhtiar ya. Oke. Ya yuk mari. Selamat kakangnya Carmidi. Teng jali teng. Kue si apa teng kok orang absen teng. Cemingit nggo warga CAD. Moga sehat kabeh yuk aja yo. Oh oke mat ya. Bunda Jana sampean wis jali teng urung Mbak Dil urung. Urung metu. Mama kio hadir Mbak Kaji. Nana sepok kaya ngarep jadi apa? Jadi roti pura Mbak Kaji ora jadi kuwi apa? Jadi kuwi nggung lorot batik Mbak Kaji, ora paham. Jahit karo keringete gembrobios, ndlewer-ndlewer sak jagung-jagung. Kok kuwi Mbak Kaji wadule karo Pak ngenteni wek jalideng karo cita-cita ta ben ora ngantuk. Oke. Oke, lanjut lagi. Rasi onambuaran. Cuma panjalo diputer ke lagu deh. Ida Laila karo Mus Mulyadi yang judulnya setelah jumpa pertama. Yakin po api lagunya Mbak Di. Ladu maaf. Durung tak cek ya. Muhammad Iqbal, luang kedong patang ewa hadir bayang mbak. Jali dong wes metu durung. Belum ya. Ya oke. Itulah absen Mbak Kaji. Koyone. Iki jaledeng sida lunga transmigrasi si Mbak Kaji. Nembe aku liwat ngarep omahe lawange digembok dek njobok Mbak Kaji. Anak taruni tah nembe aku liwat wis becak Mbak Kaji.

0: 宝妮，你得了奖励，我那妹妹咋好了？乖，以前妹子阿兔，我那边那个菩萨哟。我那班在那呀 ，Mas Black 的耶。Radio kota cekal ke si buberi, poyong edang sor dia kerungu pra. Tuasan radio patak tebus, jebol wonge pindah kos-kosan si buberi ya, waduh so. Syukur, maesok aku karo si mak ring pasar, waro anak pang nganggo gincu ireng si buberi. Tuasan tak mat-mat ke jebol na sor dia si buberi. Dah, kue donake anak pang to. Telawi selagi Mbak Dila sampai ini sekelingan isi landang-dang so leh-leh ya ampret galang ronce-ronce para ya kelingan raya mosok orang ke priye Mbak Unik pes pambojong nek ring Cilacap numpak sepur kui sepur joglo Semar Kerto itu Mbak iyo di tulang arang tapi pasok beca ya beca mesin jahit. Aduh kaku-kaku ah. Oke ya wis asar oh adan disera yo.
1: Saatnya sholat asar.
2: Allah.

0: Klasika FM.
1: Oke, dengan demikian selesai sudah tugas Dila. Ketemu Anda di acara Digoda ya, jam

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: MTQ Nasional ke-31 di Jawa Tengah mendatangkan sekitar 250 ribu pengunjung selama 9 hari dengan nilai ekonomi mencapai 1,3 triliun rupiah. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyebut gelaran MTQ tidak hanya menjadi ajang keagamaan dan prestasi, tetapi juga memberi dampak ekonomi bagi masyarakat. Salah satu kontribusinya datang dari pameran UMKM dengan nilai transaksi mencapai sekitar 2,4 miliar rupiah, baik di lokasi pameran maupun melalui e-commerce. MTQ Nasional 31 digelar selama 9 hari dan ditutup di lapangan Pancang Sila Simpang 5 Semarang, Sabtu 19 September. Jawa Tengah sebagai tuan rumah meraih posisi runner-up, sementara Kalimantan Timur menjadi juara umum. Bank Jateng akan menambah jumlah UMKM yang dilibatkan dalam Borobudur Marathon untuk memperluas dampak ekonomi event olahraga internasional. Direktur Utama Bank Jateng Bambang Widiatmoko bilang, sedikitnya 10 UMKM binaan telah dilibatkan dalam Bank Jateng Friendship Run di Semarang. Jumlah UMKM akan ditambah pada Borobudur Marathon yang digelar 15 November di kawasan Candi Borobudur. Penambahan ini menyesuaikan jumlah peserta yang diperkirakan mencapai 13.500 pelari, termasuk peserta dari luar daerah dan mancanegara. Bank Jateng juga kembali menyiapkan UMKM Pawon sebagai ruang promosi kuliner dan produk lokal. Demikian kabar Jawa Tengah.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

warahmatullahi wabarakatuh. 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Halo hai, selamat sore. Ketemu lagi bareng sama Bita. Seperti biasa nek jam segini sampai jam 5 sore nanti di Digoda Sore ya. Digoyang Dangdut Rasika, Digoyang Dangdut Legenda, Digoyang Dangdut Mbak Bita. Ea, ihir glubrak. Dan sore hari ini temanya tentang binatang. Oh, yuk cari lagi.

lagu yang ada kata-kata hewannya atau di judul lagunya, boleh di syairnya juga boleh. Oke? Okay? Oke, okay, saya tungguin SMS WhatsAppnya di 0856 4773 11 11.

Goda Sore untuk kesempatan sore hari ini ya. Di Goyang Dangdut Rasika, di Goyang Dangdut Legenda, di Goyang Dangdut Mbak Bita. Ea, ea, ihir, klubrak. Yes, tema kita sore hari ini adalah tentang hewan atau tentang binatang ya. Jadi pastikan lagu yang di order, lagu yang diminta adalah lagu-lagu yang bertemakan dengan hewan atau binatang. Maksudnya ada kata-kata hewannya atau kata-kata nama binatangnya gitu ya. Boleh di judul lagu, boleh di syair lagu gitu. Dan jangan lupa bagi-bagi informasi tuh yang paling saya tungguin. Informasinya boleh tentang apa aja. Boleh informasi sebuah peristiwa, boleh informasi rencana kegiatan, boleh informasi sebuah cerita gitu ya. Yang jelas informasi itu adalah sesuatu yang nyata, bukan barang jare didolcoe begitu. Bagi-bagi cerita lucu juga boleh, bagi-bagi pantun juga boleh, bagi-bagi tips juga boleh, bagi-bagi duit boleh banget, bagi-bagi cemilan boleh banget. Apa sih yang gak buat lo asik? Dan semuanya saya tungguin lewat SMS atau WhatsApp di 0856-4773-1111. Komen-komen di TikToknya Ida Bita atau TikToknya Rasika Pekalongan juga boleh banget ya. Kasih lope-lopenya juga boleh banget. Kasih-kasih kembang mawarnya juga boleh banget gitu ya. Oke, dan thank you juga yang sudah bergabung bersama dengan saya, Widi Kemrutuk. Iya, yang udah kirim-kirim voice note juga nanti bakal diobrak-abrik satu persatu ya. Tapi nanti kita dengerin dulu yang satu ini yuk. Kalau tadi sudah ada merpati putih, kali ini ada kambing hitam. Evita Mala untuk Anda, Didi Goda Sore, di Goyang Dangdut Mbak Bita. Eh.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus badhe dodolan arep tak si menang di kisih aman.
2: Lah ya ora usah bingung Yumina, ketinggalan jaman temen sampean kuwi. Ya jelas ning PT BPR BKK Kota Pekalongan bae ra. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, ya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora Kang?
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
4: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Kunang-kunang, ya. Sampai kaget berhentinya kok tidak woro-woro ya. Si Rita, si Rita. Thank you ya yang udah bergabung di sini di 0856-773-1111. Buka-buka voice note dulu ah.
1: Dul Joni Wopi kita.
0: Siapa? Dul Joni Wopi.
1: Anjing dan Sampah. Rohin. Di play.
0: Dul Joni.
1: Rasika. Memang asyik.
0: Dul Joni Wopi. Anjing dan Sampah ya. Oke, dicari dulu lagunya.
2: Hai hai, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Apa kabar Mbak Bita?
0: Alhamdulillah sehat. Mama Sekar.
2: Serigala berbulu domba. Vita Mala.
0: Oke.
2: Salam buat Santos, Mbak Na, Mbak Aulia, Mbak Aziza, Bang Toyib, Kang Roman, Mas Alhadi. Terima kasih Mbak Pita. Okay. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Salam Glubrak.
0: Glubrak. Salam Glubrak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Tita. Digoyang dangdut Rasika. Digoyang dangdut legenda. Cuaca di Pemalang bagian selatan panas sepol. Begitu.
0: Okay.
3: Untuk kali ini, sore ini,
0: saya
3: mau request lagu. Lagu ini siapa ya?
0: Apa ya?
3: Lilis Karlina cak iki.
0: Judul apa ya?
3: Lilis Karlina apa ini Karlina ge?
0: Judulnya apa ya?
3: Judule Burung Siapa gitu. Mbak Pita.
0: Burung siapa kayaknya
3: burung siapa,
0: Lilis Karlina.
3: Burung siapa gitu. Pokoknya kalau enggak Lilis Nini lah gitu. Yeah. Cari ya.
0: Ya, oke, siap.
3: Salam buat semua saja yang sedang mendengarkan. Terima kasih.
0: Yo. Wis dur. Terima kasih Mas Winarso di Belik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Bita.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
4: Apa kabarnya di awal pekan yang sangat cerah ini? Tentunya secara hati penyiarnya kan
0: asik.
4: Para penggemarnya ya. Asik. Dari kawasan Ambuwetan Ulu Jami ini Bapak hadir nih Mbak Bita mau meramaikan temanya Mbak Bita yang punya binatang sore kali
0: siap.
4: Ini requestnya lagunya dong Mbak Bita dari Murni Chania yang berjudul Istilah Ikan.
0: Ikan, okay,
4: ikan termasuk kategorinya Mbak Bita ya.
0: Ya boleh.
4: Iya dong. Salam untuk Aulia, Aziza, buat Kang Rahmat, ada Bang Toyib, ada Kang Abi Mohana yang lama gak terdengar, ada Al-Hadi, dan semua tanpa terkecuali. Untuk Mbak Bita dan Lek Manu, seperti biasa cuma kebagian banyak tugas sampai tuntas.
0: Siap.
4: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Randi.
5: Sore Mbak Bita.
0: Sore.
5: Jumpa lagi bareng saya Bro Santos.
0: Oke.
5: Okay. Mau salam-salam KW Mama Sekar, Bang Toyib, Ila Arfa, Mbak Na, Mas Joy, Wirat, Dirin, Mas Al,
0: okay.
5: Dan semuanya kawan-kawan Rasika. Minta lagu.
0: Apa lagunya?
5: Yang judulnya ono binatangnya, Mbak.
0: Iya.
5: Buaya Mbak.
0: Buaya.
5: Ade Rita Sugiarto.
0: Oke.
5: Terima kasih.
0: Yo iya sami-sami. Terima kasih juga Mas Bro Santos. Kemudian ada Papa Radif, ada Mas Winarso Belik, ada Mama Sekar, ada Dul Joni Wopi. Thank you, thank you. Yang belum dibuka nanti lagi ya. Tak cari-cari dulu lagu yang udah di order sama yang udah masuk di voice note ya. Yang udah kirim chat WA juga thank you. Nanti bakal diobrak-abrik lagi nanti tapi ya. Sabar dulu guys. Lanjut lagi yuk. Kali ini ada Roma, Anjing dan Sampah. Tadi diminta sama Mas Dul Joni. Monggo.

0: Clàssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Pok, tima idewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal, dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni, juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan, belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Cowok, cowok. Pak Supai di Pemalang, terima kasih untuk hadirnya. Iya, sugeng sonten Mbak Bita, salam buat semuanya. Spesial buat Mbak Bita yang baik hati. Semoga sehat selalu, amin. Hatur nuhun Bapak, sehat-sehat juga buat Bapak nggih. Mas Dirin, iya. Eya, kumbalane wis dintasi durung Mbak Bita. Mas Dirin selalu ngingetin tentang kumbahan. Berarti saya bener-bener Mas Dirin ngubahi cok ya. Ya, salam buat semuanya. Rembulan malam, Evita malam. Rembulan malam, di mana letak syair atau kata-kata tentang hewannya? Coba tunjukkan. Tapi tadi Evita Malanya udah nyanyi dua kali ya. Yang pertama tadi udah kambing hitam, yang kedua udah serigala berbulu domba. Yang lain aja ah. Ya. Udah nyanyi dua kali, kasihan Evita Malanya ntar capek. Erwin cara desa nyore Mbak Bit ya. Bun, wes sangu teh jumbo rak kepun wes aku tangu teh jumbo. Terus es batunya sing wuki. Terus nek wes tau sangu grompol, ngerti grompol rak kowe? Terus sangu tahu sumpel. Neneng ngonku ning Semarang jenenge tahu susur. Neneng kene jenenge tahu sumpel. Ya wes tahu sumpel po. Terus gorengan pokoknya abekan. Abaikan berat badan. Prioritas tetap langsing ta, tapi ngemil lebih penting. Tetap itu ya. Nonton film lakone fandom pun bengi wes kelakon udan hawane adem ya. Salam buat semuanya Mbak Bun ya, lagunya Anak Kera wae Roir. Aduh, Roir wes muncul dua kali juga ya. Tadi baru sekali deng. Tadi apa namanya? Anjing dan sampah ya. Oh baru sekali ya. Ya coba tak cari dulu ya arah Anak Kera ada nggak ya? Nenda ganti po nanti kalau misalnya nggak ada ya. Mbak Uni di Bojong ya. Sampean saiki Mbak Bita, sampean saiki siaran esok nopo po Mbak? Dek di nopo tekan di nopo Mbak Bit? Asale rong taung rungokke, asale sibuk nek esok kuwi Mbak. Oh lagune Mbak pecah seribu. Oh lagune pecah seribu Mbak Bit. Nggo Mbak Bitane matur nuwun, semoga bahagia selalu. Amin. Terima kasih Mbak Uni. Ya saya siarannya pagi kalau hari Sabtu tok di acara Keluarga Rasika ya. Jam 9 setiap hari Sabtu jam 9 sampai jam 12 siang. Okay. Lagunya pop tahun 90-an, pop hits yang pernah moncer di tahun 90-an. Gitu Mbak Uni. Okay. Terima kasih Mbak Uni. Terus lagi Widih, gembrutuk bosku yang udah kirim-kirim voice note bosku.
1: Assalamualaikum Mbak Tita.
0: Waalaikumsalam.
1: Mama Ayla di Tirto.
0: Oke. Okay.
1: Cuaca hari iki panas Mbak, semperomong Mbak.
0: Betul, tapi mau bagi maksudnya entah.
1: Temannya binatang ya Mbak lah. Kok kaya Evita malah wis metu mbak?
0: Iya, wis ping pindho
1: meneh.
0: Ora oleh wis ping pindho soale nek mau jek pisan yo.
1: Dia adalah dia.
0: Lah mau wis metu
1: ping pindho. Matur nuwun Mbak Vita.
0: Engko berarti nanti keri-kerinan nek apa namanya? Nek Uman, nek Benuman gandeng. Kali.

0: Jadi nanti boleh tapi terakhiran.
1: Assalamualaikum Mbak Bin.
0: Waalaikumsalam.
1: Iki aku Mbak Bin, aku pendatang
0: sopo.
1: Baru.
0: Pendatang baru sopo?
1: Sing roeng Kali Lembu.
0: Kali Lembu sopo?
1: Naranku Pak Willy.
0: Oh, Pak Willy.
1: Ben kenal karo Mbak Bita, salam kenal Mbak Bin.
0: Oke, salam kenal kembali Pak Willy.
1: Lagu
0: Kali Lembu.
1: Sing judulnya Serigala Berbulu Domba.
0: Sudah keluar tadi.

0: lagunya
1: enggak?
0: Udah muncul ya.
1: Warahmatullahi wabarakatuh, Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kang Rahmat iki biasa senang srek di gulon pabrik gula.
0: Oke. Okay.
1: Salam-salam kanggo Mbak Na, Papa Radi, terus Mas Al, Pak Kaja, Pak Supai, dan kawan-kawan semuanya.
0: Oke.
1: Okay. Untuk lagunya Solid akhirnya Mbak apa?
0: Apa ya?
1: Cinta kelapa muda, Mbak. Asmara kelapa muda. Ini Cynthia karo Solid akhirnya no. Ikan-ikan di lautan. Bapak-bapaknya terima kasih.
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam
0: klub. Ikan-ikan di lautan.
2: Assalamualaikum Mbak Pita.
0: Waalaikumsalam ya Allah Kang Jaya.
2: Kali jembe terubus asalnya bengkian hutan ini Mbak Pit absen bendis ya Mbak Pit. Salam buat kawan-kawan semua. Oke Mbak Pit, matur nuwun, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro Santos lagunya muncul sekarang ya. Mas Winarso, burung siapa nih korak ketemu, gantinya apa jel?

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aulia hadir lagi di sore yang sudah mending adem.
0: Iya.
1: Karena malam Senin semalam juga udah turun hujan.
0: Alhamdulillah agak adem.
1: Wes disirami udan nggih Mbak Pita. Wes adem, ora panas cetar.
0: Betul.
1: Alhamdulillah gitu ya. Iya. Semoga hujan membawa berkah ya untuk kita
0: amin, semua gitu ya.
1: Salam buat Mas Winarsa, Papa Radif, Bunda Ana, Bunda Putri Ana, Bunda Aziza, Mama Ayla, Mama Gio, Mama Sekar, Bunda Zulfia, Bunda Yuli, Pak De Toyib, Pak De Yengki, Bang Yeyen, Kang Rohmat, Mas Erwin Cahrodeso, Mas Yuni Fashion, Pak Dewahut, Pak Supai, dan buat semuanya saja yang sedang monitor Digoda,
0: Digoyang Dangdut Mbak Bita,
1: Ea, Ihir Gluk. Buat Mbak Bita tetap sehat, semangat, dan ceria
0: selalu.
1: Jangan lupa banyak ngemil biar OTW langsung.
0: Siap.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Bita.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah sehat Mbak Bita sore ini.
0: Alhamdulillah ya.
2: Aku panjaluk lagu band di sini Mbak Pi.
0: Apa lagunya
2: sing
0: ya?
2: Sing judulnya Burung Siapa.
0: Iya, aku mau tak luru rak temu.
2: Lilis Karlina.
0: Padahal kuwi
2: jaluk anak-anakku kuwi Mbak Pi.
0: Iya, tadi juga ada yang minta lagu.
2: Sekolah jaluk lagu Mbak Pi. Salam-salam ngomake pake bojoku karo anakku sing reyang bae panjaluk opo kuwi ya. Terusan kanggo Bunda Kavi, terus Mbak Nah, Bunda Aulia, terus sopo maneng sing wis nyawar aku matur suwun. Mau tak cawal balik muka-muka nek sik kelingan Mbak Pito. Muka-muka kabeh-kabeh podo berkah selamat donya.
0: Amin ya Allah. Amin.
2: Matur nuwun Mbak Pit. Salam.
0: Klubria. Terima kasih Mas Yayen. Sugeng sonten Mbak Bita, Mama Gio hadir. Salame ngode kakak wae ben cepet lagune nopo ben keputer katanya. Ular berkepala dua Gebi ya Mbak Bit. Mbak Bita semoga sehat selalu, ben siaran terus dan selalu bahagia. Matur nuwun ihir klubrak. Terima kasih Mama Gio. Nek keri-kerinan mesti rauman. Matur nuwun Mbak Pit, ya wes ganti burung siapa Lilis Karlina. Iya, tadi juga ada yang minta burung siapa. Tadi siapa ya yang minta ya? Mas Winarso kalau enggak salah ya. Ini barusan Mas Yayen juga iya minta burung siapa. Padahal aku kayaknya pernah nyetel loh itu lagunya Lilis Karlina. Tapi tak obrak-abrik kok ora ketemu. Jajal engko nek lek manu mrene tak kon ngluruk. Biasanya lek manu luwih pinter nek goleke dislut-slut-slut-slut. Kayaknya aku pernah nyetel tapi kok tak cari kok tidak ketemu. Mbah mumpet ning ndi si burunge Lilis Karlina. Iya Mama Ayla nanti ditunggu lagunya ya. Apa namanya burung siapa ya tadi ya. Ini dibilangin yang mau ikut pon live itu nanti yo guys. Iya. Eh lah kok jebule wes jam 4 ya wes tak kasih kabar Jawa Tengah dulu ya nanti setelah kabar Jawa Tengah saya buka sesi pon live.
3: Jam 4 sore, waktu dirasikan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Pembangunan Giant Seawall di Jawa Tengah sepanjang 298 km dari Brebes hingga Rembang direncanakan dimulai Oktober 2026. Peletakan batu pertama dijadwalkan 17 Oktober dan dipusatkan di Sayung, Kabupaten Demak. Kepala Bapeda Jawa Tengah Yusmanto bilang, pembangunan di Jawa Tengah mencakup segmen 9 hingga 13 dari total 15 segmen di Pulau Jawa. Saat ini, Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa atau BOPPJ masih menyusun detail engineering design yang ditargetkan selesai Desember tahun ini. Pemprov Jawa Tengah juga menyiapkan 10 miliar rupiah dari APBD 2026 untuk pembangunan tanggul laut yang dipadukan dengan penanaman mangrove di Desa Suroda di Demak. Pembangunan ini diharapkan memperkuat perlindungan permukiman, kawasan industri dan pusat ekonomi Pantura dari ancaman banjir rob. Pemerintah memastikan rencana pembangunan PLTP Gunung Ungaran, Kabupaten Semarang masih dalam tahap studi dan titik pengeboran belum ditentukan. Direktur Panas Bumi Kementerian ESDM Prihatin Hadi Wijaya bilang, PLN masih melakukan kajian geologi, geofisika, dan geokimia untuk memperbarui data bawah permukaan. Penentuan lokasi pengeboran dan fasilitas produksi akan dilakukan melalui kajian, serta koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah juga memastikan pengembangan panas bumi akan memperhatikan situs budaya dan kondisi lingkungan. PLN menyebut lokasi PLTP dirancang berjarak lebih dari 2 km dari Candi Gedong Songo. PLN menegaskan kegiatan wisata di kawasan Candi Gedong Songo tetap akan diperhatikan dan diupayakan tidak terganggu. Demikian kabar Jawa Tengah.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Goda di Goyang Dangdut Rasika.
1: Di Goda di Goyang Dangdut Rasika, di Goyang Dangdut Legenda, di Goyang Dangdut Mbak Bita. Iya, ihir glubrak. Yes, masih dari 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Dan seperti yang tadi sudah saya janjikan, setelah kabar Jawa Tengah jam 4, saya buka sesi pon live ya. Di 0856-4773-1111 untuk 3 orang penelpon saja. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tumben Mas Ziki.
2: Iya, aku belum pencobaan Mbak Fit.
1: Ah, ngimpi apa kie?
2: Ngimpi bengi udan.
1: Orang ngimpi tuh emang mau bengi udan kok.
2: Oh iya.
1: Sehat Mas Zikin?
2: Aku menang. Beri Mbak Bita.
1: Sehat Mas Zikin?
2: Alhamdulillah, kemeringat okay. Berarti sehat Mbak Bita.
1: Alhamdulillah. Lagu nama apa kie?
2: Lagu ini apa sing?
1: Sing tentang hewan-hewan.
2: Kerinduan hati semua tuh nggak?
1: Kerinduan hati, ono sairnya hewan nih nggak? Ini temanya nah, tentang hewan.
2: Kembali ke sangkarnya.
1: Oh ya, kerinduan hatinya Elvi ya?
2: Iya lah, itu dope ono manu nggak iya.
1: Oke siap, salamnya.
2: Salamnya yo. Kang Isa Gordon ngrungokke wis ya.
1: Ngrungokke coke.
2: Ro Mbak Diana kuwi. Iya, soalnya Miss Konren Mbak Bi.
1: Oh iya.
2: Iya, lah terusan nggih. Sing duwe tower Mbak Bi.
1: Siap.
2: Bunek kok. Terus Mas An. Terusan kene atotok karo Ayu Marsanda. Kang Pirin.
1: Oke. Okay.
2: Mbak Nah.
1: Siap.
2: Terus kae Mbak Aulia. Terus Kang Jaya sing sik nang arep pawon biasa sok Mbak.
1: Ijek kelingannya jebule Kang Jaya.
2: Iya.
1: Lama muncul.
2: Mbak Bita kan kelingan terus. Ya iya.
1: Terus.
2: Terusan nggih Mama Gio. Terusan sing wis poko nang Comal kabeh Pemalang kabeh
1: lho. Oke, siap.
2: Iya, kon disebutke tekan maghrib Mbak Pita.
1: Iya, betul. Pinter
2: iya,
1: sih.
2: Iya, disingkat bae ya.
1: DKK dan yang lain
2: iya, lupa. Iya, pokoknya sambung sak lubare iki ya. Ya, sampun Mbak Pita.
1: Yo, sami-sami.
2: Assalamualaikum, Glubrak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Glubrak, terima kasih Mas Zikin. Ya, halo. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sugeng santen, sugeng santen. Sehat ya bang?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
3: Selamat sore malam Mbak Bit.
1: Aduh kasih teman bang.
3: Biasa nyamainnya Mbak Bit.
1: Oh itu nyore apa nyiang?
3: Namanya sore lah yang belum muncul kok.
1: Oke deh bang Toyib, lagunya apa nih?
3: Aku nih Mama Gio diputar Mbak Fit.
1: Yang apa sih tadi Mama Gio minta eh?
3: Wah penyong kelalen, betul besok mau ke mati harus ke kelalen.
1: Oh iya, aku tak catat lar talurune ya Mama Gio. Alam
3: itu Mbak Fit.
1: Lagu nih Mama Gio.
3: Baik, salam Mbak Fit.
1: Oke, okay, boleh, boleh siapa? Kalau yang
3: ini mungkin kembali ya. Tapi ini kontrol. Kita naik makan dia ada kotor. Terus Mbak Diana, Mbak Diana. Karam Bapak Desa. Terus Mama Sekar Santos. Mau Mbak Aulia. Terus Mbak Ditro.
1: Okay.
3: Mbak Ditro.
1: Siap.
3: Terus Jani.
1: Okay. Pak Kajet.
3: Nah Kajet.
1: Okay.
3: Mau nganyar ya. Mau Kang Jaya. Yeah. Terus Umroh saya Mbak Bito.
1: Amin. Nah, parani aku Mbak Parani tak anu jalo oleh.
3: Nah iya tetap Pak.
1: Ya tetap Pak.
3: Terima kasih dok.
1: Oke deh siap, terima kasih. Oke.
3: Dan lain lupa.
1: Boleh boleh. Ya sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Mama Gio tadi apa ular berkepala dua ya Gibi Palera ya. Oke siap. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Mas Pirin apa kabar?
3: Alhamdulillah baik.
1: Sehat ya Mas?
3: Sehat.
1: Oke deh. Lagunya apa nih Mas Firin?
3: Lagu ini Bunga dan Kumbang, Bu.
1: Bunga dan Sobrai. Kumbang, boleh. Kumbangan juga ada.
3: Tak tahu.
1: Bunga dan Kumbang, oke siap. Salamnya.
3: Selain Bu Nuri, katanya itu.
1: Bunga dan Kumbangnya yang punya Ica apa punya Ira Suara?
3: Ira Suara. Jadi sama dia sendiri.
1: Hah?
3: Orang sama dia apa?
1: Oh iya, tak kasih yang punya Ica aja ya.
3: Oh, yo, oke.
1: Oke, siap. Yo, salamnya lanjut.
3: Salamnya buat Mas Ikino. Tata, itu Tata, Mbak Alia. Mas Isyau. Mas Aro. Dan kawan-kawan.
1: Oke.
3: Spesial buat Mbak Isha aja.
1: Siap.
3: Dan selalu.
1: Amin.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu banyak tikusnya itu, Mas. Cicit gitu ya. Terima kasih Mas Pirin, terima kasih Bang Toyib, terima kasih Mas Zikin yang sudah berhasil masuk di sesi Pon Live ya di 0856 4773 1111. Yang belum berhasil jangan khawatir, besok masih ada lagi sampai di hari Sabtu dari jam 3 sampai jam 5. Enggak deng, Pon Live-nya dari jam 4. Setelah kabar Jawa Tengah jam 4 ya. Oke, lagunya satu persatu. Kerinduan Hati dulu dari Elvi, kemudian disusul Ular Kepala duanya Gebi, terus ada Bunga dan Kumbangnya Ica Tresnawati. Monggo.

0: Rasika FM.
1: Bu, jangan sampai lupa loh, putranya diimunisasi campak dan rubella.
2: Siap, Bu. Namanya imunisasi MR kan? Agar anak mendapatkan kekebalan terhadap penyakit campak dan rubella. Betul kan, Bu?
1: Iya.

Ingat, penyakit campak dan rubella sangat menular. Dengan imunisasi MR, akan melindungi buah hati kita dari penularan penyakit campak dan rubella. Imunisasi campak dan rubella akan dilaksanakan pada bulan Agustus untuk anak usia sekolah dan pada bulan September untuk anak

0: Jadi jangan sampai nggak imunisasi.
1: Gratis, loh!
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
3: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Clásica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio7 setiap hari dengan teratur. Bio7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio7.
0: FM. Rasika Pekalongan.

98.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Masih di Digoda Sore, di Goyang Dangdut Rasika, di Goyang Dangdut Legenda, di Goyang Dangdut Mbak Bita. Sampai jam 5 sore saja. Dan Bita juga masih anteng-anteng aja di sini sampai di jam 5 sore nanti ya. Yes, terima kasih untuk informasinya. Ada Bunda Ririn di Pisma. Thank you untuk informasinya. Informasi kemarin Mbak Bita tentang Pekalongan Art Week 2026 katanya. Oh iya, ini dalam rangka memeriahkan Pekalongan Art Week 2026 itu ada pendaftaran lomba karaoke untuk umum ya. Dan lomba karaoke ini juga diiringi oleh orgen tunggal dan pelaksanaannya adalah hari Selasa 29 September 2026 dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore di Gor Jetayu Pekalongan. Biaya pendaftarannya Rp50.000 saja. Kemudian ketentuan lagunya sudah ditentukan bahwasanya peserta membawakan satu lagu pilihan yang sudah sesuai kategori untuk putra. Lagu pilihannya ada Harga Diri, kemudian Harga Dirinya Roma, terus Tanda Cintanya Megi, Aku Dilahirkan Untuk Siapa Asep, Irama, Dia Lelaki, Aku Lelaki, Imam S. Arifin, Tajamnya Karang Mansur, dan Tidak Semua Laki-Laki, Basofi Sudirman. Terus untuk putri, pilihan lagunya adalah Air Bunga Rita Sugiarto, Datang Untuk Pergi Elvi Sukaisi, Ikhlasnya Rita Sugiarto, Keranda Cinta Nur Halimah, Berkali-Kali Selfie Yama, dan Sebening Embunnya Rita. Gitu. Jangan lupa ya, hadiahnya luar biasa loh. Ada juara 1, 2, dan 3 dapat trofi dan uang pembinaan. Kemudian juara favoritnya akan mendapatkan voucher belanja plus voucher makan. Dan pendaftarannya segera bisa hubungi Papi Musik di 0857-9937-2755 atau bisa juga ke Sekretariat DKP Pekalongan Artwork Gor Jetayu nomor 5, teleponnya 0819-1594-0978. Oke, itu informasinya Mbak Bit ya. Barangkali BMG ada yang mau ikut lomba karaoke. Lomba karaoke Pekalongan Artwork Dewan Kesenian dan Budaya Kota Pekalongan. Wis. Oke, thank you Bunda Ririn untuk informasinya ya. Dan jangan lupa bisa hubungi ke nomor yang tadi sudah disebutkan ya. Ada di Pekalongan, Sekretariat Pekalongan Artwork atau di Papi Musik. Oke, thank you Bunda Rina untuk informasinya. Dan kawan-kawan sekalian yang suka beroker-oker-oker ya, yuk buruan ikutan daftar ke sana. Ya, hadiahnya juga oke banget ya. Oke, lanjut ke teman lagi. Oh iya, yang udah masuk thank you ya. Nanti bakal dibuka-buka lagi tapi nanti ya. Masih ada beberapa yang belum dibuka nih. Ada voice note juga yang sudah masuk ya. Tadi yang minta lagi ini siapa? Hayo, masih sabar menunggu kan? Monggo.

0: Rasika FM.
1: Kok timah dhewe lare wangi rendi Mbak?
2: Mbak Siti po?
1: Iya Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor Mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursih DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Tuhan kuatkan imanku ini.
1: Halo, selamat sore Mbak Vita dan
0: Bana. Sore Mbak Na.
1: Bunga dan kumbang dari Ici Trisnawati. Salam-salamnya buat Mas Santos, Mas Erwin, Mas Rumat, Mas Al, Al Hati, Mas Yanyan Chandra, Pak Kacet, Bang Toli, Bapak Radif, Bapak Urba, Dekomet, Aulia, Aziza, Mbak Yuli, Mama Sekar, dan Mama Nelly. Terima kasih Mbak Vita.
0: Oke, sami-sami. Mbak Na, bunga dan kumbangnya tadi udah ya. Saya yang telat bukanya.
2: Anoman si ketek putih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, Raffi.
2: Panjaluk lagu Anoman Abong buat Mbak Petanya. Terima kasih.
0: Sami-sami. Terima kasih kembali. Siapa tadi? Raffi ya? Iya, Raffi di Tirto, matur nuwun Mas Raffi. Mama Akmal yang ada di Talun, apa kabar Mbak Pita? Mau minta lagu dong, kumbang-kumbang. Ada gak Mbak Pit? Ada. Yang adik remaja ya. Oke. Salam spesialnya buat Mbak Pita aja. Wis, semangat Mbak Pit, jangan lupa bahagia. Oh siap, terima kasih. Saya gak pernah lupa kok cara bahagia. Mbak Na, oh tadi udah ya, Mbak Na ya udah dibuka. Kemudian Dewa Hut Sigalong Wetandoro hadir Mbak Bit, info cuaca ngon Dewa Hut masih panas cerah. Mbak Bit lagune melu Mbak Bit wae men gampang ya bener. Salamnya buat semuanya tanpa terkecuali Mbak Bit, semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih. Urba KDW mau ikut pon live tapi enggak bisa masuk. Oh, ya wis enggak apa-apa. Besok lagi ya, Ur. Ya. Jangan putus asa, besok masih ada kesempatan lagi ya. Sore Mbak Bita, Agus Ragi beli setrika di Purwakarta. Penyarasikan namanya Mbak Bita, punya rumah di Kota Pati, orangnya ramah dan baik hati. kok tahu kalau saya punya rumah di Pati, malah saya enggak punya saudara di Pati le. Kok bisa di Pati itu? Dengar dari siapa tuh? Klubria katanya. Lagu ini Ramba, kata Pujangga. Ada gak ya? Nanti tak cari dulu ya Mas Agus ya. Agus Bay di Seragi ya. Oke, nanti tak cari dulu. Kalau ada ya diputerkan, kalau gak ada ya berarti judulnya Anda belum beruntung. Sore Mbak Bi, Tripin Rosan di Bondansari. Absen aja, lagunya ngikut ya. Salam Minggu KBY. Iya, ihir klubrak gitu. Thank you. Iya. Ripin Rosan, Firas atau Raffi tadi udah ya. Kemudian ada siapa nih? Tadi yang mau ikut pon live ada Mbak Nah juga mau ikut pon live tadi ya, Urba. Kemudian ada Mas Farin udah berhasil tadi. Mas Ismedono juga ya. Ya mau ikut pon live gak bisa masuk ya. Gak apa-apa besok lagi. Tenang saja. Ini tadi yang minta siapa? Kumbang-kumbang. Ya monggo.

kuda lumping. Mengajak saya untuk pulang. Iya. Yes, kawan Rasika, kuda lumping ternyata mengakhiri jumpa kita di Digoda Sore di Goyang Dangdut Rasika untuk edisi hari ini ya, Senin 21 September 2026. Yes, terima kasih banyak untuk atensi dan kebersamaannya. Insyaallah kita ketemu lagi besok di suasana yang lebih menyenangkan. Lagu terakhir sudah saya siapkan, Aku Semut Merah dari Maggie Zakaria. Sekaligus kita pamit. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: راسيكا اف ام.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis zikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad 3 Oktober 2026 pukul 7 malam bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Delapan FM Rasika Pekalongan.
2: Jam 5 sore, waktu di Rasika.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: 26 hektar kawasan hutan perhutani di Kandang Serang, Kabupaten Pekalongan terbakar. Kasubsi Panmasi Humas Polres Pekalongan, Ibtu Suwarti, mengatakan kebakaran terdeteksi Sabtu siang di petak 73C dan 73G RPH Sigugur, Desa Bubak, Kandang Serang. Cuaca kering dan angin kencang membuat api cepat menjalar. Medan hutan yang terjal juga menyulitkan petugas menjangkau titik api. Api utama berhasil dipadamkan, namun bara masih ditemukan pada tunggak pohon pinus, sehingga petugas terus melakukan penyisiran dan pemantauan. Pemadaman melibatkan polisi, perhutani, Polhut, Damkar, BPBD, PMI, dan masyarakat. Penyebab kebakaran dan total kerugian masih dalam penyelidikan. Petugas menghimbau warga tidak melakukan aktivitas yang potensi memicu api di kawasan hutan. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang meminta pemilik dan pengelola lahan kosong rutin memantau dan menjaga kebersihan lahan. Kepala Bidang Operasional dan Penyelidikan

0: Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, Tantri Pradono, mengatakan lahan yang dipenuhi rumput kering, ilalang, dan sampah mudah terbakar saat musim kemarau.
1: Makanya saya sudah pernah berkirim surat kepada Camat, Lurah, yang sebagai pemangku wilayah untuk bisa diinformasikan ke wilayahnya, khususnya Pak RT, Pak RW itu ya, agar menjaga atau merawat lahan-lahan yang kosong dan tidak terawat itu juga dipantau juga, Pak. Jadi jangan membakar sampah yang memicu, bisa memicu api ya. Memang ada sengaja yang dibakar, juga ada, tapi ditunggui, jangan ditinggalkan.
0: Damkar juga mengingatkan masyarakat tidak membakar sampah di lahan kosong. Api yang awalnya kecil dapat membesar dan menjalar ke area sekitarnya. Camat dan lurah diminta ikut mengingatkan masyarakat, termasuk RT dan RW, agar lebih aktif memantau lahan kosong yang tidak terawat. Jika menemukan api masih kecil dan kondisinya aman, pemadaman awal bisa dilakukan dengan alat sederhana. Namun jika api telah membesar, warga diminta tidak mengambil resiko dan segera melapor ke damkar. Demikian kabar Jawa Tengah.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika, untuk kita semua.
3: Kok tima edewe, lah rewangi rendi mbak?
4: Mbak Siti, pok.
3: Iya, Mbak Siti.
4: Mbak Siti ini loro.
3: Lah loro apa sih?
4: Loro tumor, mbak.
3: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
5: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
6: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
5: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan, belum ada perubahan, kami ganti gratis.
2: 88,9 FM, Rasika Pekalongan. Kelana Kota, Rasika Pekalongan.

0: Kita lanjut lagi Kak Orasika untuk berkelana kota. Sudah jam 5 sore ya. Pastinya kalau sudah jam 5 sore begini, jalurnya akan semakin padat karena waktunya pulang kerja. Dan di sekitar Sayung ini juga antreannya masih sama. Antreannya mulai dari sekitaran Arkof ya, sampai di depan Pasar Sayung, karena ada truk kontainer yang mogok posisi di lajur kanan gitu. Lanjut lagi, balik lagi ke WA ya. Yang sudah gabung ada Pak Agus Trioko.
1: Mbak Gre.
0: Iya.
1: Nak jarine wong tua-tua mbiyen kuwi nak suarane maleh ngono kuwi pada perubahan itu biasanya meh mundak akale, Mbak. Atau enggak biasanya meh kuber gitu. Oh, Mbak Gre. Itu yang tumpang solar flower kali Bangkeng, ke arah mana ya? Mohon infonya.
0: Arah ke barat. Yang tumpahan solar di flyover Kalibanteng itu yang arah ke barat. Dan saat ini juga sudah mulai ada antrian yang arah ke barat. Antriannya itu sudah lumayan sih. Antriannya mulai dari apa ya, pokoknya setelah jembatan Cakrawala itu ya, sekitaran Cakrawala itu, Pak Agus Trioko. Nanti simpulnya itu di sebelum Kerkop. Nah, ini tadi sudah ada update juga yang arah ke barat ya untuk tumpahan solar. Lanjut lagi dengan Pak Yohanes Chandrika.
2: Bisa lewat tol.
3: Selamat sore ya. Mbak Rita. Iya, alah kok Wendy. Modus piye dong? Wong aku winginane modo story ning iki nggih dina Kamis pas Jumat kuwi. Akhirnya nembang ngono tok kok. Ora ngerti nek jebulane tumbang.
0: Wong tulisannya bener loh, airnya tumbang. Kok bisa Pak Yohanes Chandrika ngomong airnya ngembang? Apa yang ngembang? Justru badan saya gak ngembang gitu, Pak Yohanes Chandrika. Memang sekarang sudah gak perhatian lagi gitu sama saya, Pak Yohanes Chandrika. Pak Adri Rama Baskara, selamat sore. Krungu suara siaran sing koyok pribadiku banget, sing lemah lembut, welas asih, marai adem, ngayomi, aku langsung madek. Deg-degan, ya. Oke, terima kasih Pak Adri. Ini pokoknya kayak garap gawean, najan ora tau OTW gitu. Pak Bowartanto.
4: 1955, saya sampai Terminal Jati Kudus, berarti okay. Saya di belakangnya jenengan kawan Rizky Septa.
0: Oke, Pak Parianto.
5: Selamat sore, Mbak Greta.
0: Iya,
5: selamat sore, kawan Rizka. Melintas di ruas tol Ungaran Bawen ya. Termasuk Syahdu, rame lancar, kedua arah. Oh iya, Mbak Greta. Selamat ulang tahun ya Mbak Greta. Namanya kan Mbak Greta Sep. Siapa ya? Selamat ulang tahun Mbak Greta. Selamat sore.
0: Selamat sore juga. Lah saya kok ulang tahun terus. Umur saya nambah terus nah Pak. Jangan, saya jangan ulang tahun terus. Pak Faisal Ramadhani.
6: Oke Mbak Greta, pukul 16.53 ya.
0: Ini lurus ya.
6: Saya mau uji kesabaran di Sayung.
0: Oke, siap.
6: Sekarang ekornya sudah di depan Hongfa yang ke arah Semarang.
0: Ah, depan Hongfa ya.
6: Nanti kita update lagi berapa menit untuk
0: lolos
6: dari ketersendatan. Matenun.
0: Oke, Pak Faisal Ramadhani. Ini update dari Pak Faisal Ramadhani. Antre di Hongfa tadi 16.57. Kalau sekarang karena sudah jam 5 sore, lebih 12 menit, antreannya mulai dari sebelum Arkof. Jadi sudah bertambah panjang. Terima kasih Pak Faisal Ramadhani. Pak Tio Pras menginfokan untuk lingkar Kaliwungu arah Kendal ada ketersendatan. Dan ekornya sampai saat ini sampai di PT Terminal Pengolahan Kayu. Penyebabnya ada 5 dam truk berhenti di lajur kanan dan 1 truk yang mogok tapi 4 menemani gitu di daerah lingkar Kaliwungu ya. Oke, terima kasih infonya Pak Tio Pras. Pak Edi Suprianto, ini di Randu Blatung Kabupaten Blora ya.
7: Tol Sriharjo keluar Jatinggaleh untuk jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan.
0: Ah, ini sudah ada pekerjaan jalan ini ya. Dibuat buka tutup ya jalurnya.
8: Menuju lingkar Demak, posisi masih aman, lancar. 16.29 sementara memutuskan belok.
0: Oke, terima kasih Pak Edi Suprianto untuk infonya. Ini sebagian sudah ada yang dibeton, lalinya masih dibuat buka tutup ya. Nah, kalau ke arah KIW ini tadi dari Blora berarti lewat Purwodadi ya. Lewat Purwodadi, Purwodadi ke arah Godong aman, Godong Gubuk, Godok Minterng Gubuk aman. Terus nanti ke arah KIW kalau misalnya mau lewat jalur Pantura Timur Tengah lewat Karangawen masuk tol Gayam Sari, terus nanti keluar Krapyak, ini masih lancar menuju ke arah KIW. Pak Christian Raharjo.
9: Truk mogok di sebelah kanan.
0: Iya, betul.
9: Total tadi berarti 12 menit. Sudah ada petugas. Ada mobil polisi juga diparkir di belakang truk ini. Ambil lajur kiri yang menuju arah Kota Semarang. Matur suwun.
0: Terima kasih. Ini sudah ada petugas ya, Kawarasika.
9: Baik, 17.03 sudah lepas dari antrian. Tadi terhitung berarti saya keluar dari exit tol Sayung antri sampai lepas masih terhitung 12 menit.
0: 12 menit ya. 12 menit untuk antrian di sekitaran ini Sayung. Antriannya mulai dari sekarang sudah sampai di Luireng itu ya. Terima kasih Pak Christian Raharjo untuk update-nya. Pak Mamat Lubis.
10: Tol dari Serondol hingga exit tol Mukti Harjo lancar jaya. Saya muter di Kubro juga lancar, tapi yang tersendatnya ketika putarannya yang ke arah Demak. Seperti biasa Mbak, belum diperbaiki juga turunannya itu. Yang di setelah pom bensin itu kan satu lajur dan curam sangat, sehingga kendaraan besar cukup sulit ketika menuruni lajur itu. Belum diperbaiki dan ditimbun juga untuk antisipasi kemacetan seperti ini. Begitu Mbak Greta.
0: Oke, terima kasih Pak Mamat Lubis. Nah, ini Mbak kondisinya Greta, ya.
11: Itu kan yang ke arah tol yang kanan ini.
0: Ini yang ke arah tol, ini naik.
11: Kita ke arah Demak yang kiri ini.
0: Nah, ini yang kiri ke arah Demak.
11: Ini tuh tinggi banget.
0: Beda ketinggian gitu ya.
11: Kendaraan lainnya. Coba lihat Mbak ya. Ini misalnya Mbak truknya tuh lihat.
0: Oke. Okay.
11: Tuh tingginya kan. Dan hanya satu lajur. Jadinya kan menyempit bottleneck. Kalau seandainya dibuat dua lajur dan tidak terlalu tinggi seperti ini, agak landai kan lebih. Truknya lebih aman dan nyaman. Tuh tengok lihat. Dalamnya seperti ini.
0: Jadi mesti hati-hati ya.
11: Susah piston truk-truk itu untuk turun. Gak bisa dilandaikan sedikit aja sambil menunggu biar lebih lancar di jalur ini. Itu sementara, Pak. Wah, tingginya jarahnya sama tolnya.
0: Iya, iya, betul.
11: Itu kita lihat di spion, Pak. Truk yang turun. Oke, Mbak.
0: Oke, terima kasih Pak Mamat Lubis. Jadi, di Mukti Harjo, di Kubro itu ya, ada beda ketinggian pas turun itu dan agak tajam ya turunannya ya. Oke, terima kasih Pak Mamat Lubis untuk infonya. Pak Isnan.
12: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya.
12: Ada Mas Yuli gak ya hari ini?
0: Tidak ada Pak.
12: Oke, ini mau perjalanan menuju arteri Yosudarso lewat Tawang terus lanjut ke Mijen. Bagaimana rutenya? Info-info, karena di arterinya kok di maps ada warna kuning-kuning ya, tapi enggak begitu panjang sih. Okay. Mohon infonya, demikian, terima kasih.
0: Ini dari arteri Yosudarso ya, menuju ke arah Tawang. Dari Tawang menuju ke arah arteri Yosudarso ini masih aman. Cuman nanti di Kalibantengnya, turunan Kalibanteng itu ada tumpahan solar. Belum ada info apakah sudah dibersihkan. Dan untuk saat ini ada antrian itu mulai dari sekitaran setelah Cakrawala itu. Simpulnya nanti di Makam Kerkop. Lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan, Pak Isnan. Pak Bagus Aditya.
13: Sore Mbak Gri. Minta infonya OTW Cetenglen dari Admon Hirono ya. Kali gawe worth it nggak Mbak dilewati Mbak? Ada ketersendatan nggak? Mbak, ini tadi sedikit cerita ya. Tadi pas bawa penumpang kan radionya tak kecilin. Saya tuh penasaran ki sonjone suarane sapa to kok penyiar baru tak kencengin Mbak volume 3. Saya dimarahi penumpang saya. Matiin mas radionya mas. Saya mau tidur lah, tak pikir mau tidur beneran, Mbak. Nanti malah mainan HP. Oh, lah kene iki meng ngrungokke suarane penyiar sapa? Oh, ternyata suara mersunya Mbak Gri to, tuas aku disenane penumpange. Itu Mbak Gri, minta infonya OTW Jatenglen, matur suwun.
0: Oke, menuju ke arah Jatenglen, untuk saat ini jalurnya lancar, untuk Kaligawe juga masih aman untuk dilintasi, Pak Bagus Aditya. Ibu Mai, minta lagu bisa? Oh, bisa. Lagunya, apa ya, peluklah tubuhku, kecup keningmu, gitu kan ya. Oke, ditunggu. Ibu Mai, Pak Yohanes Chandrika ini sedang apa ya, lagi nggak perhatian sama saya, jadi bukan kode-kode gitulah tapi saya nggak mau itu, saya mau yang lain gitu. Ibu Mai, Pak Yohanes Santoso,
14: sore Mbak Greta.
0: Iya,
14: ini update info lagi. Dari tadi saya lewatnya itu Ngrawe, jadi tidak lewat Sayung ya, lancar. Lancar, tidak ada gangguan apapun. Itu sedikit saran untuk obat yang kayak gitu itu, pakai untuk suara yang seperti itu ya, itu cepat sembuh itu pakai dondong, Mbak. Pakai dondong itu akan isinya, lebih ya, cepat sembuhnya. Itu Mbak Greta, terima kasih.
0: Iya, pakai isinya gitu ya, Mbak ya. Oke, terima kasih Pak Yohanes Santoso, Pak Rizky.
15: Siap, Pak Buartanto. Ini saya baru melintas di atas jembatan Sri Mulyono arah ke Semarang ya. Info-info gantian Pak di depan. Tadi saya melipir dulu Pak, absen. Kemungkinan saya ikutan Pak Christian Dajo lewat tol Semarang karena ada beberapa inputan yang belum saya kerjakan terlewat. Mungkin saya sambil di tol biar nanti nggak gandul pas ngunci absen gitu. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Rizky untuk infonya. Lanjut lagi Pak Dimas Putra ini menginfokan Kali Banteng macet yang arah ke barat karena ada tumpahan solar. Dan ini sudah dibersihkan ya oleh Pak Ade Bakti dan tim. Dari tim damkar sudah membersihkan tumpahan solar tersebut. Dan ini sedang ditangani ya. Oke, terima kasih infonya Pak Dimas Putra. Lanjut Pak Muda Ristanto, selamat sore juga. Ini di Kalibanteng arah ke barat tersendat betul karena ada tumpahan solar ya Pak ya. Dan saat ini sedang ada proses pembersihan oleh tim damkar Pak Muda Ristanto. Pak Christian Raharjo.
16: Baik, 17.15 sudah sampai di bawah jembatan tol Kaligawe, lancar. Tapi kita masuk lurus arah kota Semarang, okay, via kota lama. Sementara masih antri di rel kereta.
0: Oke, hanya di rel kereta saja ya. Oke, terima kasih Pak Christian Raharjo sudah masuk rel kereta Kaligawe nih. Maksudnya sudah antre di rel kereta. Pak Arlas Michael, terima kasih ya. Selalu sehat juga buat Pak Arlas, juga kawan Rasika. Pak Hendrik, selamat sore.
17: Dengar dari Rasika katanya di turunan Kalibanteng ada tumpahan oli ya. Apa mungkin solar ini ya? Ini saya posisinya dari arah Tugu Muda mau ke arah tol Krapia, mau ke arah Krapia. Ini posisi saya di flyover. Itu ada ketersendatan apa karena itu ya?
0: Betul.
17: Ini di flyover sudah sampai ketika mau nanjak flyover itu udah macet. Apa mulainya? Ini saya di tengah-tengahnya. Mohon info, terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Betul sekali Pak Hendrik. Ini karena ada tumpahan solar ya, dan saat ini sedang pembersihan oleh tim damkar. Kawan di 8889. Nah, ini dia tumpahan solarnya.
18: Melaporkan tumpahan solar.
0: Banyak banget solarnya.
18: Sudah ditangani oleh tim damkar Kota Semarang.
0: Oke, terima kasih infonya. Sudah ditangani oleh tim damkar ya, Kawan Rasika, untuk tumpahan solarnya. Pak Iwan, iya, terima kasih doanya. Sehat selalu juga Pak, dengan sehat selalu untuk Pak Iwan tuh kan. Masa umur saya nambah terus sih Pak, ulang tahun terus. Pak Wahyu.
19: Mbak Greta, ya. Pukul 5 lebih 20 menit sudah sampai di gudang ya Mbak.
0: Oke.
19: Kalian masih aman lancar tadi waktu saya perjalanan pulang. Sekian, terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Wahyu untuk infonya. Terima kasih Ibu Listiani, selamat sore. Terima kasih, selalu sehat juga untuk Ibu Listiani. Dan Yuli Sardian, ini tugas negara lagi Bu Listiani. Pak Sinyo,
20: selamat sore Mbak Greta. Minta info lalinya Mbak Greta. Aku mau ke Semarang Barat, yang mau ke ini loh, rumah sakit Kolombia yang ke Kitali Banteng itu loh. Ini aku baru di Virgin. Ini mending lewat konvensional atau lewat tol nggak yang keluar ke api ya Mbak? Begitu Mbak Greta. Makasih Mbak Greta.
0: Oke. Ini Pak Sinyo mau ke rumah sakit Kolombia ya. Keluar Krapyak gak apa-apa, masuk tol keluar Krapyak gak apa-apa, cuma nanti agak melambat sedikit di depan Kerkop aja itu. Tapi lepas itu sampai Kolombia ya, ya mulai dari Kerkop sampai Kolombia. Jadi melambat di situ. Gitu Pak Sinyo. Pak Yohanes Chandrika, pokoknya sekarang Pak Yohanes Chandrika itu sudah tidak perhatian lagi. Wes, pokoknya itu. Nah, oke, terima kasih Pak Yohanes Chandrika. Lanjut lagi Pak Christian Raharjo.
21: Baik, 17.23 sudah sampai di Kota Lama. Melintas mengarah ke arah Tugu Muda. Sementara di Kota Lama masih ramai lancar, masih bisa melintas dengan aman.
0: Oke, terima kasih Pak Christian Raharjo untuk infonya. Lanjut lagi, ini ada Pak Iwan. Jari kakak Isu tadi kok Mbak Greta Putri Septi kebalik-balik. Yang betul Greta Septi Putri Ningrum gitu. Ini jalurku lancarkah? Lancar, aman. Tidak ada ketersendatan menuju ke arah Kendal ya. Nanti masuk tol Srondol boleh. Di Jatingaleh itu meskipun ada pekerjaan jalan tapi masih aman. Terus keluar Krapyak ini lancar. Daerah Cirakah, Baji, terus Mangkang, daerah KIW menuju ke arah Mangkang, Lingkar Kaliwungu, Kendal, sampai nanti di Cepiring, lancar, tidak ada ketersendatan. Gitu. Oh, ternyata ini bukan tumpahan solar tapi tumpahan oli. Ini sudah ada update juga dari Damkar. Ada tumpahan oli ya, bukan solar ya. Pak Asis Noverdi,

0: Sisno Ferdi melintas di mana ini? Oke, terima kasih Pak Sisno Ferdi mengirimkan video tapi kok tidak ada suara gitu. Pak Ayuk?
1: Selamat sore Mbak Greta, selamat sore ya, Kawan Swastika. Melaporkan perjalanan dari Demak ke Blora. Ini baru sampai di Pasar Depet. Perjalanan masih lancar saja. Ya, semoga nanti di gedongnya lancar. Itu Mbak Greta, Mas Yudhud.
0: Oke, terima kasih Pak Ayuk. Pak Awetri?
2: Pukul 17.26 Mbak Greta, di Kalibanteng sudah ditangani.
0: Damkar ya?
2: Damkar. Damkar ya? Untuk melalin ya, tersendat Mbak Greta. Begitu, terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya. Ini tumpahan oli, ternyata ada tumpahan oli di sekitaran turunan Kalibanteng, tapi sudah dibersihkan oleh damkar, tinggal menunggu apa namanya ini ya, tinggal menunggu kering gitu. Dan yang sudah gabung di TikTok, terima kasih juga. Ini tadi ada Ibu Swi Ai, hai juga, terima kasih sudah gabung. Bapakku ini mau tanya, kalau dari Glory Demak ke arah Samban apakah lancar? Dari Glory Demak menuju ke arah Samban saat ini di Sayung ada yang antriannya mulai dari Pulau Jalan Loireng sampai di Pasar Sayung. Tapi lepas itu lancar, terus masuk tol, nanti keluar Ungaran aman lancar, tidak ada ketersendatan. Ibu Suwai menanyakan, Julius kemana tugas negara Ibu? Jadi saya sendiri nih dalam jangka waktu yang lama gitu saya sendirian. Nanti kita lanjut lagi ya Kawarasika untuk terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bari dodolan arep tak si menang di kisih aman.
2: Lah yo ora usah bingung Yumina, ketinggalan jaman temen sampean kui. Yo jelas ning PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, ya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman kok ora Kang?
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
0: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh guru,
4: kamu kenapa?
5: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Kok timah idewe lari wangi rendi mbak?
2: Mbak Siti pok?
1: Iya mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor mbak.
1: Waduh, lah mbak nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Ya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: 88,9 FM.

88,9 FM. Rasika Pekalongan. Saatnya salat maghrib.

0: Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Sewelasan, pada hari Selasa malam Rabu, 22 September 2026, pukul 6 petang, dimulai dengan sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren Al-Fitrah Meteseh Semarang. Majlis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan, setiap Rabu malam Kamis, pukul 8 malam. Majlis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan, setiap hari Jumat, jam 4 sore. Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Istiqomah, pada hari Jumat malam Sabtu, 25 September 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal, di Musola Al-Hikmah, Jeruk Sari, Kabupaten Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Pekalongan Raya, pada hari Sabtu malam Ahad, 3 Oktober 2026, pukul 7 malam, bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen, Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Pok, tima idewe lare wangi rendi, Mbak.
2: Mbak Siti, Pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, Mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursidah HS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus.

0: glukoma, katarak.
1: Di pengobatan Duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional Duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong, Gang Mawar 5, nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
2: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
3: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
2: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
4: Paket.
2: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
3: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
2: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
5: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
2: Nah, iki baru mantap, Bu.
3: Gaspol mana, Pak?
5: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
6: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
7: Baik, Guru.
6: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
8: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
6: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
7: Aduh, Guru.
6: Kamu kenapa?
7: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
8: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
9: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Kemarau panjang membuat lebih dari 300 hektar tambak garam di Desa Ketitang Wetan, Kabupaten Pati, terancam tidak berproduksi. Air laut yang surut membuat petani kesulitan mengalirkan air ke petakan tambak. Akibatnya sebagian besar lahan mengering. Petani garam Pramono mengatakan kondisi tahun ini menjadi yang terparah dalam 10 tahun terakhir. Padahal harga garam saat ini tergolong stabil. Menurutnya, tanpa pasokan air laut yang cukup, proses pembentukan garam tidak bisa berjalan maksimal. Kepala Desa Ketitang Wetan, Muntoha, menyebut kondisi ini sudah berlangsung lebih dari 3 bulan dan membuat produksi serta kualitas garam menurun. Petani kini hanya mengandalkan pompa dengan sisa air yang tersedia sambil menunggu air laut kembali pasang. Gubernur Jawa Tengah menyebut Jawa Tengah sebagai rumah bersama bagi seluruh etnis. Lutfi menyampaikan hal itu saat menghadiri gala dinner festival pertengahan musim gugur di Semarang baru-baru ini. Menurut Gubernur, kebersamaan dan kerukunan lintas etnis menjadi kekuatan dalam membangun Jawa Tengah. Dalam bidang ekonomi, pelaku usaha asal Tiongkok juga turut menyumbang investasi di Jawa Tengah. Pada semester pertama tahun ini, investasi dari pengusaha Tiongkok tercatat sekitar 4,5 triliun rupiah dan menyerap 213 ribu tenaga kerja. Lutfi menilai keberagaman dan kolaborasi antar kelompok dapat membuka ruang kerjasama sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Demikian kabar Jawa Tengah.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.
2: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
3: Baik guru.
2: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendang.
4: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
2: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
3: Aduh, guru.
2: Kamu kenapa?
3: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Kok timah dewe lare wangi rendi mbak?
2: Mbak Siti pok?
1: Iya mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
6: Ila hadratin nabiyil mustofa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa kurrati a'yunina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس،

0: dengan sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren Al-Fitrah Meteseh Semarang. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis zikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad 3 Oktober 2026 pukul 7 malam bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
2: Saatnya sholat Isya.
3: Allah.

0: Majelis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Sewelasan, pada hari Selasa malam Rabu, 22 September 2026, pukul 6 petang, dimulai dengan sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren Al-Fitrah Meteseh, Semarang. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari, Kota Pekalongan, setiap Rabu malam Kamis, pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watusalam Buaran Pekalongan, setiap hari Jumat, jam 4 sore. Majelis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Istiqomah, pada hari Jumat malam Sabtu, 25 September 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal, di Musola Al-Hikmah, Jeruk Sari, Kabupaten Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Pekalongan Raya, pada hari Sabtu malam Ahad, 3 Oktober 2026, pukul 7 malam, bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen, Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 88,9 FM, Rasika Pekalongan.

sudah saatnya kita berpisah. Sepanjang hari, Radio Rasika FM Pekalongan telah menemani Anda. Kini saatnya undur diri. Semoga apa yang kami hadirkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat berpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tapi kabeh niki niku napa mek mboten dipun landasi landasan sing kuat minangka kepingin dadi kaulanipun Allah diakoni dadi kaulanipun Gusti Allah niku kadang-kadang nimbulno penyakit niki hati-hati kita. Napa tandane sampean kali kula niku nimbulno penyakit sing asale wis pancen kepingin sabar, kepingin wedi, kepingin khusyuk, kepingin ngono gak dilandasi, kepingin dadi kaulane Allah, diakoni minangka kaulanipun Allah. Gitu. Ngrasakno menemukan sesuatu di dalam dirinya. Aku mau iso nangis. Aku mau iso ngene. Aku mau nemokno ngene, nemokno ngono. Tapi akhirnya mandek teng mriku mawon. Nggih, mboten diunggakno menyang Gusti Allah, cara ngunggakno teng Gusti Allah niku napa? Mboten tambah diamblesno awake. Mboten tambah didilokno awake niku mboten. Napa tandane niku? Tandane niku kados kula kali sampean. Aku mau kok enak sembahyang subuh. Aku mau zikir kok iso nangis menyang Gusti Allah. Lah kok saiki barang sembahyang maghrib kok ndak? Lho niki lho. Niki hati-hati niki. Modele niku sae niki hati-hati niki. Nggih. Malah kadang-kadang subhanallah, subhanallah, subhanallah. Boten krasa cerita karo wong liya. Aku mau, lho niki lho. Padha kari wong kadang-kadang ziarah teng para waliyun min auliyaillah. Nggih. Enake ziarah dari ini ngerasa teman madep menyang Gusti Allah. Gitu, digoda, diuji saking Gusti Allah. Dikatoni apa-apa. Gitu. Waktu aku ziarah nok Sunan Ngampel. Waktu aku ziarah nok Sunan Giri. Waktu aku madep zikir menyang Gusti Allah. Kok tibane ana cumleret. Coba. Niki kathah lho mboten. Kok modele onok padang onok nur nggih tumiba langsung onok ing jerone atiku malah sampai mangkon onok pangkuanku iki enten gitu hati-hati niki mek sampean niku mandek teng mriki mboten dijerokno minangka kaulanipun Gusti Allah duh ya Allah. Wonten napa niku ya Allah? Kawula mboten ngertos tanda-tanda ngeten ya Allah. Namung panjenengan ingkang ngertos ya Allah. Namung ingkang kula suwun ya Allah, mboten niku ingkang dados tujuan kula ya Allah. Tujuan kula namung mangawula dhateng ngersa panjenengan ya Allah. Panjenengan naungi, panjenengan tuntun kula dhateng ngersa panjenengan ya Allah. Ditolak. Lah mek niki mboten ditolak, neleki. Kadang-kadang mboten trimo neleki crita. Nggih. Sombong karo wong. Gumedhekno karo awake aku wingi. Wingenane sik ulan iko ziarah aku ngene dikatoni ngene. Lah niki lho. Niki wong thariqah. Kadang-kadang diaturi dening para guru-guru tariqa. Ana ngono iku matura menyang gurumu, matura. Gitu. Supaya kula kali panjenengan iku ketuntun. Niki pek mboten ketuntun. Entek kula kali sampean niku. Gitu. Niki kira-kira kathah napa mboten ngeten niku. Nen, ojo gampang kelayu. Cara zahir kaya ngeten niku.